Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia Farida Fariha MSI menekankan pentingnya peran strategis mahasiswa sebagai motor penggerak ekonomi berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya demi kesejahteraan masyarakat. Pesan tersebut disampaikannya saat mengisi kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI UIN Salatiga di Auditorium Stadion Center Profesor Haji Ahmadi Jumat 21 Agustus 2026. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Salatiga Dr. Robi Hernawan SPOG, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop RI, perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, jajaran rektorat dan dekanat UIN Salatiga serta para tamu undangan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Ruth Sahanaya, ku ingin.
1: Lioda, teganya kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, rayu.
1: Anggi Marito, aku bukan untukmu.
0: Mahalini, bawa dia kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, seharusnya aku.
0: Tito Aditya, lelah hati.
1: Tulus, teh hijau.
0: Enau Ari Lesmana, sesi potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, alama.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, kau.
0: Mike Mohede, terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Sipatokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pernahkah Anda mendengar penyakit hepatitis? Bagaimana penjelasannya dan apa saja faktor penyebab seseorang bisa menderita penyakit hepatitis? Berikut penuturan Dr. Yuli Astuti dari Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang.
1: Penyakit hepatitis ini memang sekarang lagi in juga di masyarakat ya Mas. Jadi hepatitis itu merupakan sebenarnya dia peradangan di hepar atau liver. Kalau masyarakat mungkin tahunya liver ya, hati manusia. Dia itu sangat kompleks sekali penyakitnya, ada bermacam-macam juga jenisnya. Penyakit ini termasuk silent killer. Kalau kita tidak tahu, tidak awasi, tidak periksa, lama-lama juga akan membunuh diri kita sendiri. Penyakit ini juga penyakit menular, penyakit yang bisa disebabkan oleh virus, bisa juga disebabkan karena gaya hidup kita yang kurang benar. Kalau sekarang ini kan memang banyak gaya hidup kita yang kurang sesuai dengan kesehatan ya. Misalnya salah satunya itu sering minum-minuman alkohol. Ini dia penyebab utama dari penyakit hepatitis.
0: Kita Indonesia.
2: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: informasi cuaca kemaritiman. Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya Kang Mas Bayu, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Herbuana dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan selengkap informasi prakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Mbak Herbuana, silakan, monggo.
2: Baik, terima kasih Mas Andi. Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga esok hari Minggu 23 Agustus 2026 pukul 7 pagi. Tinggi gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar perairan tersebut diharapkan untuk selalu waspada. Informasi selanjutnya kami sampaikan peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku hari ini tanggal 22 Agustus 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada dengan adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi akan terjadi tanggal 22 Agustus 2026 pada pukul 4 pagi hingga 7 pagi. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca dari BMKG. Informasi selanjutnya kami sampaikan prakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur laut ke timur dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi terakhir kami sampaikan prakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah utara ke timur dengan kecepatan 2 hingga 11 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perkiraan pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi pada hari ini 22 Agustus 2026 pukul 1 siang nanti dengan ketinggian permukaan air mencapai 0,5 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pada hari ini 22 Agustus 2026 pukul 7 pagi dengan ketinggian mencapai 0,9 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap update informasi cuaca dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Terima kasih Mbak Herbuana.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Sahabat Break, Mas Bayu, pemanfaatan teknologi untuk menjaga ruang terbuka hijau tetap asri dan terawat selama musim kemarau terus dilakukan. Salah satu inovasi yang diterapkan pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim adalah penerapan sistem penyiraman otomatis berbasis timer di sejumlah taman aktif. Sistem penyiraman otomatis ini memungkinkan penyiraman dilakukan berdasar jadwal dan durasi yang telah ditentukan. Langkah ini menjadi salah satu solusi untuk memastikan tanaman memperoleh air secara tepat waktu, terutama ketika penyiraman masih bergantung pada armada mobil tangki yang kerap terkendala mobilitas lalu lintas. Nah, ini juga tentunya untuk kenyamanan warga Semarang ya, apabila taman tetap terjaga, tetap asri dan tetap hijau, tentunya menjadi tempat yang nyaman, ruang terbuka yang nyaman untuk masyarakat Kota Semarang, dan tentunya ini perlu diapresiasi nih, sahabat budaya. Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Adiati yang akrab disapa Pipi, menjelaskan sistem yang digunakan saat ini mengandalkan pengaturan timer sesuai dengan kebutuhan penyiraman masing-masing taman. Dan saat ini sistem penyiraman otomatis telah beroperasi penuh di 5 taman, yakni lapangan Pancasila Simpang 5, Taman Tugu Muda, Taman Diponegoro, Taman Citra Satwa, dan Taman Imam Barjo. Penerapan sistem tersebut terus diperluas dan pada 2026 di Disperkim tengah melakukan instalasi di Taman Kalibanteng, Taman Madukoro, dan juga Taman Parikesit. Nah, nantinya diharapkan guys semua taman di Kota Semarang bisa menggunakan sistem penyiraman otomatis, dan tentu harapannya taman-taman yang ada di Kota Semarang semakin hijau, semakin asri, dan menjadi ruang terbuka yang nyaman untuk warganya.

0: Saya sapa terlebih dahulu sahabat muda yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi menjelang siang.
0: Monggo.
1: Tadi pagi aku nggak naik masih bu.
0: Waduh.
1: Iya, itu kan nyuci itu awal tepak sekolah itu loh. Kemarin dulu masih bersih gitu sayang.
0: Oke.
1: Iya, dan ini aku minta lagu boleh. Kita kemarin tuh mas.
0: Apa itu?
1: Minta Mendem Kangen itu tadi nggak diputer. Kemarin kok nggak diputer?
0: Kemarin siapa yang dinas bu?
1: Mas Fahmi.
0: Lah.
1: Itu gak ada, sekarang kok ada itu.
0: Wah, lagi ketemu berarti.
1: Alhamdulillah. Mas, sekarang aku minta lagu Didi Kempot. Senter apa? Judulnya tuh pertamanya Senter apa?
0: Senter apa?
1: Kopro apa Senter apa ya? Lalu cariin ya mas,
0: dengan
1: Didi Kempot.
0: Siap.
1: Iya, salamnya buat aku nyalami sedikit ah. Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Sri Wahyuni, Bu Sutato kok lama gak naik. Mana sekarang, Bu sehat ya. Terus Bumin Kasmanto, Bu Eri Warsot, Bu Eri Warsito. Tadi itu mas, Pak Zainal dan sekeluarganya. Terus buat bapak-bapak semuanya, selamat pagi, selamat siang aja, selamat berolahraga. Dan buat semuanya saja, selamat pagi. Buat Mas Sandi jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Terima kasih mas yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sambil tidur oh.
0: Waduh wabarakatuh. Ada Bu Dewi di BSB Semarang ya yang baru saja bergabung karena kesibukan di akhir pekan. Sibukannya ibu-ibu ya, cuci-cuci piring, jemur baju atau mungkin masak ya. Yang mau bergabung lagi masih kami tunggu ya. Saya sapa juga Tante N nih yang monitor Ragam Semarang untuk edisi pagi hari ini. Monggo yang mau bergabung, berbagi informasi, kirim salam atau request lagu ya. Masih bersama saya Andi Setiawan.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.

Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat, agar terasa kerenyahannya. Saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa memilih tempat yang pas dan sesuai dengan selera.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Berbagai produk kerajinan UMKM khas dan penampilan seni tari tradisional asal kota Salatiga turut unjuk gigi memeriahkan pembukaan peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah di halaman kantor gubernur Jawa Tengah Kamis 20 Agustus 2026. Partisipasi aktif daerah ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Salatiga Dr. Robi Hernawan SPOG didampingi Ketua Dekranasda Kota Salatiga Nyaretno Robi Hernawan. Acara di

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat Himpera Jawa Tengah menargetkan realisasi hingga 15.000 unit rumah pada 2026 di 35 kabupaten kota. Target tersebut meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 9.900 unit. Ketua DPD Himpera Jawa Tengah Sugiyatno mengatakan peningkatan target tersebut didorong oleh potensi pasar perumahan di berbagai daerah. Solo Raya menjadi salah satu kawasan yang turut diperhitungkan dalam pencapaian target tersebut. Demikian kabar berita bersama saya Aris Tiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Sahabat Budekak Mas Bayu, suasana berbeda ya apabila kita jalan-jalan di kota Semarang di bulan Agustus tahun 2026. Seperti saat ini ya, keberadaan bunga tabebuya yang bermekaran ini mempercantik jalanan di kota Semarang, khususnya di Jalan Madukoro Kota Semarang yang merupakan bagian dari program penghijauan Kota Semarang. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Semarang menyebut penanaman pohon di kawasan tersebut ini sudah mulai dilakukan sekitar 2022 hingga 2023 dengan dukungan dari sejumlah pihak melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kepala Disperkim Kota Semarang Murni Ediati mengatakan secara keseluruhan terdapat sekitar 9.000 pohon yang ditanam melalui program tersebut dan jenisnya beragam, tidak hanya tabebuya tetapi juga ada pohon pule, pohon asem hingga trembesi yang disebar di sejumlah kawasan yang ada di Kota Semarang. Dan mekarnya bunga tabebuya ini juga sempat viral ya sahabat Buda di berbagai platform media sosial, dan ini harapannya bisa menjadi daya tarik dan juga menambah keindahan Kota Semarang. Disampaikan oleh Kepala Disperkim Kota Semarang Murni Ediati atau yang akrab disapa Pipi, ini bunga tabebuya menjadi salah satu tanaman yang cukup mudah dikembangkan di Kota Semarang. Pohon tabebuya justru cenderung lebih mudah berbunga ketika mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup. Dan ini tentunya bertepatan sekali ya di puncak musim kemarau di tahun 2026 yang diprediksi di bulan Agustus hingga bulan September nanti. Untuk proses ke depan atau rencana ke depan, Pemkot Semarang juga sedang mengkaji penanaman pohon yang dilakukan dengan jenis yang seragam di sudut-sudut kota. Setiap pohon yang ditanam akan disesuaikan dengan mempertimbangkan karakter wilayah. Nah ini monggo guys sahabat Buda, nanti yang penasaran bisa langsung melintas guys di kawasan Jalan Madukoro, dan nanti juga harapannya semakin banyak tanaman bervariasi yang menghijaukan Kota Semarang, tentunya dengan bunga-bunga yang indah akan menghiasi Kota Semarang dan semakin menarik ya untuk wisatawan datang dan menikmati Kota Semarang, kota kebanggaan kita bersama. Monggo sahabat Buda, mungkin juga ada informasi spot-spot menarik yang bisa dikunjungi untuk berwisata di akhir pekan ya, karena di akhir pekan ini biasanya memang dimanfaatkan untuk jalan-jalan bersama keluarga tercinta untuk membuat kenangan yang indah bersama keluarga. Alice.

0: Wah, dessert di sini kelihatan enak banget. Aku mau pesan banyak deh.
1: Kamu yakin, Nat, bisa pesan itu semua?
0: Bisa lah, aku lapar banget. Lagian, uang aku juga banyak. Kan rugi kalau nggak coba semua.
1: Nat, masih sisa banyak itu loh.
0: Aduh, kenyang banget. Tapi masih banyak banget nih sisanya.
1: Nah kan, makanya jangan buang-buang makanan. Ambil secukupnya aja, biar gak mubazir. Makanan itu kan rezeki, jangan disia-siain.

sahabat muda dari dunia kesehatan nggih, RSUP Dr. Karya di Semarang sukses menjalani operasi pemisahan bayi kembar Siam Saina Yuma Arsila dan Sasia Yuma Araseli asal Kabupaten Jepara. Saina dan Sasia yang berhasil dipisahkan melalui operasi selama sekitar 12 jam ini menjadi bayi kembar Siam keempat yang ditangani tim medis RSUP Karyadi. Disampaikan dokter spesialis bedah anak RSUP Dr. Karyadi, Dr. Agus Wibisono, SPBA, FIAPS mengatakan tidak semua bayi kembar Siam yang ditangani di Rumah Sakit Karyadi ini bisa dipisahkan. Dan terkait bayi Saina dan Sasia ini, pihaknya menjelaskan operasi pemisahan yang dilakukan tim multidisiplin RSUP Karyadi berlangsung sekitar 12 jam. Sebelumnya tim medis harus melakukan beberapa tindakan operasi, salah satunya adalah membuat lubang pembuangan untuk air besar atau BAB pada bagian perut masing-masing bayi kembar Siam. Agus juga menyatakan operasi pemisahan ini tidak tercover dalam pembiayaan BPJS Kesehatan, namun biaya yang dikeluarkan juga tidak dibebankan kepada pihak keluarga. RSUP Karyadi yang menanggung biaya penanganan operasi pemisahan Saina dan juga Sasia dengan estimasi biaya sekitar 200 juta rupiah. Pihaknya menuturkan dokter yang memeriksa endoskopi, dokter juga memeriksa endoskopi untuk mengetahui kondisi organ reproduksi dan saluran kemih kedua bayi. Ternyata kondisi kandung kemih kedua bayi itu menyatu, sehingga ini yang menjadi tantangan utama bagi tim medis. Ayah bayi kembar Siam, Solihul Huda, merasa sangat bersyukur atas penanganan yang diberikan rumah sakit. Baik, selamat untuk tim Dr. Karyadi Semarang ya, yang berhasil melakukan operasi pemisahan bayi kembar Siam, dan kita doakan adik kita Saina Yuma Arsila dan juga Sasia Yuma Araseli asal Kabupaten Jepara ini bisa lekas pulih dan nantinya menjadi anak yang berbakti pada orang tua, bangsa dan juga negara.

Dalam bahasa Jawa, kata wayang berarti bayangan. Jika ditinjau dari arti filsafatnya, wayang dapat diartikan sebagai bayangan atau merupakan pencerminan dari sifat-sifat yang ada dari dalam jiwa manusia. Sifat-sifat yang dimaksud antara lain seperti watak angkara murka, kebajikan, serakah, dan lain sebagainya. Wayang dimainkan oleh seorang dalang yang dibantu oleh beberapa orang penabuh gamelan dan satu atau dua orang waranggono sebagai vokalisnya. Dalang memimpin semua komponen pertunjukan untuk luluh dalam alur cerita yang disajikan. Konon oleh para wali songo, penyebar agama Islam di Tanah Jawa adalah Sunan Kalijaga. Wayang beber ini dimodifikasi bentuk menjadi wayang kulit dengan bentuk-bentuk yang bersifat ornamentik yang dikenal hingga sekarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

PC. Sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Ragam Semarang harus kita segera akhiri nggih, sahabat budaya. Matur nuwun untuk atensi panjenengan semuanya. Tapi jangan kemana-mana nggih. Nanti pukul 9 kami hadirkan program Mangun Projo dengan dialog perbincangan dengan tema pentingnya edukasi orang tua atau pewaris agar harta warisan yang ditinggalkan tidak menjadi sumber konflik keluarga. Pagi hari ini akan kita berbincangkan tema tersebut bersama dengan Koordinator Wilayah Jawa Tengah Pradi Perhimpunan Advokat Indonesia, Andreas Haryanto SHCN, dan juga pengurus PPLKS Kota Semarang, M. Alvan Saputro SHM. Nanti kami tunggu guys, sahabat budaya, partisipasi, atensi panjenengan semuanya. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

Katanya, kalau nyapu tidak bersih, nanti suaminya brewokan. Itu bukan sekedar mitos lucu, tapi cara orang tua dulu mengajarkan anaknya, terutama perempuan, agar lebih rajin dan teliti menjaga kebersihan yang sering dianggap sebagai cerminan karakter seseorang. Mitos ini merupakan salah satu hal yang masih dipercaya di sebagian masyarakat hingga hari ini dan masih diwariskan secara turun-temurun atau disebut dengan Gugon Tuhon. Mengajarkan akhlak dan tata krama dalam kehidupan. Meskipun juga digunakan untuk menakut-nakuti anak agar mereka patuh. Tujuannya hanya satu, meningkatkan rasa tanggung jawab. Jadi, bukan soal brewoknya, tapi soal tanggung jawab sebagai seorang insan yang bermoral. Karena kebersihan itu penting dan dapat diartikan sebagai tindakan membersihkan diri dari hal negatif serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan.

dan waktu Indonesia Barat. Persoalan air di Kabupaten Pekalongan dinilai tidak cukup diselesaikan melalui imbauan untuk menghemat penggunaan air. Ancaman pencemaran sungai, berkurangnya tutupan pohon hingga kerusakan lingkungan membutuhkan keterlibatan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan. Pesan tersebut mengemuka dalam Festival Literasi Kabupaten Pekalongan 2026 yang digelar di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pekalongan mengusung tema Literasi Konservasi Air dan slogan Air Terjaga, Bumi Terasa Generasi Budaya. Kegiatan ini mempertemukan komunitas, pemerintah daerah, dan sektor kehutanan untuk membahas keberlanjutan sumber daya air.

Dudaya Kabupaten Kebumen memperingati hari jadi ke-397 dengan hikmat dan meriah pada Jumat 21 Agustus 2026. Upacara peringatan yang digelar

0: massa diarak menuju ke tengah lapangan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: 41 Padam Kota Semarang, saya Andi Setiawan masih menemani guys sahabat budaya di Mangun Projo edisi hari ini akhir pekan Sabtu 22 Agustus 2026. Untuk edisi pagi hari ini kita akan belajar bersama dengan tema pentingnya edukasi orang tua atau pewaris agar harta warisan yang ditinggalkan tidak menjadi konflik keluarga. Pagi hari ini kita akan berbincang, berdialog langsung bersama dengan Koordinator Wilayah Jawa Tengah Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI, Andreas Haryanto SHCN, dan juga pengurus PPLKS Perkumpulan Persatuan Lansia di Kota Semarang bersama M. Alvan Saputro SHMKes. Atensi, kami tunggu sahabat budaya nanti yang punya pertanyaan terkait hukum waris dan yang lainnya, monggo line telepon, line WhatsApp kami buka 02483166661, juga di 08 1127779 14. Kita sapa terlebih dahulu ya narasumber kita pagi hari ini, Pak Andreas dan juga Pak Alvan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Andi. Selamat pagi pendengar. Salam sehat semuanya.
0: Baik, kabar baik, sehat ya Pak Andreas dan juga Pak Alvan ya. Baik, kita langsung ke Pak Andreas terlebih dahulu untuk mengawali perbincangan kita. Ini tentunya tema yang sungguh dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya Pak Andreas, terkait hukum atau warisan ini, agar harta warisan yang ditinggalkan ini tidak menjadi konflik keluarga. Sebagai pembuka, monggo, apa yang ingin disampaikan ya, Pak Andreas?
1: Para pendengar semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau kita bicara mengenai waris ya, terkadang waris itu di suatu saat itu kalau tidak dikelola dengan baik itu akan menimbulkan suatu, atau sebagai pemicu adanya konflik keluarga. Kita di dalam kehidupan sehari-hari ya, kita bisa melihat berita-berita atau membaca berita-berita, mendengar berita-berita. Ada seorang anak di mana orang tuanya itu masih hidup ya. Itu kadang dia meminta bagian dari waris itu. Sebetulnya hal seperti itu kan tidak bisa dibenarkan menurut hukum. Karena apa? Karena hukum kewarisan itu baru muncul, baru terbuka ketika ada orang yang meninggal dunia. Jadi artinya apa sih hukum kewarisan itu? Hukum kewarisan adalah berpindahnya suatu harta benda atau aset kepada pihak lain karena adanya kematian. Jadi ketika seorang anak itu, ketika orang tuanya masih hidup, dia meminta bagian harta warisan itu secara hukum tidak bisa dibenarkan ya, apalagi seorang anak ya pengen motor gitu, pengen HP dan sebagainya, kemudian dia memaksa orang tuanya untuk membagi warisan, hal itu yang tidak bisa dibenarkan. Hal-hal yang seperti inilah kadang menimbulkan suatu konflik ya. Mengapa konflik kewarisan itu menjadi konflik keluarga? Karena memang mungkin dipicu oleh hukum yang mengatur kewarisan di Indonesia, yaitu ada tiga ya, hukum yang tunduk pada kewarisan barat, yang tunduk pada KUH perdata ya, kemudian hukum Islam, dan kemudian juga hukum adat. Jadi tiga sistem hukum kewarisan itu masih berlaku di Indonesia. Jadi tidak ada unifikasi hukum. Ya, dengan demikian sedangkan masing-masing keberlakuan hukum itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, terutama di dalam menentukan siapa ahli waris ya. Kemudian bagaimana pembagian warisnya? Ya, itu antara hukum barat yang tunduk pada KUH perdata, di mana hukum barat atau KUH perdata itu berlaku untuk kalangan Tionghoa dan orang Eropa atau orang yang menundukkan diri pada hukum perdata. Kemudian hukum Islam dan hukum adat, itu karakteristiknya bagaimana menentukan siapa ahli waris, bagaimana pembagiannya, itu sangat berbeda. Seperti halnya hukum Islam itu ada 2:1, 2 itu untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Nah, di mana kadang dalam kehidupan masyarakat itu mungkin tidak bisa menerima, itu tidak adil dan sebagainya. Tapi secara hukum Islam itu adalah adil. Karena apa? Karena laki-laki itu memang sebagai penyangga dari keluarga itu. Itu sehingga menimbulkan suatu konflik. Kemudian juga menunda-nunda pembagian waris itu juga akan menimbulkan konflik. Misalkan salah satu pihak ahli waris itu mengatakan jangan dibagi dulu, nanti sajalah. Lah, itu akan memicu konflik di dalam keluarga. Mengapa ketika warisan itu terbuka, mengapa tidak langsung dibagi itu? Saya kira itu yang bisa menimbulkan konflik ya. Dan ada lagi mungkin salah satu dari ahli waris itu mengatakan udahlah, ini jangan dibagi, ini menjadi kenang-kenangan, menjadi harta pusaka misalkan. Dengan dia mengatakan seperti itu, maka dia akan menjolimi ahli waris yang lainnya. Ya, mungkin yang mengatakan jangan dijual lah itu kehidupan ekonominya cukup apa tinggi, cukup kaya gitu ya, sehingga dia tidak perlu lagi. Tapi di lain sisi ahli waris yang lainnya itu kan membutuhkan juga. Ini sehingga hal-hal seperti itulah yang akan menimbulkan konflik dalam keluarga. Sehingga dengan demikian maka peranan dari orang tua ya, orang tua itu kan sebagai calon pewaris ya. Karena apa? Karena orang tua itu ketika nanti meninggal atau lansia itu kemudian selanjutnya meninggal, maka dia akan menjadi pewaris. Ya, dengan demikian dia wajib memberikan suatu edukasi kepada para anak-anaknya gitu. Ya, jangan sampai nanti saya meninggal menjadi ricuh ya, menjadi konflik itu. Itu peranan orang tua sangat sangat penting sekali.
0: Baik, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Andreas, ini dari pengantar saya sudah terbayang sebenarnya tidak sesederhana itu ya Pak Andreas ya ternyata ya. Ya masalah warisan ya. Kita ke Pak Alvan terlebih dahulu. Pak Alvan, kenapa ini kalau di PPLKS pendampingan atau edukasi terkait hukum juga diajarkan untuk anggotanya nih Pak ya. Alvan.
2: Baik Mas Andi, terima kasih semuanya. Jadi di lansia ini kan pada dasarnya ada hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh. Nah, hak dasar ini banyak, sekitarnya ada 8 lah, salah satunya barangkali kaitannya dasar lansia itu harus mendapatkan kaitannya dengan spiritual dan sebagainya. Salah satunya yang sekarang kita bahas ini, kita kenapa kita ambil bidang hukum. Nah, ini memang ada hak layanan hukum, dan kebetulan ini kita pernah menyampaikan kaitannya dengan hak-hak dasar pada satu itu. Apakah benar dasar lansia salah satunya itu sudah yang kaitan dengan publik itu sudah terfasilitasi oleh ini dengan baik. Dan kita pernah juga menyampaikan ini, dan kebetulan waktu itu kita yang kaitannya dengan pelayanan publik salah satunya kita ambil pelayanan publik di layanan geriatri di Rumah Sakit Geriatri Semarang. Nah, ini kita mulai dari dasar tadi. Nah, sekarang tibalah coba karena banyaknya penanya kaitan dengan waris, hingga kita mencoba bekerjasama salah satunya dengan layanan hukum ya kaitan itu, sehingga kita mencoba biar nanti salah satu dari visi lansia khususnya Kota Semarang itu bisa tetap berdaya guna. Kita kan ada visinya kan, kita lansia itu sehat, sejahtera, berkualitas dan berdaya guna. Nah, ini salah satunya ini tetap harus berdaya guna ini. Nah, inilah maka kita lansia kota khususnya Semarang ini kita panggillah narasumber yang ahli, profesional yang ahli ini, beliau betul-betul ahlinya ini, sehingga coba ini bagaimana nanti apakah masih dengan adanya tampilan ahli seperti ini, apakah nanti masih ada teman-teman atau kalau dari lansia itu yang menanyakan kaitannya dengan hal tersebut.
0: Baik, gitu. Baik. Terima kasih Pak Alvan. Kembali ke Pak Andreas ya. Pak Andreas, sebagai pelaku di dunia hukum, apakah kasus-kasus terkait warisan ini memang banyak terjadi dan seringkali karena apa ini Pak Andreas?
1: Ya, sebelum saya menjawab mengenai hal seperti itu, maka perlu kita sampaikan pada pendengar bahwa dalam hukum kewarisan itu, unsur kewarisan itu ada tiga ya. Yang pertama itu adalah pewaris. Siapa pewaris itu? Pewaris adalah orang yang meninggal, orang yang sudah meninggal ya. Kemudian unsur yang kedua adalah adanya ahli waris. Kemudian yang ketiga adalah adanya harta warisan. Jadi tiga unsur itulah yang disebut sebagai hukum kewarisan. Jadi hukum kewarisan itu muncul dan baru terbuka ketika ada orang yang meninggal. Dalam hal ini misalkan orang tua yang meninggal. Ketika orang tua itu belum meninggal, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak bisa dibenarkan menurut hukum supaya minta kepada orang tua supaya hartanya dibagi-bagi. Kalau hartanya dibagi-bagi ketika orang tua itu masih hidup, itu bukan membagi waris ya, tapi mungkin itu bisa dikatakan sebagai hibah, itu hibah atau pemberian. Kalau semuanya baik orang tua maupun anak-anaknya itu sudah sepakat, dan orang tua juga sepakat kalau saya nanti meninggal ya misalkan begitu, supaya anak-anak saya tidak terjadi kericuan atau konflik keluarga dan sebagainya, udahlah saya bagi-bagilah, kamu mendapat tanah di sana, kamu mendapat tanah di sini dan sebagainya. Itu kalau memang disepakati bersama antara orang tua dan anak-anak, itu istilahnya bukan pembagian waris, itu adalah hibah atau pemberian. Itu kadang sering terjadi juga dilakukan oleh orang tua untuk mencegah supaya anak-anaknya di kemudian hari itu tidak akan bersengketa satu dengan lainnya. Lah, dari tiga unsur tadi ya pewaris itu harus ada orang yang meninggal tadi. Ketika orang tua meninggal, maka hak kewarisan sudah mulai terbuka di sini. Bukan mulai ya, sudah terbuka. Artinya apa? Ketika orang tua itu meninggal atau ada pewaris, maka demi hukum harta warisan itu secara otomatis sudah bisa dilakukan pembagian. Nah inilah kadang ketika memang dalam hukum agama Islam juga menyarankan ya atau mewajibkan ketika pewaris yang meninggal itu segeralah dibagi supaya tidak ada konflik antara satu dengan yang lainnya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, ada orang yang salah satu pihak mengatakan jangan dibagi dulu lah, nanti ajalah. Atau begini, ketika orang tua kan ayah dan ibu ya, yeah. Ketika ayah itu meninggal dunia ya, maka hukum kewarisan itu sudah terbuka ya, meskipun masih ada ibu, anak-anak dan sebagainya, itu sudah bisa dibagi waris ya. Kadang itu juga ibu mengatakan udahlah saya kan masih hidup, udah nanti aja lah ketika saya nanti meninggal baru dibagi. Ini juga kadang menjadi sumber konflik juga. Kenapa? Karena ketika ayah itu sudah meninggal, maka ahli warisnya kan adalah ibu dan anak-anaknya itu. Jadi bisa juga ketika itu dibagi ya, ibu mendapatkan separuh sebagai harta gono gini, kemudian separuhnya dibagi antara ibu dan anak-anaknya itu. Jadi dengan demikian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa peranan orang tua ya itu sangat penting sekali ya. Dia ketika dia masih hidup tuh dia harus bisa mengedukasi kepada anak-anaknya ya, apa sih makna dari apa harta warisan itu. Harta warisan itu kan ketika orang tua meninggal itu harusnya menjadi berkah ya. Karena apa? Karena diperoleh oleh anak-anaknya itu secara gratis, cuma-cuma ya, ya otomatis cuma-cuma ya. Kenapa kamu itu sudah mendapatkan cuma-cuma tapi justru menjadi sumber perpecahan dalam keluarga. Ini yang harus kita hindari. Makanya orang tua itu ketika masih hidup harus bisa memberikan pengajaran atau edukasi kepada anak-anaknya bagaimana cara mengelola harta warisan itu. Apa sih makna dari harta warisannya? Jangan sampai harta warisan itu justru menjadi pemicu perpecahan keluarga. Kemudian orang tua ketika masih hidup juga mempunyai apa andil yang besar ya supaya anak-anaknya nanti tidak terjadi pertikaian itu. Maka bisa saja orang tua itu ketika masih hidup memberikan edukasi pada anak-anaknya sebaiknya apa yang dilakukan oleh anak-anak itu ya. Ya mungkin harus melalui musyawarah ketika pembagian waris secara hukum itu dianggap oleh salah satu pihak tidak adil, misalkan ada yang mendapatkan dua bagian, ada yang mendapatkan satu, maka satu itu mungkin lah saya kok hanya mendapatkan satu kan tidak adil, maka orang tua bisa saja mengedukasi kepada anak-anaknya, udahlah kalau memang seperti itu dirembuk ya. Dirembuk kalau memang sudah bisa dicapai kesepakatan ya mungkin yang merasa mendapatkan satu bagian itu bisa mendapatkan lebih sepanjang itu disepakati oleh semua ahli waris. Ketika hanya satu ahli waris yang tidak sepakat maka hukum itu yang akan berjalan.
0: Baik.
1: Begitu Mas Andi.
0: Baik, terima kasih Pak Andreas. Kita angkat telepon terlebih dahulu nggih, ada yang bergabung di pagi ini. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suyarto, silakan. Pagi hari dengan Pak Andreas dan juga Pak Alvan.
3: Iya. Selamat pagi Pak Andreas, Mas Alvan.
0: Ya.
3: Serta Pak Harjanto yang kucintai. Begini. Sesuai dengan topik tadi, ada beberapa hal yang kita simak Bapak, lebih-lebih Pak Andreas ini. Kalau kita melihat, mendengarkan dan saya catat Bapak, tadi Bapak mengatakan setelah orang tua meninggal dunia, pihak yang berhak menerima dan membagi harta peninggalan adalah seluruh anak kandung dan anggota keluarga kan itu Bapak, yang berstatus sebagai ahli waris sah, bukan satu orang saja Pak. Pemberian ini kan dilakukan melalui musyawarah mufakat dan di antara ahli waris setelah semua kewajiban almarhum. Ya, namun Bapak, kalau kita melihat aturan dan main atas dasar pembagian, tadi Bapak mengatakan hukum Islam itu kan diatur di kompilasi hukum Islam atau ilmu farid, di mana bagian anak laki-laki umumnya dua kali lipat bagian anak perempuan. Selain itu, mungkin hukum perdata juga ada. Hukum adat juga Bapak mengatakan mengikuti kebiasaan yang berlaku di daerah masing-masing. Nah, maka dalam itu Bapak, kalau kita beli matur seperti yang harus menerima anak kandung laki-laki atau perempuan, pasangan yang hidup, suami atau istri yang ditinggalkan, orang tua atau kakek nenek, jika orang tua almarhum masih hidup, lebih-lebih saudara kandung jika tidak ada anak atau orang tua. Nah, pertanyaan saya begini Bapak, ada berapa unsur apa saja yang harus ada dalam kewarisan? Satu contoh umpamanya anak angkat itu sah di mata hukum. Nah, bagaimana anak angkat itu Bapak? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Suyarto sudah bergabung pagi hari ini. Terkait unsur kewarisan tadi sudah dijelaskan ya, tapi kalau terkait anak angkat yang sah secara hukum ini apakah ada aturannya Pak Andreas?
1: Iya, tadi Pak siapa?
0: Pak Suyarto.
1: Pak Suyarto tadi mengatakan bertanya ya, ada seorang anak angkat ya, apakah anak angkat itu mempunyai hak untuk mewaris ya? dalam kaitannya mungkin tadi Pak Bapak tadi mengatakan apa yang berlaku di dalam hukum Islam. Memang di dalam hukum Islam itu siapa yang menjadi waris, ahli waris? Ahli waris itu tentunya adalah orang yang ada pertalian darah ya. Kemudian ada pertalian perkawinan atau tentunya perkawinan yang sah ya. Ada ijab kabul, ada wali, kemudian dicatatkan dan sebagainya. Jadi itulah yang menjadi ahli waris menurut hukum Islam. Jadi ahli waris itu karena adanya tadi saya katakan ada pertalian darah, kemudian ada pertalian perkawinan yang sah. Lah, sekarang posisinya bagaimana terhadap anak angkat? Memang anak angkat menurut hukum Islam bukan sebagai ahli waris. Ya. Kalau bukan sebagai ahli waris, apakah dia berhak untuk mendapatkan ya, untuk mendapatkan harta warisan itu? Saya katakan untuk mendapatkan harta warisan kan gitu ya, bukan mewariskan gitu ya. Jadi mengenai hal itu ya Bapak tadi penanya tadi ya, tentunya kita harus melihat di sini ya, apakah pertama apakah memang anak itu sebagai anak angkat yang sah ya, anak angkat yang sah itu kan menurut hukum adat dan sebagainya itu kan dipungut sejak kecil ya, kemudian dihitankan, kemudian dikawinkan ya, itu bisa secara hukum dikatakan sebagai anak angkat yang sah. Nah, bagaimana hukum Islam itu bisa menjangkau anak angkat itu sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan harta warisan? Mengenai hal itu, saya ketahui di dalam literatur ya, memang di dalam hukum Islam itu ahli waris itu harus mendapatkan terlebih dahulu ya. Terhadap anak angkat itu kalau memang ahli waris itu sepakat ya, sepakat okelah ini karena meskipun anak angkat tapi dia baktinya kepada orang tua angkatnya itu sangat baik sekali, maka baiklah harta warisan itu kita bagi bersama-sama dengan porsi yang sama misalnya, itu boleh saja sepanjang itu disepakati oleh para pihak. Tapi ketika ada satu orang ahli waris yang tidak setuju, maka hal itu tidak akan terjadi. Kemudian bagaimana si anak angkat itu bisa mendapatkan bagian dari ahli waris itu ya, bisa dia mengajukan gugatan ke pengadilan agama ya, di mana dia akan mendapatkan wasiat wajibah namanya. Itu yang besarnya itu tidak lebih dari sepertiga dari bagian ahli waris yang lain. Atau kalau ketika orang tua angkatnya itu ketika masih hidup itu membuat suatu wasiat kepada anak angkat, maka anak angkat itulah yang itu berhak juga ya untuk mendapatkan bagian dari harta warisan itu. Dengan demikian tentunya menurut jurisprudensi atau putusan pengadilan agama itu tidak lebih dari sepertiga kalau dia anak ahli waris yang sah gitu.
0: Yep. Ya, dan, saya kira demikian. Dan yang penting ada kesepakatan antar yeah. semua anak yang sah ya Pak yeah. ya Pak yeah. Andreas. Baik Pak Andreas dan juga Pak Alvan, kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali. Dan untuk sahabat budaya ingin bertanya langsung monggo nggih, kita masih berbincang bersama dengan Koordinator Wilayah Jawa Tengah Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI Andreas Haryanto SHCN dan juga Pengurus PPLKS Perkumpulan Persatuan Lansia Kota Semarang M. Alvan Saputro SHMKES. Tema kita pagi hari ini pentingnya edukasi orang tua atau pewaris agar harta warisan yang ditinggalkan tidak menjadi konflik keluarga.

0: Buat Bunda untuk panjenengan yang terus mendengarkan Pro 4 Pelestari Budaya Penjaga Tradisi di program Bangun Projok untuk edisi pagi hari ini. Pentingnya edukasi orang tua atau pewaris agar harta warisan yang ditinggalkan tidak menjadi konflik keluarga. Pagi hari ini kita masih berbincang bersama dengan Koordinator Wilayah Jawa Tengah Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI bersama Andreas Haryanto SHCN dan juga pengurus PPLKS Perkumpulan Persatuan Lansia Kota Semarang bersama M. Alvan Saputro SHMKes. Baik, Pak Alvan dan juga Pak Andreas, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Saya ke Pak Alvan terlebih dahulu ya. Pak Alvan, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Andreas terkait waris dan hukumnya dan segala macam. Saya ingin ke Pak Alvan nih, kenapa orang tua atau lansia ini harus terus belajar ini? Monggo Pak Alvan.
1: Ya, baik Mas, terima kasih. Ini sebagai lansia memang harus selalu bugar kan. Meskipun kita lansia, tapi kan kita harus selalu sehat ya, bugar, bahkan tidak bugar saja mungkin gembira, bahagia. Sehingga kenapa harus seperti itu? Ya karena untuk menjaga tubuh itu agar tetap terus apa istilahnya kuat, berkualitas. Dan yang penting itu lansia itu bisa mandiri dan sampai lansia menggantungkan pada orang lain. Nah inilah yang seperti itu, sehingga ada upaya. Makanya kami sampaikan tadi di awal tadi ada beberapa hal yang kaitannya dengan hak dasar itu tadi. Nah, hak dasar inilah yang membuat agar kita itu selalu bermanfaat. Anu hidup itu meskipun sudah lancar sudah ini, tapi kita harus bermanfaat pada masyarakat. Nah sehingga di dalam Undang-Undang Dasar dan ada Undang-Undang nomor 13 itu tahun apa ya, tentang kesejahteraan lansia itu kan ada beberapa hal yang disitulah pijakan kita. Lansia itu bahwa ada pelayanan keagamaan, pelayanan kaitannya dengan kesehatan, ada pelayanan kaitannya dengan kesejahteraan, ada kesehatan dengan, bahkan di situ ada pelayanan pendidikan dan pelatihan. Nah itu kan berarti masih di plan. Ada juga tadi sudah kami sampaikan kaitannya dengan apa istilahnya penggunaan fasilitas sarana dan prasarana, dan juga ada kemudahan dalam layanan dan sebagainya. Ini semuanya itu yang sudah ada dasarnya di dalam undang-undang dan juga dalam undang-undang dasar. Nah sehingga di situ terjadilah di situ ada manfaat-manfaatnya. Misalnya manfaat menjaga kesehatan dengan fisik. Nah itu perlu sekali. Makanya di Lansia Kota Semarang itu secara fisik itu ada setiap hari Rabu sekarang itu di Pancasila itu ada namanya senam. Nah senam ini salah satu dari menjaga agar fisik itu kita pilih. Dan senam itu tidak hanya senam satu jenis, tapi itu dari ada senam jantung sehat, ada senam tera kaitan dengan pernapasan, ada senam tulang, ada senam line stand, ada jadwalnya. Itu adalah yang dipahami oleh BPLKS Semarang itu kaitannya agar lansia itu tetap menjaga kaitannya dengan baik itu fisik maupun itu kaitannya dengan mental spiritual. Dan itulah yang menjadi lansia itu tubuh tetap bugar dan apa sendi-sendi itu adalah kuat, serta sehingga inilah berkualitas dalam hidup bermasyarakat.
0: Baik.
1: Nah sehingga otomatis disitulah nanti kita harus menciptakan apa istilahnya
0: semangat dan jiwa.
1: Ya, patriotisme dalam ini. Yang penting tadi, kita lansia mesti harus mandiri, harus berguna di masyarakat. Tidak hanya mohon maaf ini. Lansia wis mukro enak-enak ngelukro di rumah ya. Enak memang ngopi ini, tapi itu santai-santai mungkin. Ya, ini kita tidak tahu bang di belakang itu kita tidak ya, harus bugar lah, ya, harus semangat, energik meskipun itu masih sudah lansia.
0: Baik, terima kasih Pak Alvan, ini penjelasannya bagus sekali. Baik, ini saya sahabat juga sudah bergabung, ada Bu Endah, Pak Sugeng, Bu Eni, Mas Zainal dan juga Mas Teo di Magelang ini. Ada beberapa pertanyaan Pak Andreas, saya bacakan satu terlebih dahulu ya, dari Bu Eni Rinjani ini. Selamat pagi Bapak narasumber. Ahli waris, ada yang menempati rumah almarhum orang tua, tidak mau pindah rumah lain, dan dia termasuk orang yang cukup mampu. Lalu ahli waris yang lainnya ini harus bagaimana tempat tinggal di wilayah Tanah Mas nih, monggo Pak ya. Andreas.
2: Sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan ya kepada pendengar ya, terutama kepada Bu Eni juga
0: ditinggal
2: juga mendengarkan tadi ya, sudah saya katakan tadi, ketika orang tua itu meninggal, orang tua itu bisa ayah, bisa ibu, ketika meninggal maka hak kewarisan itu sudah terbuka. Kalau sudah terbuka itu apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah harta warisan itu sudah bisa dilakukan bagi waris ya. Artinya

Gugatan itu diajukan melalui pengadilan agama. Disitulah pengadilan agama akan memberikan suatu keputusan, keputusan yang adil tentunya ya. Dan lagi pula di dalam persidangan nanti, sebelum sidang itu

0: siang sahabat bedakang Mas Bayu pepanggian male kalian kulo Andi Setiawan wonten ing acara sambel kemangi nyampleng tenan. Monggo ingkang badhe request lagu kirim salam utawi berbagi informasi kuliner guys seputar kota Semarang utawi Jawa Tengah. Lain telepon dan WhatsApp 024-831-66601 uki wonten 0811-2777-714 uki wonten kolom live chat aplikasi RRI Digital. Ya langsung lo angkat telepon Rumin, monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi, pancen pedes

0: Mas Adi.
1: Monggo, Pak Bukhari.
0: Lah kowe iki kok kepedesan, Mas.
1: Walah, ya ampun tiga nek kepedesan.
0: Lah ngene kalih mong katon tunggal.
1: Wah. Sehat nggih Pak Bukhari, semangat.
0: Mas Adi.
1: Waduh, alhamdulillah.
0: Nek wonten waru doyong, Mas. Niku wonten ta mboten?
1: Habis ketok. Waru doyong nggih.
0: Nggih. Wonten Mas.
1: Wonten saking titik ayu
0: tinggi. Assalamualaikum Mas Andi yang lagi sehat tak keluarga.
1: Amin.
0: Panjang umur tambah rezeki. Kagum punya adik dua-duanya. Kata N, Bunda Inop, Bunda Karyati, Bunda Aris, Bu Sri Sembung, Ibu Toro, Ibu Dewi, Pak Abdul Gofur, Mas Bowo, Pak Sugeng, Pak Subagio, Pak Ngateman, Pak Kabut SDG, Pak Noto sak sate ini. Mekaten Mas Adi ye.
1: Nci.
0: Wilujeng siang.
1: Wilujeng siang. Wingi pun Pak Bukhari lumantar telepon WhatsApp wonten Mas Bowo monggo sambel kemangi. Monggo Mas Bowo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi. Sedep tenan Mas.
1: Nggih.
2: Mbok es kedik mawon, mlebu nom mawon.
1: Walah lah.
2: Gitu Mas. Wong mboten pedes kok. Jadi nyun lagu Mas.
1: Ngersake nopo?
2: Ngidam sari Mas, iso-iso.
1: Nggih, wingi baris kok Banyuwangi kesel kados sih.
2: Nggih, ngidam sari sak niki Mas. Soalnya pun kepanggih.
1: Nggih, salamipun monggo.
2: Salamipun kadosipun nunut Pak Bukhari kemawon niku lengkap niku monggo.
1: Nggih.
2: Nggih, kagem panjenengan mugi selalu sehat, selalu banyak rezeki, selalu sukses. Makaten matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam Mas Bowo wonten bojo. Pinipun Mas Bowo monggo sambel kemangi.
3: Assalamualaikum Mas Andi, sambel kemangi pancen Mas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bukaryati.
3: Nggih, pripun Mas? Pas lakasipun panjenengan.
1: Wah, nggih sae pangestunipun pun bar pilek lagi seminggu iki.
3: Pilek ya. Mas Andi, salamipun dari Pak Bukhari mawon Mas Bowo. Sedaya kemawon Mas. Ayo Mas Fahri Mas Andi.
1: Nggih, siap.
3: Sekaripun nggih, Mas.
1: Sak kenapa?
3: Kepengin ronda gantungan saged ta mboten?
1: Ronda pinggih.
3: Ronda gantungan nggih, Mas.
1: Oke. Okay, halo Mas Andi. Nggih, waalaikumsalam.
3: Spesial niki wonten lapangan Kembang. Enten latihan estafet kangge den tanggal 29 Mas.
1: Acara napa niku nggih tanggal 29?
3: Niki acara benjang tanggal 28 wonten kemah KTP warung kula.
1: Waduh.
3: Caket lapangan di lapangan Kembang wonten kemah satu dua kecamatan.
1: Wah lagi, mungkin rame mungkin warungnya ya buka hati nggih.
3: Amin, Mas Andi. Ini latihan pun estafet kangen yang tanggal 29.
1: Sambut.
3: Ingatkan, nggih niki saya salami pun nggih pelatih pun enten saking koramil saking kepolisian nggih menawi diparingi lancar nggih Mas.
1: Nggih, mungkin lancar.
3: Anak-anak yang latihan di paling lantar selalu mawon,
1: dan
3: kepanasan dan dan pingsan sudah mati.
1: Niki tapi menradi mendung kok. Nggih, matur nuwun Bu Karyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun nggih sahabat budaya dan singkang sampun mlebet lumantar WhatsApp nggih. Sampun wonten nggih kula waos nggih tunggal pokas tunggal. Sampun wonten waru doyong nggih, suwun kalian Pak Bukhari, salamipun kagem sedaya pandemen sambel kemangi Pro 4 RR.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website BintangRadioRRI.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Sambil angkat telepon malih monggo sambil kemangi.
1: Halo, sambil kemangi sedut tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo, Bu Dewi. Monggo, wah mau ditenggo kalian.
1: Mas Andi, ketemu waktu.
0: Yeh,
1: ngerasa kenapa? Selamat iki cinta lewati Mas Andi karo aku.
0: Ojo.
1: Judulnya apa? Judulnya Nano Jalan Ngawa apa? Oh, lupa. Kota Ngawi ya.
0: Madiun Ngawi.
1: Madiun Ngawi ya. Salamnya buat Bapak Bukorin. Bapak Bukorin, terima kasih salamnya Bapak. Salam kembali dari Mbak Dewi. Adikku bawa tadi. Terus tadi yang masuk siapa ya? Semuanya saja, Pak Pardiono, Pak Bisegio, Bapak Supri, Bapak Joko KSN. Salam buat semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Okay.
1: Terus buat Mas Andi yang ganteng, baik hati.

0: SGG juga mengirimkan pesan deh. Salam kagem Pak Pardiono, Pak Mojenggot Putih, Pak Tono Mringin, Pak Misron, Pak Sugeng BT, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Eyo, Pak Suwarno, dan juga Eyang Heri Wasito. Selamat siang, selamat mendengarkan. Kembali ke telepon guys, sahabat budaya, monggo sambal kemangi.
1: Sambal kemangi nak tangan Mas Andi.
0: Monggo Bu Eni ge. Nggih.
1: Lingsir mengi Mas nggih.
0: Nggih, salamipun.
1: Nggih, salamipun wagem Bu Yanti ingkang wonten ing kene. Bu Dewi kalau mau Bu Min kan. Bu Titin, Pak Sapto, Pak Safen Gira, Mas Bowo korak bacing luncap nggih. Yang pangapunten Mas Bowo. Bacing Pak Noto Sate. Saya kemauan Mas Sandi
0: dengan
1: kami nanti. Matur Mbah Nuwun yang pangapunten.
0: Matur Nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nang HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Oke, sahabat budaya Kang Mas Bayu, kulo aturaken ngge panuwun nggih awit kawigatosipun menengan wonten ing acara sambel kemangi edisi siang menika dinten Sabtu 22 Agustus 2026. Mari kalian sudah hadir ya, sudah siap di studio dan sudah tidak sabar untuk melanjutkan menemani aktivitas panjenengan di siang hari ini. Kula Andi Setiawan pamit undur diri, wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
3: Kabar berita pukul 11.

0: Sahabat Budaya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Jawa Tengah menggelar Pasar Murah Semarak Merah Putih di halaman kantor Disperindak Kota Semarang pada Jumat 21 Agustus 2026 guna memeriahkan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Adapun kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga keterjangkauan harga sembako, ketersediaan pasokan, serta stabilitas ekonomi masyarakat. Kepala Disperindak Jawa Tengah, Juli Emilia, memastikan harga pangan di Jawa Tengah selama musim kemarau tetap stabil dengan stok beras aman hingga akhir tahun. Menggandeng Bulog, BUMD, JTAB, distributor, UMKM, hingga Basnas Jawa Tengah, pasar murah ini menyajikan aneka sembako berharga di bawah pasaran, produk pangan olahan singkong, hingga layanan potong rambut gratis yang dimanfaatkan dengan antusias oleh masyarakat setempat. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan atau Dispertan PP menebar 15.000 benih ikan nila, nilem, dan tawes di Waduk Salung dan Waduk Lurah Tanti pada Jumat 21 Agustus 2026. Digelar untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan Jawa Tengah. Aksi bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah ini diadakan dengan tujuan untuk menyelamatkan ekosistem, mencegah pendangkalan, serta memperkuat ketahanan pangan. Adapun dalam kegiatan tersebut, Kepala Dispertan PP Karanganyar, Feriana Dwi Kurniawati, dan Bupati Karanganyar, Robert Kristanto, menghimbau warga agar menjaga kelestarian waduk dengan tidak menggunakan alat tangkap merusak seperti setrum atau racun. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai. Telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat siang dan terima kasih. Di siang ini Anda masih bersama kami, Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang masih mengudara tentunya di FM 88,2, AM 801, dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Pada edisi hari Sabtu akhir pekan, sahabat budaya, akhir bulan juga ini ya, 22 Agustus 2026, senang sekali saya Fahri Marlian bisa kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semua hingga sore nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, mengawali kebersamaan siang kita, kita awali dalam acara atau kebersamaan Prigel ya, Teras UMKM, yang mana pada siang ini satu topik dialog atau obrolan yang akan kita angkat adalah bisnis di rumah. Nah ini ya, untuk panjenengan ya, terutama yang di rumah bosan, kepengen aktivitas yang menghasilkan cuan, sepertinya dialog yang nanti akan kami sajikan nih patut untuk panjenengan simak begitu ya. Karena topiknya tadi bisnis di rumah, sahabat budaya. Narasumber yang hadir pada siang hari ini, jika di flyer yang sudah kami bagikan ini ada satu ya, Ibu Nurbaiti, tapi ternyata yang rawuh ini ada tiga begitu, dan malah ini Bu Nurbaitinya yang belum rawuh ini ya. Dari rumah herbalis, sahabat budaya, yang pertama ini ada Ibu Fitri Hatiani, dan yang kedua di depan saya ini ada Bu Kusmayani ya. Saya ingin menyapa beliau berdua terlebih dahulu, yang alhamdulillah sudah pinarak di studio Perompat Semarang. Assalamualaikum, selamat siang Bu Fitri, Bu Kus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Fahri.
0: Kabar baik, sehat ya, ya Bu Fitri?
1: Alhamdulillah Kukus, ya. Sehat.
0: Ini kita mulai, tapi kurang satu lagi sebenarnya ya Bu ya. Iya. Bu Nurnya ini yang masih dalam perjalanan, tapi tidak apa-apa, kita mulai bersama terkait dengan topik yang ini sepertinya banyak yang tertarik juga ini ya, karena bisnis di rumah gitu ya, bisnis dari rumah. Bu Fitri, Bu Kus, nanti saya akan ajak panjenengan untuk ngobrol bersama terkait dengan bisnis dari rumahnya seperti apa, terutama dalam hal ini rumah herbalis gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, Bu Fitri, Bu Kus, boleh kita persilahkan ya untuk sahabat budaya, monggo yang nanti mau bergabung, barangkali mau bertanya juga ya terkait dengan tips atau mungkin penasaran dengan produk dari rumah herbalis ini, monggo saja, kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp Pro 4 RRI Semarang ya di 0811-2777-914. Kami tunggu pokoknya sampai nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baik Bu Fitri, Bu Kusmayani, ini untuk mengawali obrolan ya. Peribahasa mengatakan, katanya kalau tak kenal itu tak sayang gitu ya. Nah ini mungkin bisa dikenalkan dulu terkait dengan usaha panjenengan-panjenengan ini terkait dengan rumah herbalis. Ini dulu awalnya seperti apa, inisiatifnya seperti apa, ceritanya atau sejarahnya bagaimana? Monggo, mungkin bisa diceritakan dari Bu Fitri atau Bu Kus dulu, monggo, silakan.
1: Iya, terima kasih Mas Fahri. Bapak Ibu pemirsa di rumah, perkenalkan saya Fitri Hadiani, biasa dipanggil Bunda Fitri gitu ya. Saya tinggal di Lamper Tengah, dan tadi Mas Fahri sudah sampaikan bahwa kami di sini dari rumah herbalis gitu ya. Di situ nanti kita akan bincang-bincang lebih lanjut, kita akan berbicara bagaimana bisnis dari rumah gitu ya Mas Fahri. Jadi boleh kami sampaikan bahwa ide ini mengawali dari bahwa kita emak-emak ini kebetulan saya juga Lolita Mas ini ya. Lolita ya. 50 tahun Mas. Iya. Nah,
0: alhamdulillah.
1: Iya, gimana supaya emak-emak Lolita ini ada suatu wadah bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah gitu ya. Bisa dikerjakan dari rumah, jadi masih bisa mengurus keluarga gitu ya. Dan kebetulan karena saya ini juga, karena sudah pensiun Mas, jadi sebelumnya adalah seorang karyawati gitu ya, yang harus bekerja di kantor. Nah sekarang karena sudah pensiun, kemudian punya ide, gimana ya supaya emak-emak ini bisa punya bisnis dari rumah, masih bisa tetap ngurus keluarga dan anak-anak, tapi juga dapat cuan dari rumah gitu Mas. Nah itu ide yang mengawali gitu. Nah, terus kemudian kami bertemu dalam suatu wadah bahwa kami ini adalah mitra dari perusahaan nasional ya, yang bernama Halal Network Internasional atau disebut dengan HNI, PT HPAI ya, Herba Penawar Al Wahida Indonesia. Nah, kita tergabung di situ, kemudian saya, Mbak Maya dan juga Mbak Betty ini membuat sebuah rumah herbalis ya. Jadi supaya ada suatu wadah bahwa kami-kami ini yang tergabung di HNI ini memiliki peluang usaha yang cukup luas dan bisa menyasar ke berbagai segmen pasar gitu. Ya. Nah, salah satunya ini Mas. Jadi rumah herbalis ini bermula bahwa kebetulan karena saya yang sudah sampaikan tadi sudah lolita, itu kan tentunya sudah banyak penyakit-penyakit degeneratif gitu ya. Nah, itu. Nah, kepengen kan semua masyarakat kan pengennya sehat gitu ya Mas ya.
0: Betul, betul.
1: Pengennya sehat kan gitu kan. Terus kalau usaha-usaha supaya bisa jadi sehat tuh apa saja kan gitu. Nah, kami di HN ini diajarkan bahwa pengobatan kami ini menggunakan pengobatan holistik atau dengan tibun nabawi gitu ya, pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah.
0: Betul,
1: gitu ya. Nah, dari situ banyak sekali konsep-konsep yang kita dapatkan, pelajaran yang kita dapatkan. Nah, salah satunya adalah tentang healthy food gitu ya. Jadi di perusahaan kami ini memproduksi sekitar kurang lebih 130 macam produk gitu ya.
0: Banyak ya Bu.
1: Iya
0: ya.
1: Betul nggih. Dari mulai healthy food, kemudian ada vitamin suplemen, herbal gitu ya. Bahkan ada skincare juga Mas.
0: Ada gitu. Juga di
1: iya,
0: sana.
1: Dan bahkan juga ada seperti kayak untuk baju-baju gitu ya, untuk lifestyle gitu. Kita juga ada juga memproduksi juga ya di HNI tersebut. Nah, dari sini kemudian kita kembangkan Mas. Kita kembangkan jadi sesuai dengan segmen pasarnya ya. Kalau kita bicara bisnis kan ada STP gitu ya Mas ya. Di situ ya. Jadi bagaimana segmentasinya, kemudian targetingnya gitu ya, positioningnya seperti apa kan gitu. Nah, kemudian kita pilah-pilah ini Mas. Jadi dari rumah ini kita bisa membentuk berbagai macam peluang usaha yang ada gitu Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya dari healthy food ini kita bisa berkecimpung di bisnis kuliner. Nah, tentunya di sini kulinernya adalah kuliner sehat. Gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar
0: makanan
1: saja. Yang rasanya enak, yang yummy, tapi juga
0: tetap
1: sehatnya
0: sehat ya, Bu, ya?
1: Iya, sehatnya harus dapat gitu Mas Fahri gitu ya. Itu berbagai macam makanan ada, salah satu juga kita bawa di sini ya. Kita lebih berfokusnya di sini memang ke snack ya, makanan kecil dan juga minuman sehat gitu ya. Jadi iya. Minuman sehat dan juga makanan kecil ya, snack-snack tapi yang menyehatkan itu. Itu kita lebih berfokus di situ. Terus kemudian untuk herbalnya gitu ya, kami juga membuka rumah terapi.
0: Rumah terapi.
1: Iya, rumah terapi di situ lebih kita berfokus ke bekam ya atau alhijamah dan juga pijat kiropraksi ya. Pijat kiropraksi. Nah, itu. Nah, dari situ nanti dari pasien-pasien yang datang ini Mas Fahri, biasanya kita juga membuka layanan untuk konsultasi gratis.
0: Konsultasi
1: gitu ya.
0: Terkait iya, kesehatan tentunya ya Bu ya.
1: Terkait kesehatan, betul Mas Fahri. Nah, dari situ kemudian kita nanti akan berikan sebuah resep gitu ya. Tapi resepnya di sini adalah dalam bentuk herbal. Gitu ya, dalam bentuk herbal. Baik, karena kan disebutkan kalau di agama yang saya anut gitu ya, bahwa konsep ilahiyah itu bahwa Allah yang memberi penyakit, Allah yang menyembuhkan.
0: Betul,
1: gitu ya. Nah, untuk konsep alamiahnya gitu ya, ketika Allah memberikan penyakit, maka Allah juga sudah menyiapkan obatnya. Nah, dan obatnya ada di sekitar kita sebenarnya, baik itu dalam bentuk hewani maupun nabati, gitu ya, ada di sekitar kita. Terus juga konsep ilmiah, jadi pengobatan yang kami lakukan ini adalah pengobatan yang bisa dibuktikan secara ilmiahnya, gitu Mas Fahri, gitu ya. Nah, nanti kita resepkan dengan herbal-herbal itu dan juga bagaimana pola hidup yang sehat, gitu ya. Jadi kan tidak semata-mata sehat itu dari obat, gitu ya. Karena yang paling penting tadi juga bagaimana kita menjaga pola makan, pola pikir, ya, pola hidup, pola kerja, dan yang paling penting justru 50%-nya di sini adalah konsep spiritualnya. Nah, jadi konsultasi di sini biasanya nanti pasien juga banyak yang ini, Mas Fahri, yang tanya jawab mengenai ini juga ya, tentang permasalahan problem kehidupan gitu, Mas.
0: Problem kehidupan, mental dan lain sebagainya.
1: Iya,
0: ya,
1: betul
0: ya.
1: Mas Fahri, gitu ya. Jadi, nah, kita pendekatannya di sini secara spiritual gitu ya. Karena hati yang gembira adalah obat yang mujarab gitu.
0: Semuanya
1: Mas,
0: berawal dari pikiran.
1: Iya,
0: ya,
1: betul ya. Mas Fahri. Iya.
0: Dan ini ternyata tidak sesederhana herbal tok, sahabat budaya. Setelah Bu Fitri menjelaskan tadi, kok ada banyak gitu. Iya. Kok ada banyak ternyata, mulai dari ada kulinernya ya, healthy foodnya, herbalnya tentu ada, bahkan ratusan tadi kalau misal kita melihat di HNI-nya saja ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Tapi yang menarik tadi Bu Fitri dari Lamper. Nah, saya ke Bu Maya ini ya, Bu Gus Maya.
1: Iya, monggo Mbak Maya.
0: Ini dari Lamper, terus kalau Bu Gus Maya dari mana? Mungkin bisa kenalan juga, dan awalnya seperti apa kok bisa ketemu begitu sampai akhirnya tadi membuat rumah herbalis ini, kalau dari sudut pandang Bu Maya. Monggo Ibu.
2: Oke, terima kasih Mas Fahri. Awalnya saya ketemu sama Bu Fitri itu tidak sengaja, karena waktu itu saya punya latar belakang orang tua yang sakit stroke.
0: Okay.
2: Jadi waktu itu dengan masa penyembuhannya itu, ya dikatakan sembuh itu sampai meninggal itu sembuh J. Jadi butuh waktu yang 10 tahun itu. Dari situ saya merasa setelahnya tidak semua orang itu bisa namanya punya waktu untuk merawat untuk orang tua. Jadi tua sehat itu wajib, karena istilahnya di luar sana itu kan banyak namanya ya, untuk secara finansial bisa mungkin membantu, tapi untuk dukungan orang tua itu yang bisa menemani itu kan yang hal yang tidak bisa dihitung dengan uang.
0: Betul.
2: Jadi di sini ketika saya kenal dari Bu Fitri, terus mengajak untuk kita hidup sehat. Jadi dimulai dari, terutama dimulai dengan usia 40 plus itu harus mulai namanya kita menjaga kesehatan, karena ada yang mengatakan prediksi di apa jangka panjang itu banyak orang yang akan sakit, dengan terbukti banyak rumah sakit yang semakin
0: semakin
2: dekat dengan wilayah masing-masing kayak gitu. Jadi mungkin kalau untuk datang ke IGD itu lebih lebih dekat dari situ. Dan saya azam saya sih cukup saya aja yang mengalami merawat orang tua yang butuh waktu, butuh effort,
0: sampai 10 tahun ya, tadi ya Bu ya.
2: Butuh effort dan di luar sana itu yang menjaga kesehatan itu jangan sampai istilahnya itu menganggap hidup itu hanya menikmati hidup sekali. Justru dengan hidup sekali ini di akhir hayat tuh gimana kita jadi sehat. Jadi di konsep kita di sini itu menjaga pencegahan untuk kita sehat. Karena kalau misalnya kita sudah mencegah terus kita sakit, itu berarti ya memang takdirnya kita untuk seperti penghapusan dosa seperti itu kan gitu. Jadi dengan adanya yang sama dengan bisnis yang dimiliki seperti Bu Fitri, Bu Peti itu, saya punya, sama-sama kita punya rumah rumah herba yang namanya Halarmat. Jadi Halarmat itu menyediakan untuk sekitar kita itu untuk mencari produknya itu tidak kesusahan, tidak harus tidak harus jauh-jauh. Meskipun kita sudah ada pelayanan untuk online seperti di toko-toko yang itu, tapi kita punya punya platform sendiri untuk melayani mitra-mitra di HNI seperti itu.
0: Kalau dari Bu Maya ini berarti latar belakangnya berkaca pada orang tua ini Bu Fitri ya, luar biasa, sehingga menyatukan visi dengan Bu Fitri, dengan Bu Betty juga begitu ya, untuk nantinya membuat yang namanya rumah herbalis. Sejak kapannya ini mungkin bisa diceritakan Bu Fitri, rumah herbalis ini panjenengan bertiga membentuk satu usaha ini.
1: Begini Mas Fahri, jadi untuk rumah herbalis ini sekitar 3 tahun yang lalu, bergabung gitu ya. Waktu itu memang baru ibaratnya sekedar mencoba kan, seperti itu ya, mencoba, dan ternyata kok banyak sekali yang ini apa namanya tertarik gitu ya. Tertarik artinya begini, artinya banyak masyarakat yang akhirnya itu banyak sekali menghubungi kita untuk ingin lebih jauh ya, mendapatkan layanan gitu ya, mendapatkan layanan. Jadi tidak hanya sekedar untuk produknya saja, tapi juga layanan-layanan yang lain gitu. Jadi kita di sini juga ini Mas Fahri, bagaimana belajar untuk membina hubungan baik gitu ya, membina hubungan baik, karena memang yang ingin kita bangun di sini adalah bahwa berbisnis itu tentunya tidak untuk masa kini saja, tapi juga untuk masa yang akan datang juga, masa depan gitu ya. Dan bahkan di bisnis ini kita Mas Fahri juga mengajarkan kepada mitra-mitra ya, mitra-mitra di jaringan kami ini juga bisa membuka ini halal mat atau rumah herbalis yang lain gitu ya. Jadi kita berikan caranya, kita berikan ilmunya gitu ya di situ. Jadi kami sudah berjalan 3 tahun dan kami saat ini sudah memiliki ratusan mitra gitu ya, ratusan mitra di bawah jaringan kami yang kita bina secara intens gitu Mas gitu ya. Nah, jadi dapat cuannya juga dapat, sehatnya dapat, dan yang paling penting tadi adalah hubungan baiknya. Gitu Mas Fahri.
0: Karena ada antusiasme juga dari mitra, terus juga customer juga ya Bu.
1: Betul, gitu. Iya Mas.
0: Baik. Ini nanti kita akan lanjut untuk mengenalkan produk-produknya, terutama yang sudah di-spill tadi ada healthy food-nya ya Bu Fitri ya. Boleh kita kenalkan bersama nanti sembari menunggu Bu Betty juga. Ini yang masih dalam perjalanan. Kita ke jeda lagu dulu sahabat budaya. Ariati untuk panjenengan semuanya di siang hari ini dalam acara Prigel Teras UMKM.

0: Keromat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Masih dalam acara Prigel Teras UMKM Sahabat Budaya dengan topik bisnis di rumah ya. Ini bersama Ibu Fitri Hatiani dan Ibu Kusmayani juga, dan Bu Nurbayati yang masih kita tunggu bersama sedang dalam perjalanan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitri dan Bu Maya berkaitan dengan rumah herbalis, yang mana ini produknya sangat banyak begitu ya, untuk ditawarkan kepada customer ya, kepada pelanggan, bahkan mitra juga. Ini bisa kita kenalkan satu persatu, Bu Fitri, Bu Maya, pelan-pelan saja, terkait dengan produk dari rumah herbalis yang saat ini mungkin menjadi apa ya, best seller atau top brands gitu. Jadi terus juga tadi ada kuliner yang healthy food juga. Monggo, satu persatu dari Bu Fitri mungkin bisa mengenalkannya.
1: Iya, terima kasih Mas Fahri. Kembali dengan saya Fitri. Jadi bisa kami sampaikan dari berbagai macam produk yang ada di perusahaan yang menjadi naungan kami. Ini salah satunya adalah healthy food. Dan dari healthy food ini sudah 4 tahun berturut-turut itu mendapatkan penghargaan top brand gitu ya. Nah, salah satunya yang sangat hits itu adalah kopi Sevel. Jadi Sevel itu adalah singkatan dari Seven Element.
0: Tujuh elemen.
1: Di situ. Jadi ini manfaatnya sangat luar biasa ya. Jadi biasanya orang kalau ngopi itu kan banyak yang takut nih Mas. Wah, saya punya asam lambung gitu ya.
0: Biasanya sensitif itu, Bu.
1: Takut kalau ngopi. Oh, saya jantungnya berdebar-debar gitu ya. Nah ini juga awalnya saya alami Mas. Jadi kenapa saya tergabung di dalam bisnis ini? Salah satunya juga karena saya memiliki riwayat penyakit degeneratif yang memang juga yang pertama memang dari keluarga gitu ya. Nah, dan kemudian ya dulu di masa lalu saya ini memang ya itu tadi seperti saya sampaikan, jadi memang pokoknya apa aja dimakan dan juga tidak mengatur nih ya. Jadi
0: pada waktu itu
1: pada waktu itu Mas, jadi memang belum sadar gitu ya. Nah, terus kemudian saya ada penyakit riwayat itu adalah diabetes ya, DM tipe 2. Terus kemudian juga jantung koroner Mas. Saya sudah 2 kali ya melakukan PCI ya di situ. Nah, dan di situ kan tentunya saya ingin merubah bahwa saya pengen sehat. Betul, gitu ya. Nah sehat itu harus dimulai dari diri kita sendiri kan gitu. Saya pengen bisa berumur panjang dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Betul, Mas. Nah di salah satunya ini tadi di kopi Sevel ini Mas, yang saya seneng ngopi Mas. Jadi dulu saya hobinya itu ngopi dari kafe ke kafe gitu ya. Karena pekerjaan saya yang dulu itu memang sangat dekat dengan hobi jajan gitu Mas.
0: Jadi memang suka ngopi dari dulu.
1: Iya betul, dari dulu memang suka ngopi di kafe-kafe gitu ya. Gitu. Nah, tapi saya kemudian oleh Allah ini diberikan anugerah sakit gitu. Saya katakan anugerah karena kenapa? Karena dengan diberikan anugerah sakit ini membuat saya sadar. Mungkin kalau enggak dikasih sakit ini ya, apa?
0: Semakin membabi buta.
1: Iya gitu ya. Nah, enggak pilih-pilih gitu. Nah, ketika sakit, waduh saya harus hati-hati nih. Saya ada jantung koroner, saya ada diabetes mellitus ya. Atau gula darah saya sering tiba-tiba melonjak tinggi gitu ya.
0: Baik.
1: Nah, di kopi Sevel Stamina ini Mas ya, saya enggak khawatir dengan penyakit diabetes saya ya, karena di sini tidak menggunakan gula pasir Mas. Ya, jadi tidak menggunakan gula pasir tapi rasanya tetap manis gitu ya. Nah, karena dipakai di sini yang dipakai adalah dari pemanis alami dari daun stevia Mas.
0: Oh, gula stevia. Ya, dari ini daun yang stevia. Lagi viral juga ini.
1: Betul,
0: Bu.
1: Iya, iya. Gitu ya, dari daun stevia dan juga dari palm sugar atau gula aren asli. Iya, betul. Nah, di situ jadi saya enggak khawatir gitu. Nah, terus juga dari 7 elemen yang ada di sini ada habatus saudanya, ada mengkudunya gitu ya. Dan lain-lain ada bunga krisan dan lain-lain ada akar kayu angin gitu ya. Nah, dari sini ketika saya mencoba minuman Sevel ini Mas gitu ya. Saya kaget gitu loh. Ini kopi rasanya enak. Tapi kok biasanya jantung saya agak gimana deg-degan ya. Gitu ya. Ketika saya sudah mulai ada sakit jantung koroner itu kok deg-degan gitu. Terus waktu itu memang saya hentikan minum kopi gitu. Nah, ketika ketemu dengan healthy food ini kok enak rasanya dan di badan jadi nyaman gitu ya. Makanya di sini ada slogannya adalah Sevel Stamina. Jadi stamina saya ini justru semakin tinggi, semakin terjaga gitu ya. Gitu. Jadi saya rutin untuk mengkonsumsi ini dan alhamdulillah jadi semakin sehat gitu, Mas. Nah, ini sudah mendapatkan top brand ya di sini dan ini termasuk salah satu kopi yang menjadi best seller kami, gitu
0: kopi
1: ya.
0: Kopi Sevel. Seven Element.
1: Ya, okay. Ini saya bawakan nanti untuk Mas Fahri ada ini.
0: Boleh ini nanti. Saya juga bisa lari ini, bisa mengembalikan stamina.
1: Betul. Iya gitu.
0: Oke, yang lain ada apa lagi ini?
1: Terus
0: Bu
1: kemudian
0: Fitri,
1: yang kedua ada kita kita minuman kesehatan kita juga ada susu kambing Etawa ya, namanya Eta Good Milk ya di sini. Okay. Nah, di sini ada 3 varian, ada yang original, ada yang varian aren, kemudian ada yang coklat, Mas. Nah, yang menjadi favorit saya ini yang original gitu ya. Biasanya orang ini kan kalau minum susu kambing yang ada dalam benaknya adalah wah ini bau perengus nih. Ini amis gitu
0: aromanya ya,
1: ya
0: Bu, ya?
1: Aromanya gitu. Nah, saya sebelum minum tuh saya buka dulu, terus saya bau-bau dulu gitu. Jangan-jangan nanti nggak kuat saya mual gitu. Nah, ternyata enggak loh, baunya kok bersahabat gitu. Nah, kemudian ketika saya konsumsi, saya minum, kok enak ini rasanya gitu ya. Terus kemudian saya baca-baca dan ternyata memang ini adalah salah satu susu kambing Etawa yang sangat best seller karena punya keunggulan bahwa ini 90%-nya ini terdiri dari susu kambing asli, Mas.
0: Iya, 90%-nya ya.
1: Iya, betul.
0: Ya.
1: Jadi biasanya kan ada tambahan-tambahan kalau di ini lain ya. Ya, nah kalau ini 90% adalah dari susu kambing asli di situ gitu ya. Dan juga ternyata ini sangat menyehatkan. Jadi sering dulu ketika saya ada sakit jantung itu kalau jalan sering ngos-ngosan, kemudian di paru-paru rasanya apalagi kalau pas lagi batuk gitu, Mas ya. Nah, itu rasanya enggak enak lah pokoknya gitu. Nah, ini dengan rutin kita mengkonsumsi Eta Gold Meat ini paru-paru kita jadi semakin bersih gitu ya. Terus juga kandungan kalsiumnya ini sangat tinggi, Mas. Kalsiumnya sangat tinggi. Iya, betul. Dan yang paling penting, susu kambing ini bisa dikonsumsi di segala usia, Mas. Ya, bahkan untuk balita ya 1 tahun ke atas ini juga sudah bisa mengkonsumsi ini karena ini di sini juga sifatnya adalah basa, Mas. Ya, biasanya kalau susu sapi kan asam ya. Nah, kalau ini basa. Jadi cocok juga untuk balita yang misalnya kadang kan minum susu sapi, mohon maaf, sering diare gitu ya, Mas ya. Nah, dengan susu kambing ini lebih bersahabat gitu ya. Dan keponakan saya ini sangat sangat senang kalau minum ini gitu ya. Yang balita-balita itu sering nambah gitu ya. Gitu. Jadi beda kalau dikasih susu formula sapi gitu ya. Nah, karena memang rasanya juga lebih enak dan juga
0: khasiatnya
1: ini ya, manfaatnya yang memang insya Allah juga jauh lebih bagus ya gitu, Mas.
0: Dan ini ada banyak lagi ternyata ya,
1: masih ada juga ya.
0: Dari Bu Maya mungkin bisa mengenalkan yang di dekat Panjenengan ini ada apa saja ini, Bu Maya?
2: Ya, ini Mas Fahri, karena di HN itu mengikuti selera masyarakat terutama
0: pasar ya, Bu ya.
2: Terutama anak muda yang biasanya suka mie-mian di luar sana gitu.
0: Banyak itu, saya juga suka itu.
2: Dulu saya juga suka mie, tapi ketika kesini itu saya kalau makan mie di luar sana itu di lambung itu pasti ada komplain gitu. Kalau enggak perih, besoknya mual dan rasanya selalu kehausan karena MSG-nya itu yang itu. Jadi kalau sudah makan mie di luar sana harus banyak minum. Nah, kalau sedangkan ketika saya mengenal mie yang ada di HNI ini dua dari yang ada di HNI itu lambung itu nyaman, itu nyaman, terus nggak terlalu MSG-nya nggak terlalu itu, dan mie kita itu less gluten. Jadi jadi untuk campuran glutennya itu kan biasanya pakai pakai gandum, Ji. Nah, kita ini gandumnya untuk pengikat aja karena kita pakai bahannya dari bahan ubi. Nah, ubi itu kan tidak terlalu gluten kayak itu gitu. Jadi untuk di lambung itu sangat-sangat nyaman. Dan saya coba itu kalau pas untuk puasa itu biasanya kalau habis makan di luar itu suka terus perih ya. Nah, ini saya coba untuk dibuka puasa itu alhamdulillah waktu sahurnya itu tetap aman ya, ya Bu, ya tetap aman,
0: bisa ditoleransi itu oleh ya, lambung. Baik. Betul. Ada apa lagi nih Bu Maya? Jadi mie dari ubi ini ternyata sahabat budaya less gluten tadi istilahnya ya. Yang top brand apa lagi nih Bu Maya? Mungkin bisa dijelaskan yang di dekat mie-nya itu tadi ada apa lagi?
2: Ini yang tadi yang diceritakan sama Bu Fitri, minyak ajaib itu ya.
0: Oh lah ini. Ajaibnya gimana, mungkin bisa disampaikan ini Bu?
2: Ajaibnya ini penggunaannya, manfaatnya itu dari ujung kepala sampai ujung jempol. Gitu. Jadi istilahnya kalau di luar sana yang mungkin di daerah yang masih gampang kena kutu nih. Itu kan kadang kalau obat kutu kan cuma bikin mabuk aja si kutunya. Betul. Gitu. Lah, ini dengan minyak ini bisa sebelum keramas itu kita balurkan dulu, nanti si telurnya dan kutunya itu insya Allah sih semuanya itu sudah hempas gitu loh. Gitu.
0: Baik.
2: Jadi ini benar-benar minyak ajaib itu, karena kalau kita kena sayatan atau luka terbakar itu tidak perih. Biasanya kalau kita terjatuh atau kena benda yang sayatan itu pasti obat merah pasti perih. Anak-anak pasti tidak
0: lukanya
2: suka.
0: Lukanya pasti makin sakit juga itu.
2: Kalau dengan minyak ini kita oleskan, lukanya tidak perih dan cepat cepat mengering. Gitu. Jadi kalau untuk yang luka terutama yang habis pasca operasi, ini bisa banget dipakai untuk bagian luarnya seperti itu, pengeringannya. Dan kalau yang karena ini ada antibiotiknya di Brotowali, jadi sebagai obat luar kalau seperti kalau kita sakit mata gitu ya.
0: Oh baik.
2: Ya sakit mata, jadi tapi bukan untuk ditetes nih, cukup untuk di luar saja.
0: Anti peradangan ya Bu ya, anti inflamasinya ada. Baik. Ini produknya banyak sekali, kalau misal kita jelaskan satu persatu mungkin durasinya tidak cukup. Kita jeda terlebih dahulu ya Bu Fitri, Bu Maya ya, karena sesaat lagi sahabat budaya akan kami kumandangkan adzan ibadah sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Monggo untuk panjenengan yang memeluk agama Islam ini segera bisa mempersiapkan diri melaksanakan ibadah sholat duhur.
3: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: رقم تراديسي نوسانتارا همباران كأجايبان نوسانتارا destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
2: Sahabat budaya, sekali lagi kami sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat duhur ya untuk panjenengan yang memeluk agama Islam. Kita lanjutkan lagi sahabat budaya kebersamaan dalam acara Perigel Teras UMKM ya. Tadi bersama Ibu Fitri Hatiani, Bu Kusmayani juga, dan alhamdulillah ini lakonnya wis tekong gitu. Ada Bu Nur Baiti ya. Saya ingin menyapa beliau terlebih dahulu sebelum nanti kita ke penutup ya. Bu Baiti, selamat siang, apa kabar ini?
3: Alhamdulillah
2: sehat, sehat ya Bu ya.
3: Mohon maaf.
2: Tidak masalah.
3: Kodarullah ya, Ibu.
2: Karena kondisi di jalan ya mau bagaimana yeah. lagi. Tapi yang jelas tadi sudah diwakilkan Bu Maya, Bu Fitri yang luar biasa Allah, menjelaskan ya. Satu persatu. Tapi waktunya karena terbatas jadi hanya beberapa tadi produknya ini banyak sekali. Betul. Tapi sehat ya Bu Betty ya. Alhamdulillah,
3: Alhamdulillah
2: ya. Mas, nanti kita di closing statement monggo kalau semisal ada yang perlu disampaikan dari Bu Betty begitu. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan Bu Fitri, Bu Maya, Bu Betty dari Bu Eni Rinjani di Tanah Mas ini mau bertanya. Nuhun sewu Mas Wari, mau bertanya ke ibu-ibu narasumber karena saya tertarik dengan mie yang dari ubinya tadi sama ada minyak ajaib ini, kalau semisal mau beli harus gimana? Nah ini silahkan siapa yang menjelaskan ini. Kalau semisal mau belinya gimana? Terus ada nomor WA-nya yang bisa dihubungi kah atau seperti apa? Monggo.
4: Ya, terima kasih Mas Fahri, kembali dengan saya Fitri. Jadi untuk pembelian ya Bapak dan Ibu bisa ke Halalmart terdekat gitu ya. Nah kalau saya ini Halalmartnya ada di Jalan Lamper Tengah nomor 425 Semarang ya. Lebih tepatnya adalah di Jalan Kedondong. Untuk kontak person saya adalah 0821 2480 1221. Itu ya. Nanti ada juga Bu Betty dan Mbak Maya juga. Mbak Maya ini ada di daerah Karangayu, Karangayu ya, kalau Bu Betty ya. Di daerah Ngalian, monggo nanti bisa menghubungi yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak dan Ibu.
2: Kalau gitu. Bu Eni dari Tanah Mas ini yang paling dekat, monggo
4: paling dekat
2: ya.
4: Mbak Maya ya.
2: Nanti kita bagikan ya kontaknya ya. Ada Pak Sugeng juga, matur nuwun Mas Fahri selalu monitor ini bersama ibu-ibu narasumber. Mas Alex Kelana juga dari Karangayu, nyimak Mas Fahri. Siap. Ini ada dari Karangayu juga, sama-sama Bu Maya ini.
4: Iya, deket nih dengan Mbak Maya ya. Tetangganya mungkin itu.
2: Dari Kendal juga hadir ini Bu Fitri, Bu Maya ya, Bu Betty juga, ada Pak Suwarno, luar biasa. Baik, ini karena waktunya sudah terbatas gitu Nji, jadi ya harus kita akhiri bersama. Mungkin dari Bu Fitri dulu monggo, pesan juga untuk teman-teman ya, terutama ibu-ibu yang kepengen bisnis juga dari rumah, nggak kepengin di mana-mana tapi pengin cuan juga ini ya. Silahkan bisa disampaikan monggo
4: ya. Terima kasih Mas Fahri, Bapak Ibu dan khususnya ini emak-emak gitu ya yang seperti saya ini ya, karena kebetulan memang
2: Lolita tadi ya.
4: Iya, Lolita ya. Nah bagaimana supaya kita bisa berbisnis dari rumah ya, di rumah dengan modal yang tidak terlalu besar, artinya terjangkau, amat sangat terjangkau boleh saya katakan gitu ya. Kita bisa memiliki peluang usaha yang sangat luar biasa dengan cuan atau penghasilan yang juga sangat luar biasa gitu ya. Karena mentor-mentor di atas kami ini penghasilannya sudah selevel direktur Mas Mangan gitu ya. Nah, di mana lagi bisa punya penghasilan yang dengan waktu yang bisa kita atur sendiri ya, bisa menghasilkan, masih bisa menemani anak-anak di rumah, masih bisa melayani suami dengan baik gitu ya. Tapi kita juga bisa dapat cuan atau bisnis yang insya Allah ini banyak berkahnya lah, istilahnya amin, seperti amin, itu, gitu ya, banyak berkahnya gitu. Nah, harapan kami nanti bisa bergabung menghubungi kami, nanti ada kontak person dari saya, Mbak Maya dan Bu Betty ya, yang bisa dihubungi. Monggo nanti yang mana yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak dan Ibu, nah nanti bisa dihubungi. Kita nanti bisa kopi darat gitu ya Mas. Nah, sambil ngopi-ngopi nih nanti ada iya, ada kopi sevel gratis dari saya nih Mas nanti ya. Nah, bisa dinikmati bersama-sama nanti. Dapat sehatnya tapi juga dapat cuannya gitu Mas. Nah, gitu.
2: Baik. Ya. Jadi begitu ya untuk panjenengan ya, terutama mama tadi ya, yang Lolita terutama. Nah, ini mungkin bisa kopi darat juga. Sekarang ke Bu Maya ya, nanti Bu Betty pokoknya yang ngegongin. Bu Maya silakan, apa yang ingin panjenengan sampaikan terutama untuk masyarakat yang di Karangayu dan sekitarnya begitu nggih, yang nanti membutuhkan atau penasaran dengan produk-produknya, sama pesan juga untuk teman-teman ibu-ibu ini Bu Maya, monggo bisa disampaikan.
5: Iya. Makasih Mas Fahri. Untuk ibu-ibu yang punya segudang kegiatan itu, dan untuk generasi yang sekarang bisa dibilang bingung untuk cari bisnis apa, itu di sini tempat yang tepat menurut saya, karena saya dulu berkali-kali namanya kerja sana sini, terus di saat dibutuhkan orang rumah itu tidak punya waktu, jadi ini bisnis yang tepat, bisa disambi gitu. Jadi yang mau ibu rumah tangga masih bisa punya tambahan untuk tambahan dapurnya. Itu untuk kalau untuk kebutuhan produk itu, kita bisa, kalau di tempat saya itu kebetulan di dekat Karangayu, dekat SMP 30. Jadi kalau yang wilayah
3: strategis posisinya ya,
5: wilayah yang di Kencono Wungu atau di Semarang Indah atau di Tanah Mas atau di Indraprasta, itu silakan bisa ke tempat saya di daerah Cempol Rejo itu. Nanti kadang kita ada pertemuan pertemuan kecil sharing. Untuk untuk sharing-sharing tentang testimoni yang sudah memakai.
2: Baik di Karangayu ya. Baik, luar biasa. Terakhir Bu Betty, ini harapan pesan ya untuk teman-teman yang ada di rumah herbalis juga dan masyarakat, monggo dari panjenengan yang dari Ngalian ini. Silakan Bu Betty ngegongin.
3: Ya, terima kasih Mas Fahri. Mohon maaf lahir batin sebelumnya para pemirsa, Bapak Ibu, sahabat semua. Ya, jadi bisnis HNI itu bisnis rumahan ya, bisnisnya para emak-emak dasteran. Jadi bisa dikerjakan rumah dengan baju kebesaran, dengan dasteran, duduk-duduk manis, nanti cuan bisa datang sendiri. Caranya juga mudah banget, pokoknya sangat-sangat mudah. Karena di sini bisnisnya itu teamwork gitu namanya, artinya jadi bisnis kerjasama dengan tim ya. Jadi nanti memang yang memang kalau mak-mak, saya nggak bisa bisnis, itu saya banget dulu. Saya nggak bisa jualan, itu juga saya banget, karena saya juga di situ awalnya sebagai ibu rumah tangga murni ya. Jadi memang saya akhirnya alhamdulillah bertemu dengan bisnis yang luar biasa ini. Bisnis saya ini itu bisa saya kerjakan di rumah, yaitu sambil mengerjakan rumah, sambil menemani anak belajar, semua bisa dikerjakan. Jadi dengan modal yang sangat murah banget. Berapa kalau mau tahu Mas Fahri?
2: Berapa Ibu?
3: Cuma 10.000 aja. Hanya Mas.
2: 10.000.
3: Iya, kalau mau buat beli bakso aja enggak itu ya. Jadi dengan bisnis yang diawali dengan 10.000 itu akan bisa mendapatkan keuntungan langsung ya, sebagai kita sebagai member. Nanti kita dapat harga spesial, kita dapat poin jaga, jadi setiap beli produk itu nanti berpoin, artinya itu yang nanti akan menghasilkan cuan itu buat mama.
2: Kreditnya
3: gitu
2: ada ya Bu ya,
3: dalam
2: kreditnya ya. Itu poin kreditnya
3: ya. Jadi di sini nggak perlu bingung, pokoknya yang penting kita gabung, kita beli, kita hijrah untuk dari rumah dulu gitu. Dari produk pasta gigi, sampo, sabun, sabun cuci, sabun mandi, semuanya kita ganti dengan produk ini karena akan mendapatkan cashback. Iya, jadi banyak lagi keuntungan kalau bergabung di sini karena kita nanti dibimbing oleh para mentor-mentor yang berpengalaman, yang sudah pernah penghasilan puluhan juta rupiah per bulannya. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Yang pingin bergabung segera menghubungi nomor kontak yang di Ngalian, khususnya nanti bisa ketemu saya langsung, bisa kopdar di Ngalian dengan Mbak Maya juga di Karangayu dan dengan Mbak Fitri di Lamper Tengah. Jadi sangat mudah banget untuk menjalankan ini meskipun tidak punya modal dan tidak punya tempat, tidak harus tempat, yang penting punya rumah. Ataupun nggak punya rumah, yang penting ada tempat untuk memajang. Ataupun yang penting yang pertama itu
2: ada
3: punya HP,
2: ya.
3: Punya HP juga mas. Modalnya itu HP, HP itu karena HP itu kantor kita. Ya di situ kita bisa lihat apa keuntungan, apa dapat bonus, dapat gimana kita lihat jaringan kita, semuanya all in kita. Di HP. Jadi semua ibu-ibu pasti punya HP, itu HP kita gunakan untuk kerja gitu. Jadi menghasilkan, jangan cuma scroll-scroll yang tidak bermanfaat begitu, mas.
2: Baik, terima kasih Bu Betty, Bu Fitri juga, Bu Maya yang sudah
3: sama-sama
2: hadir,
3: mas.
2: Yang sudah pinarak juga menjelaskan perjalanan panjenengan bertiga ini ternyata best team gitu ya.
3: Iya,
2: istilahnya
3: betul.
2: Tadi best team sahabat
3: betul.
2: Budaya. Semoga ke depan semakin sehat.
3: Amin.
2: Bu Fitri, Bu Betty, Bu Maya,
3: amin.
2: Ya Bu,
3: amin.
2: Ya sukses
3: amin.
2: Selalu untuk panjenengan
3: amin.
2: Bertiga.
3: Amin. Amin.
2: Salam untuk teman-teman di HNI ya. Kita akhiri dulu Bu Betty, Bu Fitri, Bu Maya, sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 12.

0: Sahabat Budaya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi berkisar 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Cilacap, Kebumen, serta Purworejo yang berlaku sejak 21 hingga 24 Agustus 2026. Meskipun kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, hembusan angin dari timur hingga tenggara diperkirakan berkecepatan 8 hingga 25 knot dan memicu potensi gelombang kategori tinggi. BMKG menghimbau kewaspadaan keselamatan pelayaran karena kondisi ekstrim tersebut sangat berisiko bagi operasional perahu nelayan dengan kecepatan angin di atas 15 knot dan gelombang 1,25 meter, kapal tongkang dengan kecepatan angin 16 knot dengan gelombang 1,5 meter, hingga kapal feri dengan kecepatan angin 21 knot dan gelombang 2,5 meter. Beralih ke informasi lainnya, dalam rangka merayakan hari jadi ke-397, pemerintah Kabupaten Kebumen menyajikan 3.000 porsi nasi tempelang gratis untuk masyarakat pada puncak perayaan Jumat 21 Agustus 2026. Ketua Panitia Hari Jadi Kebumen, Muhammad Al-Ghani Akbar, menjelaskan bahwa tradisi makan bersama atau kembul bujono di halaman pendopo ini menjadi simbol rasa syukur sekaligus mempererat kedekatan antara pemerintah dan warga. Rangkaian peringatan perayaan hari jadi juga turut memeriahkan atau dimeriahkan dengan ziarah makam leluhur, jamasan pusoko, doa bersama, pertunjukan tari tradisional, flash mob 397 penari, pembagian gunungan hasil bumi hingga kirab budaya jalan kaki yang diadakan pada Sabtu 22 Agustus 2026. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Matur nuwun, Pak Lurah.
1: Kene kene kene kene. RT Banyumeneng to, Pak.
0: Nggih.
1: Ketok, Kak. Ndelok nganggo kacamata rada mlatrak sithik.
0: Wah, karam.
1: RW anu Semanggi. Iya ta?
2: Jembatan. Semanggi. Nggih.
1: Weh. Iki perangkat-perangkat wis to. Lah iya, cetos komplit ngene.
2: Nah, pamujinipun, sakunderipun ibu.
1: Ya. Karep ya kaya jok, kaya danang kowe iki omong.
0: Wirujeng blura.
3: Oh, nggih. Nek sakmu njuk.
1: Nah, kok kaya nang
0: anu tamu kok nang warung.
3: Ora kersa kok
1: iya. Nah, kowe mesti kersane.
2: Ngunjuk sing boten rakat.
0: Kersan sih.
1: Nggih. Lah ini saya jejem nih, aja ngunjuk atur paling nih ngono.
3: Ketikane nak kopi darah tinggi ngoten kok.
1: Ora nek kowe. Ku apa-apa mlebu.
2: Susu, Bu. Hah? Susu nek kula niku kulinane. Gitu.
0: Sama iki bayare pira dadi RW omben-ombene susu.
2: Mumpung nang gone lurahe iki rak mesti duwene ta.
3: Ana kok nyen susu mangke santen ana dadi tumbas.
1: Ana.
2: Bapak lurah ngendi kok nek ana ngono
1: kok. Ana, kowe iki kok mesti karo perangkat iki sing ewang-ewangi. Pak perintahane awake dhewe ana. Kae lho
3: didadakke.
1: Kudu. Lari. Kambing kambing nganu kae rak diperes rak kae rak ana tas bayan to kae. Tapi kok tawa.
2: Kambing hitam mawon.

0: kambing hitam ora kowe kuwi digawe kambing.
1: Niki ajeng rembakan apa to, Pak?
0: Halo. Kepiye to genggeng kok ana rembakan apa-apa?
2: Kepipun.
1: Kon genggeng kok tesan mriki?
0: Lah iki rak gek iki. Iki panitia inti.
3: Nah aku ora cakan. Reh ning kalebet panitia ya. Kersane Pak Lurah niku kula nak ya kudu mruput to, Bu.
0: Kaduse engko lurung kok urung ketok.
2: Metok sinden.
4: Oh lah. Nika lurah.
3: Iki Pak Kades.
4: Sawet langsung mawon saking nganggenipun utusan.
0: Piye saiki?
4: Sampun kula karahaken, kalau mben sampun mriku.
0: Ning kula dalange steka to.
4: Sampun.
0: Wis to papake nggo ndi?
4: Tilem
3: tesih. Wah, lho kok.
4: Kok arep mayang sewengi nek ra turu sik kiambakipun mangke mesake.
0: Terus krawitan pengrawit-pengrawit komplit.
4: Menika kula sampun kula pasrahaken Supri.
3: Sindane pinten?
4: Sindane
3: Pak Kados.
4: Tiga abu lurah ini
0: macam tu kepiye tau kok gawe cuaku
4: pinter
0: aku njaluk sinden ki rolas
3: oh ye
1: sama ni mau ngerti kok sejenak kesak ke sindennya agak babaran kok yo
4: malah kalih rolas setengah
3: lo
4: kong yang setengah meteng burung lahir ada ngerti isi separuh uang
0: neng nanjero jangan ada sinden
1: sinden ki walu gue bisa tau kan
0: waduh disimping sindennya lelenggah made penonton mongkole nyandang iki becik-becik gelungane metok.
3: Pasuryane ayu-ayu gitu Pak Lurah.
0: Pasuryane ayu-ayu mongko klambine rada sesak. Wah, kaya wuta-wutao kae.
1: Menan aku nembang tenan ya.
0: Penyanyine piye?
4: Penyanyinipun Gejawi kula ingkang pados. Tiga
1: ning. Nggih golek.
4: Nggih Bu Lurah nggih. Pados piyambak.
3: Bintang tamu.
4: Bintang tamunipun anu wonten jian.
3: Bintang tamune ra jonten to?
0: Heeh, nanten nggih.
4: Nggih.
0: Nek ana sing ayu ra penyanyi.
4: Lho kula yen pados penyanyi mboten ayu.
1: Sing butuh kayak suarane apa penyanyine?
0: Lah aku men ana
1: apa? Ya nek rembugan sing kepenak dengoke.
4: Bu menika kagem ingkang sami meresani kok, Bu.
0: Ora kanggo aku.
1: Sing muni ki rak ya men sing do nonton bae rasah Pak Lurah.
0: Iso. Iso. Engko aku
4: saged apa ngendel mawon to Pak Lurah menika rak saged pun rembak. Antawisipun Pak Lurah
1: kan. Jaluk persene dhisik. Tong ngono ki rak kudu nganggo persen sikek to.
4: Yang boten ngadasi Pak Lurah, yang Pak Lurah yang boten.
0: Nek artinya piye? Lemo gawe engko sak durunge si Ki Dalang nyambut gawe. Kira kaya kae upacara Pak RT, Pak RW iki. Kok si dalange nganggo simbol diwehi
2: simbol wayang.
0: Wayang.
2: Sing dadi lakon.
0: Dadi lakon.
2: Nggih.
0: Si aku butuh sing tukang becak. Wedok.
3: Si Yuling sih.
0: Nggih,
3: arti angen kula kan nika.
2: Lah kok dadak sing ngulungke tukange becak wedok
0: supaya merakyat.
2: Oh,
0: budaya kesenian pakliran wayang kulit ki para rakyat cilik-cilik melu andarbeni.
3: Oh, tapi ngoten Pak Lurah. Sing arep maringke tandha napa wayang niku ora mung wong pangkat-pangkat.
0: Lah ora
3: kan. Ya sinau sa Yuling sih niku mung wong sopir becak. Ning jaman melu terangkat ngeten lho.
4: Nah, iya, ben ketok. Atase wong wedok kok gelem nyambut gawe kaya
0: tukang tukang becak.
4: Tak kena kanggo contoh sing
0: iki kono
3: ngro jawab kok.
4: Tanggung jawab.
1: Ampun sampean kepengin kok tukang becak to?
0: Heh.
1: Nggih ra.
0: Ora.
1: Lah iki mending
0: ngoten ya. Wis tak weruh jenenge Yunise
1: to. Netes.
0: Digawarene urung.
4: Sinten?
0: Lah iki aku butuh arep takon. Sak nyatane piye kok deknene duwe profesi tukang becak? Coba undang
3: ngatasi wong wedok kita
2: nyambut.

0: sanak sedulur tong kabeh para sanak sedulur tangga teparo ing desa desa pundi iki Mas
1: belah dalan iki kok
2: terus kemoki ra kesam jaman
1: iki lha mboten mundhat pirsa engko jarane
3: pundi
1: gempolan gempolan Pak Dalan
2: gempolan
0: ing desa gempolan awake dhewe ditimbali wah donge awake dhewe ora iso wong
1: iya
0: ditimbali nang Amerika ane yo kepiye meneh ayo perlu ditimbali bapak lurah lan panitia kudu yo saguh ayo kudu bote ngabot kudu yo kudu suang rene ayo sak bisa-bisa awake dhewe kudu nglipur sanak sedulur tangga teparo pancen kesenian Jawa kuwi pancene diluhung
2: limbuke pancen dereng junek
0: lho
2: limbuke
0: oh iya mak aku tak omong yo mak
4: iya nduk
0: pancen iki yo perlu kabudayan iki kudu dilestarekake iki kejaba kanggo mejemuk utawa ngrasul toyung ayo iki jenenge ngrasul utawa mejemuk utawa bersih desa iya yung ning iki ngati-ati lho yung ngati-ati ana apa awong iki ki disiarke kok siarke nang ndi RRI Ngayogyakarta ya kudu ngati-ati ki mesti dirungokke wong sak jagat iki mbok menawa dirungokke irian barang iki mulane kudu ngati-ati lho nduk kok ya bisa kok disiarke nang RRI lho RRI kuwi ora mung kanggo RRI tok ning kanggo masyarakat sak Indonesia sapa duweni perlu duweni butuh bisa nyalur liwat RRI upamane desa ngadesa kelurahan-kelurahan kecamatan kabupaten do butuh iki bisa liwat RRI upamane arep ketoprakan wayangan dagelan uyon-uyon lesean mocopat kabeh liwat RRI bisa pekara ragate bisa dirembuk yung wah ane ngono pancen murah kapi ya iki nduk pancen
2: Mis ini le menjalan melu mengayu bak yo RRI tak rung tak omong kita.
1: Amali kau dalangnya lalang.
0: Eh, si mayam pulo. Sampai aku nyelani aneh dalangnya bunet.
1: Pun Pak Lurah sauni unen nih bayarin bang batan kau nih kita.
2: Ojo jos.
0: Apalagi mereka yang gowo gamblan rong truk eh. Jirarat dinedit. Yang buk yo. Iki kejaba kuwi RRI Ngayogyakarta ulang tahun sing kaping 56 tahun 2001 11 September oh ngono ta
2: jarane ora iso ngikat penonton do bengok-bengok
0: aku do omong dhewe wah wis ning ngono anu nduk awake dhewe saiki mlebu wae wong sing golek dolane ini kek ingkang wonten sak lebeting taman.
2: Ini penontonnya jalur nyanyian ini. Jalannya penontonnya jalur lagu-lagu eh.
5: Ini bisa nganggu lagu-lagu
0: lumpur. Jan tanggapan rongewin datang nganggu lagu-lagu. Wah bis.
2: Ini
0: ajeng jalur nopo.
2: Kowe nyuwun karo dalang kae.
0: Nyuwun manembung langsung mawon. Ajeng jalur nopo.
6: Isin aku pak isin ya
2: isin harus apa?
6: Ya kan udah diloknya bulurah kok nyanyi
2: ora apa-apa iki mek narik karo bocah-bocah nom iki mek dekat karo lagu-lagu
0: monggo bulurah bulurah yang keng badai nyanyi monggo
2: boleh
6: napa pak
0: ajeng nyanyi napa bulurah?
6: Mungke sik tak dalang sampean.
0: Nggih nggih nggih nggih. Nggih nggih nggih.
6: Agak rayate iki dong ngetke aku blurah kok nyanyi ngono aku isine. Aku grogi ya aku.
5: Apa doblek kok blurah.
2: Iki ora kon ngeroki kok.
6: Napa?
2: Kowe mengko meneng keroki.
6: Grogi, Pak.
2: Kar nyanyi karo sapa iki? Pak Dalang wis nggawa anu pembantu anu bintang-bintang
0: 14 nih. Nggawa sindet 14.
2: Penyanyi kakung.
6: Digoleke, Pak.
0: Penyanyi kakung telu.
2: Wah.
0: Kuwi apa anu
6: kuwi? Ya penyanyi kakung endi njajal kene diketokke rene karo aku.
0: Milih sing ngadat-ngadat. Penyanyi ning ngadat, sing ngadat. Ngadat.
6: Pon iki sak-sake kula.
0: Wah, nggih.
6: Wah, iki. Kuwi napa-napa tiba sak-sake kok.
0: Penyanyine kakung.
3: Anu, lagune sing nganggo irama dangdut.

0: Candi kados pundi kakang mbok? Wonten menapa? Ampun ajrih sinten-sinten? Mangke kula belani.
1: Aku arep pondo karo kowe ning
0: piye?
1: Hah?
0: Ayo wadul lah.
1: Aku doya-waya penembahan durna.
0: Goblok. Ya ora kok. Umume lakon iki ya ngono kuwi.
2: Orang sawadul nek doya-waya durna.
0: Ya wadul lah. Kok ora wadul piye?
1: Aku njaluk tulung Timas Sentiaki
0: dados niki durna ngoyak-oyak kakang mbok.
1: Mengkono.
0: Ah, ngoten. Turno badhe kula

0: jalan apa wih? Kok tanpa rembukan kok njur sencaki nempil ing durna. Mas, omongan ora kok.
1: Ya umume kok. Ing jeneng dalang ki lumrahe ki nek merangke durna ora sencaki ya menang sencaki kok dadi.
0: Ning ngomong-ngomongan dusa kok njur to ditempiling. Yo nek durna. Durna pendhita ampuh kok njur kalah ora sencaki.
1: Wis pokoke
0: omongan sik didongke ngono.
1: Ya ora iso.
0: Durna kuwi durna pendhita ampuh banget kok.
1: Wis aku tak
2: terus, terus.
1: Wis tak mayang wae aku. Tak mayang wae aku, Bos. Ora areng gagas wong do ndelok aku.
0: Ora dikalahke lho durna lho.
3: Kowe kuwi pendhita. Untas sing kawruh.
0: Mesthi.
3: Nanging kok dadi tumindak munis to, temen. Ngatasi dadi guru entek-entekane kok dadi murid atok demeni iki kepiye?
0: Lho wong lanang ro wedok ora entuk demenan. Ana demeni kebo iki karo
1: penangan si Kandi kakek. Koe kleru sencaki. Aku ki ora jeneng demeni iki babar pisan
0: ora. Nah, betul.
1: Ning sing duwe karep kuwi Sri Kandi tak kandhani.
0: Iya, aku nyekseni aku mau seneng Sri Kandi.
1: Biyane awet prawan. Sri Kandi ra wis kepencut karo aku janjane. Iki sing ngrebut kuwi Janaka. Sing ra urus ki Janaka. Aku ki wong apik-apik.
0: Pupung kelingan saiki seneng Rodurna ngono.
1: Saiki kowe wis ngerti nek Sri Kandi ki saiki wis seneng karo aku.
0: Nah, bagus, bagus.
3: Mergane nek kakang mbok kuwi tresno karo kowe mergo tok gunani.
0: Gunani tok piye?
3: Tamane aji jaran kuyang. Ora, nah, ora. Aku ora nganggo aji jaran kuyang aku.
0: Mergo bagus ku.
3: Mergane aku ki pendhita sing pinter aku ki. Ngolake gegaman ya wasis. Tapi kowe tetep kumbi kowe ora ngakoni.
1: Lho, ana wong jujur-jujur apik-apik kok

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Sahabat Budaya, Festival Kuliner Kebumen 2026 digelar pada 18 hingga 23 Agustus 2026 di Parkir Barat Alun-Alun Pancasila Kebumen guna memeriahkan hari jadi ke-397 Kabupaten Kebumen. Berlangsung pada pukul 9 hingga 21 waktu Indonesia Barat, festival gratis sewa stand ini menghadirkan 54 UMKM hasil kurasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindak KUKM Kebumen yang menyajikan aneka santapan khas daerah seperti soto, bakso hingga es teler dengan harga yang terjangkau. Adapun perhelatan perayaan HUT Kebumen ini juga diberangkakan dengan tradisi ziarah ke makam para tokoh pendahulu seperti Ki Ageng Bodronolo, Kanjeng Raden Tumenggung Kolopaking, KPA Bumi Dirjo, serta KRT Arung Binang yang seluruhnya diharapkan dapat menjadi sarana hiburan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 78 atlet para layang dari 6 negara yakni Indonesia, China, Malaysia, Prancis, Korea Selatan, dan Nepal bersaing dalam ajang Paragliding Cross Country World Cup atau PWC Pre-Series Panglima TNI Cup Wonogiri 2026 di Bukit Joglo, Desa Sendang, Kabupaten Wonogiri pada 19 hingga 23 Agustus 2026. Ajang internasional yang dibuka resmi oleh Bupati Wonogiri Setio Soekarno ini mempertandingkan nomor cross country atau XC dalam pelbagai kelas bergengsi pre-PWC serta kejuaraan nasional atau kejurnas. Selain sebagai wujud komitmen nyata TNI dalam mendukung prestasi olahraga nasional, kejuaraan ini diharapkan dapat memicu pembinaan lahirnya atlet muda lokal, memperkenalkan keindahan bentang dari alam pesisir serta pegunungan, sekaligus mendongkrak sektor pariwisata daerah Wonogiri di tingkat dunia. Demikian, saya Fahri Mardian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Satu tembang dari Dian Pisesa, sahabat budaya, engkau segalanya bagiku ya. Di siang hari ini mengawali kebersamaan kita dalam Perempat Semarang Keroncong siang ini. Monggo yang nanti mau bergabung ya, mau ngelaras bersama gitu, istirahat siang bersama sambil makan siang juga barangkali, atau mungkin rebahan ya, santai selonjoran, lagu-lagunya keroncong modern, silahkan saja nanti yang mau bergabung kami buka di line telepon 0248 8316 661, atau di WhatsApp ya 0811 2777 914. Pokoknya kami tunggu atensinya hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Via telepon yang sudah tulat-tulit. Nah, ini ada siapa coba? Selamat siang.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, Mas Arif.
0: Selamat siang.
1: Selamat juga, selamat berjumpa lagi.
0: Berjumpa lagi kita di Perempat Semarang.
1: Kemarin hari Jumat aku dengerin sama kalau saya mau minta lagu, tapi Mas Tari duet empat orang empat.
0: Eh, terus bunyi?
1: Iya, itu Mbak Ima, Mbak
0: Sapanya Selfie. Ya itu pas
1: Mas
0: pagi. Iya, sama saya itu pas pagi itu di Halo RRI di Pro 1 ya.
1: Iya, terus mau naik lagi duet sama Manu Mas Akil. Ya udah, aku malu kalau duet.
0: Loh, yo jangan malu nek duet yo aja wedi malah tambah gayeng gitu. Enggak apa-apa kalau misal mau mau udara di Pro 1. Dalam gimana?
1: Mau sama temennya.
0: Oh, ngaten, nggih.
1: Besok aja kalau sendirian.
0: Ya secara
1: aku puterin lagu.
0: Apa
1: kasih
0: lagunya?
1: Kasih dari Hati Kusendang.
0: Kasih dari Hati Kusendang.
1: Iya.
0: Nggih, siap. Nanti tak putarkan ya.
1: Gimana kabar Mas? Sehat?
0: Pangestu panjenengan sehat, dan ini habis makan siang ini sebenarnya kesalahan. Jadi siarannya suaranya agak berat.
1: Kenapa?
0: Ya kalau habis makan itu kan mengeluarkan suaranya jadi agak
1: berat
0: gitu loh.
1: Ya semoga diberi kesehatan.
0: Amin, terima kasih.
1: Salamnya buat ngasih kita ya, Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Sri Wahyuni, Bu Sutarto, Bu Minka Semanto, Bu Hedi Wartito, bapak-bapak semuanya saja selamat sore, selamat siang.
0: Ini masih siang.
1: Oh, baru aja makan siang.
0: Wah,
1: sore.
0: Kalau malam sore ini piye.
1: Selamat beraktivitas. Sambil apa saja, nyantai-nyantai. Mas Fari jaga kesehatan ya.
0: Siap.
1: Jangan lupa makan dulu.
0: Oh, sudah.
1: Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur. Pulangnya nanti sore aja.
0: Jaga
1: dirimu baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu yang di Mijen, sahabat budaya ya. Ada Bu Dewi tadi lagunya apa? Kasih Hatiku Sendang. Boleh. Nanti kami siapkan coba ya. Mas Fahri masih punya utang loh. Ini Bunda Purnani lagunya keroncong belum diputar. Judulnya Pusara Hati. Wah, ya wis mengkong gitu. Kalau semisal itu apa namanya menjadi kelangenan panjenengan, coba tak siapkan ya Pusara Hati yang versi keroncong beat. Njih, terima kasih yang di Kismantoro Wonogiri. Wah, jan jebul dua utang barang. Ada Pak Juni Abadi, terima kasih. Yang di Gunung Pati, sehat selalu. Bu Endahwe ya, Karangayu, ini juga terima kasih atensinya. Mas Alex Kelana, apa ini panjang sekali pesannya. Anji, terima kasih, sehat selalu Mas Alex. Yang di Karangayu ya, yang di Karangayu Semarang Barat. Ini ada siapa lagi coba kita terima yang via telepon. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Fahri.
0: Selamat siang, Bu Yanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tansah sehat, pangestu panjenengan,
2: amin,
0: Bu Yanti.
2: Amin, amin, Mas Fahri. Selamat di Bunti, Fahri.
0: Wah, ini bentar sangat, menikah.
2: Sami,
0: bentar sangat.
2: Ini bentar satu, cerah meriah
0: gitu. Secerah hati kita semuanya, Bu Yanti ya.
2: Betul request lagu, Mas Ari.
0: Lagu ini pun menapa?
2: Lagu ini pun Layu Sebelum Berkembang.
0: Layu Sebelum Berkembang.
2: Hatiku Sendang menawi.
0: Hetiku sendang menika nggih. Oh nggih cobi mangke kula aturaken nggih, siap.
2: Mm-hmm. Salamipun nggih, kedhik mawon. Kagem Bu Eni, lajeng Bu Dewi, Ibu Karyati, lajeng Bapak Sastra Jenggira sedaya kemawon Mas Fari. Kagem Mas Fari, selalu sehat-sehat, semangat, bahagia.
0: Amin.
2: Sejahtera, rezekipun diberi lancar, berkah barokah ya Mas Fari sekeluarga. Pun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami tansah sehat Bu Yanti yang di Bojonegoro ini ya. Tadi lagunya apa? Layu Sebelum Berkembang, sahabat budaya. Kita ke tembang dulu ya. Ini yang sudah kami siapkan. Tadi ada Kasih dari Bunda Hetiku Sendang, sahabat budaya. Monggo ini panjenengan semuanya saja di waktu istirahat siang ini, selamat mendengarkan kita, sugeng ngelaras, sugeng menikmati lagu-lagu keroncong di perempat RRI Semarang.

0: Bojleng-bojleng e bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: pusara di hati sahabat budaya untuk Bu Purnani ya, yang di Kismantor Wonogiri ini. Semoga masih bersama perempat dari Semarang ya di siang ini ya. Kita kembali terima ini yang sudah bergabung, ada siapa? Oh lah, kota lama ini ya. Yang Harry, selamat siang.
1: Selamat siang Nak Fahri.
0: Inji.
1: Selamat bertugas. Semoga selalu sehat, selalu ceria dan bahagia.
0: Amin, bahagia selalu juga.
1: Banyak
0: untuk
1: rezekinya.
0: Yang Harry. Amin, cocok. Banyak rezekinya.
1: Yang mau minta lagu.
0: Apa ya?
1: Judulnya Simfoni yang Indah.
0: Simfoni yang Indah.
1: Salamnya buat Ibu Dewi yang cantik, Ibu Wahyuni, Ibu Titin, Ibu Sri Sembung, Ibu Sutarto, dan untuk semuanya saja pencinta acara ini, selamat menikmati. Terima kasih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Yang Heri sehat selalu. Yang di mana ini tadi ya? Yang di Kota Lama, sahabat budaya sudah mengudara lagunya Simfoni yang Indah. Wah, nanti kami siapkan coba ya. Ini untuk sementara adanya Simfoni Rindu ya. Ya, nanti coba ya Yang ya, kami carikan dulu. Kalau semisal belum ketemu yang indah gitu, yang rindu dulu boleh ya. Via telepon ada siapa di sana? Selamat siang.
2: Sugeng siang Kang Mas Pari.
0: Inji, sugeng siang Pak D. Abdul.
2: Leres Dulwapur ingkang suan ing nyarso panjenengan. Tak perlu biasa.
0: Kenapa?
2: Nyuwun tembang.
0: Nyuwun tembang.
2: Monitor iki ora ana sing aweh tembang lho ono.
0: Mboten meh aweh ya mutere saka ngendi gitu.
2: Sing aweh iki mesti
0: penyiar ya.
2: Nganti nyelekani banget.
0: Nyelekamin bang. Nyelekamin pisan.
2: Kula sakaripun dere kemawon. Gampangane kula mlebet menika amung absen. Oh, imbang blangkemen ora halu-halu gitu.
0: Oh, nggih.
2: Nah, niaten kan tak kecuatot teng gene dirkantoro. Radione dibanderke tanggane liwat noleh. Terus suarane jogo kerek mlebu radio
0: to iki. Langsung disamper gitu.
2: Lah iki mung kedo kepeti. Wis ngoten kemawon.
0: Siap.
2: Salame kagem sedoyo, sugeng siang sugeng istirahat. Mantul tembang nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam. Tansah sehat Pak Abdul Ghafur. Hati ngaren menika sekaripun nderek mawon nggih. Mangke kula aturaken Bu Eni, matur nuwun sangat menika Pak menapa? WhatsAppipun. Nah, nggih. Ajeng wonten Pak Hirnomo Kangkung Kendal. Lho malah prodangdut. Menika dereng jam 3. Kok mun prodangdut nggih mangke cobi. Lajeng sinten malih? Lah menika Pak Sastro Jenggirat. Sugeng siang.
3: Sugeng siang Pro Sekawan RRI Semarang.
0: Inggih.
3: Terus pundi pawartosipun Mas Fahri?
0: Sami sehat, seger waras gitu.
3: Seger
0: bahagia. Semangat.
3: Kondisi cuaca saat ini sangat terik ya.
0: Sangat terik dan sangat panas gitu. Sangat.
3: Betul sekali, menyengat. Sama saja. Biasanya tuntang tuh nggak sepanas ini luar biasa panas.
0: Wanji,
3: Mas
0: panasnya
3: Fahri,
0: makin panas.
3: Saya mau request lagu masih Uman ya.
0: Insya Allah masih Uman Pak Sastro. Mau apa?
3: Iya, saya pingin keroncong anu kan pop dan modern ya. Itu Mas, Hilang Tak Berkesan dari Bruri Mas.
0: Hilang Tak Berkesan dari Bruri Marantika ya.
3: Iya. Kocong modern tuh ya.
0: Jis,
3: salam
0: siap
3: buat semuanya saja yang tadi sudah on air, sudah menyalami saya, barangkali ada yang menyalami. Terima kasih, salam balik dari saya.
0: Jis.
3: Semoga yang menyalami saya diberikan umur panjang, sehat walafiat gitu.
0: Amin.
3: Bahagia selalu ya, rezekinya lancar, berkah barokah.
0: Amin, amin.
3: Buat Mas Fahri selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum, matur suwun.
0: Waalaikumsalam, sami-sami Pak Sastro Jenggirat. Lagunya apa tadi? Hilang tak berkesan ya, nanti kami siapkan coba. Ini di belakangnya ada Bu Purnani. Ternyata masih monitor ya. Matur nuwun Mas Fahri, sehat selalu, lagunya sudah diputarkan. Masih monitor loh Mas. Jih. Siap, terima kasih sudah setia mendengarkan Perempat Semarang ya Bu Purnani ya. Untuk panjenengan yang di Wonogiri juga sehat selalu ya. Ada Pak Untung Mulyono Kaliwungu lah, ini Kerajaan Kulon ini ya. Minta lagunya Mas Widuri yang versinya Bruri Peso 5. Walah ini Widuri adanya yang versi siapa? Coba kita coba kita carikan dulu ini ya Widurinya yang versi. Oh lah, adanya yang Hetiku Sendang. Ya tidak apa-apa ya Pak Untung ya, nanti kami coba putarkan untuk panjenengan. Salamnya buat Mas Fahri yang sangat hati sekali. Nah, maksudnya ini baik hati sekali gitu. Dan keluarga yang barokah tentunya. Amin. Jih. Bu Hajah Sriwinarti Kandangan Timur, Kerajaan Kulon ya. Pokoknya terima kasih Mas Fahri, semoga bahagia dunia akhirat. Jih, terima kasih juga atas doa-doa baiknya untuk Pak Untung Mulyono yang di Kerajaan Kulon Kaliwungu. Sekarang kita kembali ke tembang sahabat budaya yang sudah kami siapkan. Ini ada Layu Sebelum Berkembang ya. Layu Sebelum Berkembang dari Hetiku Sendang. Monggo kita nikmati bersama sembari selonjoran gitu, sembari ngelaras istirahat siang di siang hari ini. Nah, istirahat siang di siang hari ini, makan siang juga boleh. Monggo kita nikmati bersama Hetiku Sendang, Layu Sebelum Berkembang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Hilang tak berkesan sahabat budaya dari Bruri Marantika untuk panjenengan semuanya ya. Tadi juga sudah kita dengarkan ada Simfoni Rindu ya, terus ada Layu Sebelum Berkembang. Ini untuk panjenengan semuanya saja di Perompak Semarang Keroncong siang ini nggih. Monggo bagi panjenengan yang masih mau bergabung, ini kami beri kesempatan ya. Nanti hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lho iki wis meh jam loro. Ya ndak apa-apa, monggo semisal ada yang mau bergabung ya, bercerita barangkali atau sharing aktivitasnya juga di siang ini. Panasnya seperti apa di tempat panjenengan? Kami tunggu atensinya. Line telepon, ada siapa di sana? Selamat siang.
1: Siang Mas Fahri.
0: Sugeng siang. Mbok jam ini kok?
1: Nggih.
0: Leres menapa mbok jam? Mbok jam nggih, leres nggih.
1: Iya, betul-betul sekali.
0: Terus pundi mbok jam?
1: Panas enak tenan ya.
0: Wah, lah nggih. Panas enak menika terus pundi wong ngentang-ngentang.
1: Ya disyukuri to ya.
0: Oh iya, harus, harus. Kalau itu harus kita syukuri Bu Eni nggih.
1: Mas Fahri wonten pasti kontak pedal.
0: Nggih, kirang terang niki mangke lagune menapa?
1: Oh nggih. Wis sampun. Nek mboten nggih sampun. Lagune pun Kisah Cinta Mus Mulyadi.
0: Oh nggih, nggih mangke jabi menawa wonten wektalipun nggih. Nggih,
1: nggih monggo nek mboten nggih sampun nderek mawon. Salamipun kenging Bu Yanti.
0: Nggih.
1: Lajeng Bu Widhi. Eyang Heri Wasito, Pak Sasa Sindiret, Pak Sasa. Sutitin, Sutarto, Pusarinem, Sutekeman, Mas Fahri.
0: Oh, nji. Siap.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Matur Mbah Nuwun, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum.
0: Inji, waalaikumsalam. Dari Bu Eni ya, lagunya Kisah Cintaku. Ini ada tapi yang versinya Hetiku Sendang ya, boleh ya Bu Eni ya, nanti kita putarkan untuk panjenengan. Ada Widuri, ada Kisah Cintaku, sahabat budaya, keduanya dari Hetiku Sendang. Ini menutup kebersamaan kita ya di Keroncong siang ini. Dan seperti biasa nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam acara Mari Kangen kita. Gending-gending bonangan sudah kami siapkan untuk menemani waktu siang panjenengan ya, biar tambah ya selain ngelaras ya budaya gitu nggih. Moga kita nikmati bersama Widuri sahabat budaya.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat Budaya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Solo berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Klaten dan pelbagai lembaga jasa keuangan meluncurkan program Ekosistem Keuangan Inklusif atau EKI di Desa Sidowarno, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Program penguatan ekonomi di Desa Pusat Kerajinan Tatah Sungging Wayang Kulit ini bertujuan untuk memperluas akses layanan keuangan formal secara merata melalui tiga tahapan utama, yakni preinkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi. Adapun peluncurkan atau maksud kami peluncuran EKI dirangkai dengan peringatan Hari Indonesia Menabung serta penyerahan dukungan konkret meliputi pembukaan rekening simpanan pelajar, penambahan agen laku pandai, pencairan kredit usaha rakyat, fasilitasi NIB, perlindungan jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan bagi seluruh perajin lokal, hingga pembukaan rekening investasi BI demi mendorong UMKM desa naik kelas. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Jawa Tengah bekerja sama dengan National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Jawa Tengah menggelar Pekan Paralympic Pelajar Daerah atau PEPARPEDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Kegiatan tersebut diadakan pada Jumat hingga Minggu 21 hingga 23 Agustus 2026 di Paralympic Training Center Kabupaten Karanganyar. Perhelatan olahraga tahunan khusus para penyandang disabilitas ini mempertandingkan sejumlah cabang olahraga unggulan, antara lain adalah para atletik, para bulu tangkis, para renang, serta para tenis meja. Adapun PEPARPEDA 2026 diharapkan dapat menjadi panggung bagi atlet muda disabilitas se-Jawa Tengah untuk menunjukkan bakat, mengukir prestasi, melampaui batas diri, serta memupuk semangat sportivitas guna melahirkan generasi penerus atlet paralimpik nasional yang tangguh. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

1, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

Iji kang Mas Bayu Purwamiyarso Sutresno siang punika panjenengan taksih midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang ingkang kakiraken lumantar frekuensi FM 88,2 AM 801 ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Kados padatan kang Mas Bayu siang punika witabuh kaping 18 dumugi gangsal 11 wekdal Indonesia iring kilen Pro 4 RRI Semarang menika badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi lumantar acara Mari Kangen. Mligi wonten ing kalenggan dinten Setu siang punika gending-gending kang badhe katuraken inggih menika bonangan menika mangke sesarengan kalian karawitan RRI Surakarta. Kula bali Mari Kangen siang punika badhe ngaturaken pasugatan gending-gending bonangan sesarengan kalian karawitan RRI Surakarta. Saperangan gendingipun sampun karantam wontene pasugatan ingkang sepisan inggih menika gending Majemuk laras belok padhet 5 menika mangke kasambet bonangan sanes-sanesipun sesarengan kalian karawitan RRI Surakarta.

0: kangen perempat RRI Semarang kaki rakan lumatar frekuensi FM 88,2 Uki AM 801 Saben Tinten Wiwet Tabuh Kawan Welas Ngantos Gangsal Welas Bekdal Indonesia Irengkilen Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.

0: Sahabat Budaya, Festival Bumi Adsani 5 terselenggara dengan mengusung tema Rahayuning Jagat di kawasan Bumi Adsani, Borobudur, Kabupaten Magelang pada Jumat hingga Minggu 21 hingga 23 Agustus 2026. Berlangsung mulai pukul 14 hingga 22 waktu Indonesia Barat setiap harinya, Festival Kebudayaan Daerah ini diselenggarakan secara gratis serta terbuka bagi seluruh warga masyarakat umum dengan beragam agenda aktivitas seru menarik seperti Pasar Bumi, Lomba Melukis Gerabah, Zona Dolanan Tradisional, Senam Kreasi Budaya, Pentas Pertunjukan Jadilan, Telusur Pasar hingga Panggung, Workshop, dan Sarasehan. Rangkaian perhelatan tahunan ini turut memeriahkan panggung apresiasi seni yang menghadirkan kolaborasi deretan seniman, musisi, serta talenta berbakat Nusantara yang diharapkan dapat menjadi wujud merayakan keanekaragaman kekayaan tradisi budaya serta mempererat tali silaturahmi antar warga. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar menggelar kirab pembangunan pada hari Jumat 21 Agustus 2026 mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat di sepanjang jalan Slamet Riyadi. Pawai ini mengambil rute dari depan kantor Dinas Sosial hingga Balai Kota Surakarta dengan panggung kehormatan berada di depan Gedung Bank Indonesia. Kepala Disbudpar Kota Surakarta, Mareta Dinar Cahyono, mengungkapkan bahwa sebanyak 45 kontingen berpartisipasi memeriahkan ajang perhelatan yang mengusung tema kepedulian lingkungan serta keasrian alam dengan kreasi ornamen bunga dari bahan daur ulang. Pawai tahunan ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik pariwisata daerah sekaligus menyajikan hiburan menarik bagi seluruh warga Kota Solo dan sekitarnya. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Di bawah ancaman, mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dadang dude, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin rame bareng Perempat Tera di Semarang ya. Di acara Prodang Dude, monggo yang nanti mau bergabung sahabat budaya, Kang Mas Mbak Yu ya, di Prodang Dude yang mau senggol-senggolan, request lagu boleh ya. Kami tunggu atensinya sore ini di line telepon 0248 8316661 atau di WhatsApp ya di 0811277794. Pokoknya kami tunggu atensinya hingga jam 5 sore nanti ya. Masih bersama Pakhri di sore hari ini di Perempat Pro Dangdut RRI Semarang ya. Monggo nanti kami tunggu atensinya. Yang sudah mengudara di line telepon, ini ada siapa di sana? Pro Dangdut.
1: Bro Dangdut, semakin sore, semakin asik.
0: Makin asik, Jee Pak Bukhari.
1: Ref.
0: Gimana? Lagunya apa ini?
1: Perpisahan.
0: Lagunya perpisahan, Jee. Yang dari Mansur, yo nanti tak siapkan. Adanya yang apa ini ya? Perpisahan ya Pak Bukhari ya.
1: Salam-salam. Salamipun Kakak Mas Hari yang lagi tugas, sehat jasa keluarga, panjang umur, tambah rezeki.
0: Jee.
1: Yanti dua-duanya. Bunda Inop, Bunda Karyati, Bunda Alis, Putri Sembung, Sembung Rejo, kalian Ibu Toro, Ibu Keri, kalian Pak Abdul Gofur, Mas Bowo, Pak Sugeng, Mas Rupi, dan Pak Kabut SGT. Mekaten nggih Mas Fari nggih.
0: Oh, nggih siap, Pak Bukhari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama. Lagunya Perpisahan ini yang siap dari Kamelia Malik ya. Nanti kita putarkan bersama coba ya Pak Bukhari. Ditunggu saja di Pro Dangdut sore ini. Loh, kok kewali? Kewalik ngunggah ke feeder ya dari Pancur Mayong Jepara sahabat budaya tadi Pak Bukhari, lagunya Perpisahan ya. Ini ada Bu Suri Wahyuni, Pak Pandayan ya. Prodang Dut semakin sore semakin asik, Mas Fakhri, Ibu Derek bergabung ya. Salamnya buat semuanya saja pendengar Perempat, minta lagunya Si Jiping Selawe buat anak lanang, pokoknya selamat tugas banyak cuan, amin. Ini Ibu lagi nonton lomba nyanyi. Oh, lomba nyanyi Mars PKK katanya. Seru ya. Sama masak bahannya dari singkong. Oh, njih. Jadi lomba Mars PKK, nyanyi Mars PKK, terus juga lomba masak bahannya dari singkong, luar biasa sih. Sambil nonton lomba sambil dangdutan ya Bu Sri Wahyuni ya. Nanti kami siapkan lagunya. Ini via telepon ada yang sudah mengudara, siapa di sana? Pro Dangdut.
2: Semakin asik.
0: Semakin asik.
2: Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Iya, Mas. Ini lagi rumahku ramai banget.
0: Lah kenapa apalagi kok?
2: Buntuli kado-kado.
0: Oh, buat apa itu kok rame kado-kado barang?
2: Nanti malam, malam itu nyano, tapi kado ini mungkin nyano hari Selasa, nanti malam itu nyano karke itu, lomba karke. Iya, nanti malam, saya suka anak kecil-kecil dewasa. Ya, enggak apa-apa yang memeriahkan.
0: Jih, memeriahkan ya. Oh, lah bungkus kadonya di tempat panjenengan, di rumah panjenengan.
2: Iya, ini bapak ibu-ibu semuanya di sini, Mas. Aku di kamar
0: depis. Oh, jih, Mas. Ya, semoga lancar nggih acaranya ya, Bu Dewi ya. Acaranya ya, lancar.
2: Aku minta lagu, Mas.
0: Apa lagunya?
2: Jadi, apa yang minta? Mas nyanyi nanti malam ini loh. Kutunggu, kutunggu, aku tunggu, ku nanti, aku nanti, oh manisku, sayangku, gitu loh.
0: Wah, kenapa menikah?
2: Jadi lewat ya, ku tunggu mbakan ya.
0: Nggih, coba makanya aku lupa, saya kan nggih, tak carikan dulu ya.
2: Iya, nanti malam tak buat nyanyi tuh. lagunya apa, ke elenge kutunggu.
0: Salamnya
2: buat tadi Bapak Bukhari dan Bapak-bapak semua-muanya saja.
0: Ibu-ibu,
2: salam sejahtera, salam manis. Ya bisa Pak ya panggil satu-satu nanti kelamaan.
0: Banji,
2: salam sejahtera ya Ibu. Dan selamat sore, selamat beraktivitas. Buat Mas Fari, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Inji,
2: kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Siap, amin.
2: Makan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala, ini lagunya dari Bu Dewi apa ini, ada yang tahu enggak? Coba kita kita tunggu ya dari pendengar yang lain ya. Aku tunggu, ku nanti gitu. Judulnya apa? Kita golek isik, coba mengko Pak Bagio yang ditinjau moyo boleh kita terima. Halo Pro Dangdut.
3: Kutunggu, kutunggu di jembatan kaca.
0: Wes. Ngertos menapa mboten judule niki wau?
3: Judule ya kutunggu kuwi, Mas.
0: Wong ngene. Ketok
3: iki LV mbek Omah Irama kata iku.
0: Weh. Coba nanti ta. Heeh. Kutunggu.
3: Kutunggu, kutunggu di jembatan sebelahku.
0: Oh.
3: Salam siang.
0: Ya coba nanti ya.
3: Astro kaget. Taruh bintangi perempat RRI Pak Adil Kopur, Bu Dewi, Pak Bowo, Pak Wahyu Sutarto, Lek Karni, dan teman-temannya Bu Arti, Tante Ed. Aku tembangi kok kepingin ini bimbang.
0: Bimbang.
3: Bener kok salah, aku tunggu gue mau.
0: Nah, ya coba nanti.
3: Maksudnya ini sambil kemangi, kelewatan.
0: Bimbang ya.
3: Pak Wagimin, Pak Wagimin, Pak Isro, Saudaya Pendengar Perempat RI, malam minggu, perai barang ini jeglek-jeleknya perai ya Mas aku.
0: Oh, libur jeglek-jeglek, ini istirahat no menawi saya.
3: Alhamdulillah, ya sebarang ngirim ke mau besok. Nikmati sih, hari masa tua nih. Nikmati sama cucu dan teman-teman semuanya. Buat aku pagi tembangi.
0: Nginji, siap. Sami-sami. Waalaikumsalam, sehat selalu Pak Bagio ya. Lagunya apa tadi? Bimbang. Nanti kami coba siapkan. Ditunggu yang ditinjau moyo. Yang di Ungaran ini ya, sebelum kita ke lagu ada Mas Hasan. Selamat sore Mas Mari dari Ungaran, minta lagunya Pria Idola ya. Pria Idola, salamnya buat semuanya saja, buat Mas Mari pokoknya semangat, sehat selalu. Terima kasih. Jih, sama-sama Mas Hasan juga sehat selalu yang di Ungaran. Kita ke perpisahan sahabat budaya. Perpisahannya ini versi Kamelia Maliki. Untuk panjenengan semuanya saja, monggo pendengar Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang yang nanti mau bergabung ya, masih mau senggol-senggolan, mau request lagu, kami tunggu atensinya sampai dengan jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore di acara Pro Dangdut. Makin sore makin asik perpisahan sahabat budaya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleket ke temen.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Dangdutane jian dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak kek. Pro 4 RRI Semarang, Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia.
3: Pro 4

0: Semakin asik sahabat budaya, semakin rame ya, semakin Yahud juga, semakin Joscis bareng Merompat Semarang ya. Tadi ada Ku Tunggu, lagunya ketemu ya, ternyata bener Pak Bagion sih, judulnya Ku Tunggu. Untuk Bu Dewi yang di Mijen, semoga masih bersama Prodangdut Merompat Semarang ya. Via telepon ada siapa di sana, Prodangdut?
1: Prodangdut semakin asik,
0: makin
1: mantap,
0: asik
1: tenan.
0: Ya, Bu Yanti, ya Bu Yanti, Bojonegoro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Yanti gimana?
1: Sehat
0: Mas Yanti, je. Sehat, sehat, bahagia.
1: Semangat,
0: semangat.
1: Bagaimana kuas lagu Mas Fari?
0: Lagunya apa, Bu Yanti?
1: Lagunya Sekedar Bertanya.
0: Sekedar?
1: Bertanya.
0: Sekedar Bertanya. Tak carikan dulu coba ya. Sekedar Bertanya. Salamnya
1: Deni
0: buat siapa?
1: Rahman Nawi.
0: Oh, menika wonten ananging Yus Yunus. Kersa nggih?
1: Oh, nggih, mboten apa-apa. Nggih, salamipun nggih Mas Fari.
0: Monggo.
1: Kagem Bu Eni Boja lajeng Tante An. Lajeng Bu Wahyuni, Sri Wahyuni Papandayan, Bu Kartika, Bu Asri, Ibu Upi, Ibu Anis, Bu Karyati, Ibu Sardini. Lajeng Ibu Endang, Bapak Supriyono, Bapak Sastra Jenggirat, Bapak Bukhari. Saya kemauan nih Mas Fari.
0: Kagem
1: Mas Fari. Selalu sehat, semangat, bahagia.
0: Amin.
1: Sejahtera. Diberi rezeki lancar, berkah barokah nih Mas Fari.
0: Amin.
1: Sekeluarga. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu Yanti yang di Bojonegoro, lagunya Sekedar Bertanya. Nanti kami coba siapkan ya. Ini di belakangnya Kudus sekarang, Pak Kamari Prodangdut.
2: Semakin asik.
0: Makin asik.
2: Selamat sore Mas Fahri.
0: Selamat sore Pak Kamari.
2: Lagunya Dua Kursi.
0: Dua Kursi Rita Sugiarto nje.
2: Ya.
0: Siap.
2: Salamnya buat Bu Inop, selamat sore. Pak Bukhari, Pak Srianto, Bu Karyati. Terus Mas Bo, Pak Bokir. Pak Tono Bringin, Pak Ngateman. Pak Joko KSN. Pak Kabut SGG. Pak Naryo Kempling, Mbak Sore juga. Salamnya buat semuanya aja. Mas Fahri, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Kamari, sehat selalu yang di Kudus. Lagunya Dua Kursi. Yang via pesan WhatsApp kita bacakan dulu satu persatu, sudah banyak sekali sahabat budaya nih. Ada Bu siapa? Bu Hasri. Ah, Bu Hasri Prodangdut. Semakin asik, selamat sore Mas Fahri, salam sehat, bahagia selalu kagem panjenengan ya. Minta lagunya Cuma Kamu dari Oma Irama dan Rita. Salamnya buat Pak Abdul, Bu Lydia ya, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro Cenggirat. Ada Mas Bowo juga, Tante En, Bu Asti, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Arti, Bu Sarinem, Bu Dewi, Bu Anis, dan semua pendengar Prodangdut. Ini dari Bu Hasri ya, salamnya buat semuanya saja, lagunya Cuma Kamu. Nanti kami siapkan Sobat Nji. Di belakangnya Bu Hasri ada siapa lagi? Pak Ngatman, Delik Rejo. Selamat sore Prodangdut, makin asik, sik-sik, asik. Request lagunya Dinding Pemisah. Mau mengirim salam buat Bu Kartika, Bu Anggun, Bu Sri Sembung, Bu Yanti keduanya, Tante En, Pak Kabut, Pak Sastro, Pak Kamari, Pak Noto, Pak Gopur ya, Pak Sugeng juga, pokoknya semangat tugas nih. Ada Cuma Kamu, ada Dinding Pemisah ya. Yang di lain telepon boleh kita terima dulu Prodangdut.
3: Prodangdut. Semakin sore semakin asik. Nganggo tengkok Mas.
0: Nggih, sak asik. Ngaten.
3: Dua purbate nuwun tembang.
0: Tembang menapa?
3: Judulipun Dus Tata.
0: Dusta.
3: Tamelia. Malik.
0: Malik. Cobi mangke kula padosaken nggih, Pak Abdul nggih.
3: Salamipun. Heeh. Kagem Bapa Bagyo.
0: Nggih.
3: Bapa Sugeng, Bapa Suwarno, Ibu Sri Papandayan. Ugi wonten Ibu Kantek Kartika. Mboten kesupen Ibu Hasri.
0: Nggih.
3: Tante Endet. Ibu Sarbini. Mas Bowo, Mas Rupik, kalian pun tuli.
0: Jih, siap.
3: Dan sedulurke mawon, ingkang dereng Dulungopur, salami, nggih nyuwun. Gunging sangat sami.
0: Jih.
3: Jembaro sekarane.
0: Dawa sepurane.
3: Dawa.
0: Nggih, ampun gede-gede. Dawa sepurane mawon, jih.
3: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, siap sampun Pak Abdul Ghafur nggih. Lagunya nanti tak siapkan Dusta. Sekarang kita ke Bimbang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.00.

0: Sahabat Budaya, Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI Cabang Kabupaten Rembang menggelar pameran bonsai nasional bertajuk Rembang Imajinasi pada 15 hingga 24 Agustus 2026 di Kompleks Kelenteng Cho Hui Kiong, Kabupaten Rembang. Diikuti oleh para peserta dari Sumatera, Jakarta hingga Jawa Timur, pameran ini memamerkan beragam jenis tanaman bernilai estetika tinggi seperti tanaman santigi, sancang, dan anting putri. Ketua PPBI Rembang, Beni Adi Prasetyo menjelaskan bahwa kompetisi mencakup kelas bahan, pratama, hingga matia dengan fokus penilaian pada keserasian, gerak dasar, tata percabangan, serta kematangan pohon. Selain menjadi ajang edukasi gratis dan ruang silaturahmi komunitas, perhelatan ini diharapkan dapat menjadi semakin efektif untuk mempromosikan potensi daerah sekaligus mendongkrak perekonomian lokal. Beralih ke informasi lainnya, pameran program dan UMKM Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah digelar di halaman kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Kota Semarang pada Kamis hingga Sabtu 20 hingga 22 Agustus 2026 pukul 9 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Kegiatan yang terbuka gratis untuk masyarakat ini memadukan pameran produk unggulan UMKM lokal Jawa Tengah, Dekra Nasda Expo, Festival Jamu dan Kuliner 11 dengan puluhan stan kuliner legendaris, panggung hiburan seni budaya, pasar pangan murah hingga bursa kerja atau job fair. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana sebagai promosi produk-produk unggulan Jawa Tengah serta meningkatkan ekonomi UMKM lokal masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Dude, semakin asik sahabat budaya, semakin seru bareng Perempat Semarang di acara Prodangdut ya. Tadi ada dua kursi sahabat budaya dari Rita Sugiyarto untuk panjenengan semuanya saja pendengar siap Prodangdut yang makin sore makin rame. Ini ya di line telepon ada siapa di sana Prodangdut?
1: Prodangdut, semakin sore semakin asik Mas Fahri.
0: Semakin asik Bude Karyati.
1: Sekali.
0: Kembang gimana cuacanya, kondisinya?
1: Kondisi di Pojolapan Kembang pagi sampai sore ini cerah ceria.
0: Cerah ceria sama berarti kayak Semarang ya, cerah, panas, terik, sumuk. Gimana ini Bude, mau request lagu apa?
1: Bude mau request lagu apa ya?
0: Lagu apa? Bola gedok, lagunya gedok. Waduh.
1: Dari adalah.
0: Jee, coba nih tak siapkan dulu ya, Bu Karyati ya.
1: Iya. Soalnya mulai dari pagi sampai ini ntar latihan dari hari Sabtu sampai Kamis ntar. Tapi Selasa libur pelanggan merah ya Mas.
0: Jee, latihan apa?
1: Estafet.
0: Oh, ETK. Iya. Buat lomba atau gimana itu maksudnya?
1: Buat kemah hari tanggal 28 kemahnya yang di sini juga upacaranya ETK tuh tanggal
0: 29. Oh, jadi mau rame ini ya di tempatnya panjenengan ya.
1: Rame mulai latihan. Yang dilatih dari Bapak Koramil sama Bapak Kapolda
0: dari Universitas. Wah,
1: Bapak guru semuanya di sini ramai sekali Mas Fahri.
0: Wah, alhamdulillah semoga ngerjekeni menikah di Bude Karyati nggih.
1: Ya sampai selesai kan kemah itu ntar kemah satu kecamatan tapi dari SMA sampai SD meruntus semua itu semua.
0: Nah, nggih. Semoga berkahi warungnya ya. Yang di pojok lapangan Kembang ya.
1: Kami doanya Mas Fahri.
0: Inji.
1: Salamnya buat Bapak Ibu Kang Mas Mbak Ayu sore ini yang lagi dengerin Pro Dangdut di mana pun Anda berada.
0: Inji.
1: Di sore ini yang kita semoga selalu sehat aja. Semangat Mas Fahri jaga kesehatan. Inji.
0: Amin.
1: Jadi tunggu orang mau beli, tapi aku sempatin mau ketemu Mas Fahri dulu gitu.
0: Bonji siap. Inji.
1: Assalamualaikum Mas Fahri.
0: Waalaikumsalam Bu Karyati, sehat selalu ya. Ini semoga acaranya bisa wah malah menambah penghasilan gitu Inji di warung pojok lapangan Kembang Bu Karyati, makin rame juga ya. Lagunya nanti gedok kami siapkan Bude, ditunggu. Ini masih dari Jepara ya. Sekarang Bu Anis, ayo Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut tangannya sampai keriting
0: motor. Wah, ya kudu sabar sih Tombok. Ini anu radionya dipelankan dulu sih, bentar. Radionya dipelankan sih biar tidak feedback. Ya.
2: Nunggu dari tadi kok Mas Fahri.
0: Langgi, ini radionya biar tidak feedback. Nggih, nah. Sampun nggih. Siap gimana? Lagunya apa?
2: Aku pengen diputerin dari Ida Laila yang
0: apa?
2: Itu loh, hari-hari Jumat.
0: Eh?
2: Jumat, hari Jumat.
0: Oh, sekedap Jumat.
2: Hari Jumat.
0: Jenjen aturan kemarin ya.
2: Acara 40 hari coba tadinya aku enggak dengerin
0: gitu. Ya udah, enggak apa-apa. Hari Jumat tak putarkan nanti ya.
2: Oke, salam buat semuanya aja, Bapak Ibu semuanya dari A sampai Z, takutnya durasinya kepanjangan. Spesial buat Mas Fahri, sehat selalu, jaga kesehatan.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati, jangan lepas selalu bahagia. Terima kasih Mas Fahri,
0: sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu, bahagia selalu untuk Bu Anis yang di Jepara. Lagunya tadi apa? Hari Jumat ya. Hari Jumat Ida Laila nanti kami siapkan. Ini yang sudah mengirimkan atensinya di pesan WhatsApp pada Mbah Cim. Selalu mendengarkan Perempat Semarang Mas Fahri, request lagunya Alamat Palsu. Ayo ting-ting ya. Salamnya buat kawan-kawan divisi open pagi malam semuanya saja. Pokoknya untuk Mas Fahri sugeng ngayegati nuwun nggih. Lagunya nanti kami siapkan alamat palsu ya. Ayo ting ting sahabat budaya Butoro yang di Sendang Guwo. Kalau enggak salah Sendang Guwo ya. Oh iya benar, Gayam Sari Selatan Sendang Guwo. Salamnya buat Mbak Tiktoyo, Bu Sarine, Bu Sri Wayuni, Bu Kartika, Mr. Owi, Pak Abdul, Pak Sugeng dan semuanya saja. Ini banyak sekali ya. Kayak ulong luar njih. Dari Butoro ini yang di Sendang Guwo, salamnya buat semuanya saja sahabat budaya Perempat RRI Semarang. Lagunya Kehilangan Roma Irama njih. Nanti coba kami siapkan dulu ya. Baik Kang Mas, Mbak Ayu, kita ke Cuma Kamu ya. Ini yang sudah kami siapkan Cuma Kamu untuk panjenengan semuanya saja. Nanti kita lanjut dengan Dinding Pemisah ya. Dusta juga sudah siap dari Kamelia Malik. Monggo.

petis adalah jajanan khas kota Semarang berupa tahu goreng yang dimakan dengan petis. Saus berwarna hitam kental yang biasanya terbuat dari udang, yang dioleskan atau disisipkan di tengah-tengah tahu. Tahu pong rasanya tidak asin, yaitu berasal dari tahu putih yang digoreng sampai kecoklatan, dibumbui dengan larutan garam dan bawang putih saja. Sedangkan petisnya berasa manis, agak sedikit asin. Agar menggugah selera, tahu petis biasanya dimakan dengan cabai rawit. Dipadu dengan tahu pong yang gurih dan renyah sehingga menambah kelezatannya.

0: mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nilekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan
2: setia Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Prodang dude, semakin asik sahabat budaya, makin sore makin asik ya, makin redup tapi makin enak hawanya ya. Sudah tidak begitu panas sahabat budaya, tapi tetap cuacanya cerah ya. Cerahnya sore atau senja sahabat budaya, jadi penak pisan gondang dutan gitu ya. Ada Pak Sugeng BT, boleh kita terima, ayo Prodang dude.
1: Assalamualaikum Mas Fahri.
0: Waalaikumsalam Pak Sugeng.
1: Dangdut memang
0: asik.
1: Kula Pak Sugeng BT Mas Fahri. Tesih kemanan lagu mboten iki?
0: Wah, menika
1: lang ngene kok.
0: Katingale pun nggih ngepres.
1: Salam-salam mawon.
0: Nggih, salam-salam kagem sinten monggo.
1: Salam mawon kagem Tante En, Utara,
0: nggih,
1: Bu Dewi, Pak Kabut, Pak Kamari, Pak Bukhari, Pak Sastra Jenggirat, Pak Abdul Gopur, Pak Suradi Pete, lan kagem sedaya kemawon Mas Fahri.
0: Siap.
1: Lagunipun manut mawon.
0: Nggih, nderek mawon nggih.
1: Matur sembah nuwun Mas Fahri.
0: Nggih. Pak Sugeng BT tadi yang sudah bergabung ya, lagunya ngikut saja karena emang ini kalaupun ketambahan satu lagu lagi pasti sangat ngepres gitu ya, mepet, takutnya nanti malah nggak keputer ya. Via telepon di belakangnya Pak Sugeng, boleh kita terima Prodangdut.
2: Prodangdut makin asik meh rampung.
0: Wah, makin asik meh rampung bocah Kendal.
2: Serak
0: perlu
2: lagu
0: ya
2: Mas.
0: Pun salam mawon toh.
2: Salam langsung
0: di Sarinem. Nggih.
2: Yang
0: di
2: Bojonegoro. Pak Sastro, Pak
0: Miko. Nggih. Mawon
2: Mas Fahri.
0: Oh, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Bu Eni yang di Boja ya. Lagunya ngikut saja. Di belakangnya ini satu lagi kita terima sebelum nanti ke pesan WhatsApp ya, ada Pak Sastro Jenggirat, ayo Prodangdut.
3: Prodangdut sore semakin ram, apa kabar Mas Fahri?
0: Kabarnya sehat selalu, bahagia selalu, pangestu panjenengan Pak Sastro.
3: Ini saya harus diprioritaskan satu lagu aja ya
0: toh. Yo, seram.
3: Walaupun 3/4 atau separuh lagu sing mesengen.
0: Yes, nanti saat cukupnya durasi ya Pak Sastro ya.
3: Potret kenangan dari Imam S. Arifin. Salam buat semuanya saja yang tadi sudah pada nyalami saya. Terima kasih. Salam balik dari saya. Semoga yang nyalami saya selalu diberikan panjang umur, sehat selalu, rezeki lancar, berkah barokah, bahagia sejahtera selalu. Buat Mas Fahri, selamat tugas, tetap sehat, semangat dan bahagia. Serta rezekinya lancar, berkah barokah. Terima kasih.
0: Amin.
3: Wassalamualaikum Mas. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam, Ji. Pak Sastro Jenggirat yang dituntang. Ya nanti kalau misal waktunya masih ada ya Pak ya, potret kenangan. Kita bacakan pesan-pesan yang sudah masuk. Ini ada siapa lagi di WhatsApp-nya Pro4 Semarang ya, Pak Sabto Kang Ruraya Prodangdut. Semakin asik, selamat sore. Lagunya Jangan Marah-Marah. Salamnya buat Bu Titin, Tante N ya, yang di Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati Ngalian, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Pak Kopingho, Mas Aris, Pak Kabut, Pak Noto, Bu Eni, Bu Tik, Toyo, Pak Ngatman, dan semuanya saja ya. Lengkap ini dari Pak Sabto yang di Kanguru Raya. Pak Kabut SGG. Ini Prodangdut semakin asik, lagunya Tanda Keimanan Muhsin Alatas Mas. Salam kagem sedoyo, salam sejuk segar, pantun asik. Nah ini pantunnya ya, ada mendut, apa milih jenang, ada serabi dan juga putu, musik dangdut asik dikenang, apalagi yang masa lalu. Justice. Ini juga ada salam untuk Tante N ya, Mbak Karyati juga dari Pak Kabut. Loh, ngirim pantun lagi boleh. Sambel pete segone kurang, milih roti, mereknya, waduh lah nyebut merek barang ya ora iso to. Mereknya ya to. Mangan sate lungguh jigrang karo dipijeti ajeng Febria syarat cedok. Dipijeti ajeng Febria barang. Jadi terima kasih Pak Kabut ya. Ini ada siapa lagi? Selamat sore, Bu Astuti Mijen. Ya, request lagunya Gedung Tua. Salamnya buat semuanya saja. Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Sri ya, Pak Ngatman, Pak Sabto dan semuanya saja. Nji, ada Pak Rofik yang dipancur juga. Kali Wuluh Mayung Jepara, requestnya Takut Hilang. Ida Laila ya, dari Pak Abdul Ghafur. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur ya, Pak Abdul Rozak, Mr. Owi, Pak Kabut, Pak Sugeng, Pak Bagio, Pak Katman, Pak Buhori, Mbak Karyati, lengkap buat semuanya saja. Ini Pak Hirnomo juga yang di Kangkung Kendal ya. Selamat sore Mas Fahri, pesan saya kok belum terbaca. Lah, ngirimnya jam setengah siji ya wis ketumpuk. Nggih, terima kasih Pak Hirnomo yang di Kangkung Kendal ini ya, tak bacakan pesannya. Pro dangdut, makin sore makin asik. Mau request lagunya Kerudung Putih ya, Roma Irama. Salam-salamnya buat panjenengan, semangat tugas. Salam buat Pak Harno, Pak Cek Tegal, Pak Muhanye, Burunggut, Bu Nur Janah, dan terakhir Mbok Parmi, dua-duanya yang jualan kacang ya. Salam sehat, semoga laris juaranya, amin. Kita ke Gedok, sahabat budaya. Monggo kita nikmati bersama ya.

Alamat palsu sahabat budaya, Ayu Ting Ting ini sekaligus juga saya Fahri mau mengucapkan terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan ya sekaligus ya. Badhe nyuwun pamit ya sahabat budaya, mau pamit undur diri dari siaran Perempatan dari Semarang hari ini. Lagu terakhir nanti ada Kehilangan dari Oma Irama untuk panjenengan semuanya ya. Setelah Fahri nanti ada Mas Titi Sambodo yang akan melanjutkan tugas hingga tutup siar. Terima kasih, sehat selalu, pokoknya semangat selalu juga ya. Salam Pro Dangdut, semakin asik. Sampai jumpa, selamat sore.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Festival Gamelan Nusantara atau Gelar Karya Terpadu Mahasiswa Karawitan digelar di Monumen 45 Banjarsari Kota Surakarta pada Jumat 21 Agustus 2026. Mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, mengusung tema Gamelan Nusantara dengan Tembang Dolanan. Perhelatan seni ini merupakan hasil kolaborasi Program Studi Seni Karawitan Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Adapun ajang kebudayaan tersebut menyajikan keanekaragaman instrumen gamelan etnik meliputi gamelan ageng atau Jawa, Banyumas, Bali, serta Banyuwangi. Selain pameran karawitan mahasiswa, festival ini turut dimeriahkan panggung pertunjukan lintas negara dengan menghadirkan penampil artis internasional seperti Nami Higuchi asal Jepang dan Rosita Rohaizat asal Malaysia. Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata Dinpora Putpar Kabupaten Banyumas menggelar workshop musik modern dan tradisi di Taman Budaya Suteja pada Rabu hingga Jumat 19 hingga 21 Agustus 2026. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi bakat generasi muda daerah melalui eksplorasi kolaborasi genre musik kontemporer. Kepala Bidang Kabid Kebudayaan Dinpora Putpar, Amiati, menyampaikan bahwa para peserta ditargetkan menciptakan karya musik orisinal untuk dipentaskan pada ajang perhelatan festival Taman Budaya Suteja pada Oktober mendatang. Menghadirkan 4 narasumber profesional di bidang aransemen serta teori musik, kegiatan ini disambut antusias oleh para talenta muda setempat. Seluruh kreativitas tersebut diharapkan mampu melahirkan inovasi seni baru tanpa sedikit pun mengikis jati diri kebudayaan masyarakat Banyumas. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Agus Hayogoro Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresna Perompat RRI Semarang Sugeng Sonten Sugeng Pangkat Malih Lumantar Kiran Perompat RRI Semarang Kang Sonten menika tasih kepareng sesarengan panjenengan lan siyoga ngaturaken menika pasgan ingkang enggal katur saperlu minangka lalipur sawetara kagem panjenengan sedaya ngantos mangke nukep tap paripurna kiran mangke dalu. Mengikuti pepanggian panjenengan sedoyan kula, sonten menika acara ngudi kasuwargan kepareng katur sesarengan Ustaz Ali Imron ingkang badhe paring tausiah kanthi lerahan membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.

Alhamdulillahirabbil alamin la ilaha illallah rabbul arsil karim Alhamdulillahirabbil alamin la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul ars Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salata wa salaman da'imaini bidawami mulkillah amma ba'd قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم Para pamirsa ingkang minulya Sugeng sonten sugeng pinanggih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusuma wonten ing acara ngudi kasuwargan lumantar pro sekawan RRI Semarang giaran ingkang tansah kita tresnani sesarengan hanambai ilmun yutawaubi ilmu ingkang manfaat kagem pribadi kita sedaya Para pamirsa ingkang minulya. Lumantar ngudi kasuwargan punika, ayat-ayatipun Allah dipun waos. Saestu mugi sesarengan kanthi punika monggo. Tansah kita nglairaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang Maha Welas, ingkang Maha Asih bil qaulina hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab kanthi welas asihipun Allah, rahmatipun Allah, kita saged pinanggih lumantar ngudi kasuwargan punika para pamirsa ingkang minulya. Kathah sanget tiyang ingkang pinaringan sehat wal afiyah, pangrungu saged kagem mirengaken, peningal saged kagem mirsani, suku kaget saged mlampah. Lan sedaya panca indra tesih pinaringan sehat seger waras hananging tansah kagem nggih punika maksiat dumateng Allah. Kathah tiyang ingkang boten saged ngginakaken nikmat sehat ingkang sampun Allah kaparingaken dumateng kita. Pramila mugi kanthi nikmat sehat punika Monggo kula emotaken dumateng para pamirsa ingkang minulya lumantar ngudi kasuwargan punika tansah ngunjukaken nglairaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang Maha Welas saha ingkang Maha Asih. Sebab menami mboten wonten rahmat lan wasah welas asihipun Allah para pamirsa Kita punika anggenipun gesang wonten ing alam dunya punika nggih tansah badhe nubrah nakur nunjang palang ngumbar hawa nepsu. Punika sebab termasuk tiyang ingkang boten syukur nikmat ingkang sampun kaparingaken dumateng pribadinipun. Pramila para pamirsa ingkang minulya Saestu nikmat iman, nikmat syukur, nikmat sabar ingkang Allah kaparingaken dumateng kita punika ingkang saged hangraosaken bilih kenikmatan gesang, kenikmatan mata peningal saged mirsani kawontenan kahanan kaelokanipun, keindahanipun ciptaanipun Allah. Tutuk ilat saged kagem ngraosaken nikmatipun dedaharan lambung ginjal sedaya organ-organ wonten ing saklebetipun badan wadhag punika saged nikmati saged hangraosaken kenikmatan keindahanipun
nggih nikmat.

wajahi husnul khotimah. Ya Allah kang maha luhur, paringon

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Festival Jamu dan Kuliner Jawa Tengah 2026 resmi digelar pada Kamis hingga Sabtu 20 hingga 22 Agustus 2026 di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Berlangsung mulai pukul 9 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, perhelatan tahunan ini menghadirkan sajian kuliner legendaris dan jamu tradisional autentik dari 35 kabupaten kota Jawa Tengah. Adapun dalam kegiatan ini, pengunjung dapat menikmati hidangan khas seperti mangut beong, sate batipul, mie ongklok, nasi gandul hingga soto Sokaraja. Selain keanekaragaman kuliner, festival ini dimeriahkan oleh berbagai produsen jamu dan minuman tradisional ternama di Jawa Tengah. Acara yang terbuka untuk umum ini diharapkan dapat menjadi sarana mengenalkan kekayaan tradisi kuliner dan jamu lokal khas Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, pameran program dan UMKM Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah digelar di halaman kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan Kota Semarang pada Kamis hingga Sabtu 20 hingga 22 Agustus 2026 mulai pukul 9 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kegiatan yang terbuka gratis untuk masyarakat umum ini memadukan pameran produk unggulan UMKM lokal Jawa Tengah, Dekranasta Expo, Festival Jamu dan Kuliner ke-11 dengan puluhan stand kuliner legendaris, panggung hiburan seni budaya, pasar pangan murah hingga bursa kerja atau job fair. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana promosi produk-produk unggulan Jawa Tengah serta meningkatkan ekonomi UMKM lokal masyarakat Jawa Tengah. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Pak.
2: Yayan dok, kene-kene dok.
1: Wes meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo mbrebes mili.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Mas Bayu. Selamat bermalam minggu ya. Untuk panjangnya semua yang malam hari ini sedang menikmati suasana Sabtu malam atau malam minggu bersama keluarga, bersama orang terkasih begitu ya. Dan malam hari ini bersama saya Titi Saboto, kami hadirkan acara Puluh Perindu untuk panjenengan semua yang nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Teman-teman keroncong modern kami hadirkan malam hari ini, dan monggo yang ingin bergabung kami tunggu melalui telepon di 0248 3166661 atau WhatsApp di 0811277791. Baik, sudah ada yang bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Oke, terputus, kita ulangi kembali. Monggo yang ingin bergabung 0248 3166661 atau WhatsAppnya di 0811277791. Perompat, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Jeh. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Bapak Yanto.
0: Bapak Yanto di?
1: Ada Aco, Semarang Barat.
0: Di Semarang Barat, Jeh. Monggo, Pak Yanto. Kalau segalanya bagiku, yes, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto di Semarang Barat. Suaranya agak mendengung ya Pak, terlalu dekat dengan radio mungkin. Lagunya Kalau Segalanya Bagiku. Oke, kita carikan dulu. Monggo di belakangnya Pak Yanto 0248 3166661 atau WhatsAppnya di 0811 2777 9 1 4. Pak Kabut. Halo.
2: Iya. Salam segar.
0: Siap.
2: Mas, itu lagu yang siapkan apa saja?
0: Lagunya ini saya punya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, Satukanlah Hati Kami, sama Duri Dalam Dada, Pak.
2: Lagunya hebat-hebat semua. Kita pilih yang tidak merana saja, yang bahagia.
0: Yang tidak yang merana. Satukanlah hati kami. Oke, siap.
2: Salamnya ikut nanti Pak Sastro Jenggirat kalau Bu Dewi muncul juga. Barno ngacung oke, boleh Barno ngacung oke, Barno. Pak Noto Sate juga ngacung. Tetap semangat Mas ya. Begitu saja. Tetap semangat. Yang penting kita semua sehat semua.
0: Amin.
2: Saya dengarkan sambil layah-layah Mas.
0: Oke, siap.
2: Pada layah-layah. Penyiarnya yang semangat.
0: Oke, siap Pak.
2: Terima kasih. Sampai jumpa.
0: Terima kasih Pak Kabut SGG di Jalan Ngablak ya. Lagunya Kaulah Segalanya Bagiku. Kaulah Segalanya Bagiku. Apa tadi, Satukanlah Hati Kami sih? Oke, sudah kita siapkan. Monggo di belakangnya Pak Kabut SGG 0248 3166661 atau WhatsAppnya di 0811277791. Masih kami tunggu malam hari ini. Lagunya keroncong modern nggak Mas Pak Yuzi? Bagi yang ingin bergabung silahkan. Baik, saudara yang bergabung kembali Pro 4, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Dewi,
0: enje.
3: Selamat kali nggak siaran.
0: Enje, saya siarannya sekarang Sabtu Minggu aja ini Bu.
3: Oh, gitu. Enje. Iya. Mas, itu aku minta lagu. Ya, lagu dulu ya.
0: Lagunya,
3: apa salah dan dosaku?
0: Apa salah dan dosaku? Oke.
3: Iya. Aku salah sama Mas itu ya.
0: Loh, enggak ada salahnya loh, Bu.
3: Salah ya. Ada di maafin.
0: Loh, mboten.
3: Kalau aku sering nyakit ya, pas katanya lo.
0: Loh. Minta
3: maaf ya.
0: Mboten, sih.
3: Salamnya Tuhan Bapak Abdu, Pak Abdul Bahur, Bapak Namu, Kabut SGG, Bapak Joko KSN, Bapak Sastro Jenggirat, Bapak Guru kalau lama sekali ya, semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Bapak Pardiono, Bapak Sebagio, salamnya buat semuanya saja, ibu-ibu, Mbak saya panggil satu-satu nanti tidak waktu lagi. Selamat malam, selamat beraktivitas. Buat nanti itu juga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan karena pulang. Nanti nanti di jalan semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
3: Terima kasih ya Mas.
0: Inge, terima kasih. Inje, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi yang ada di PSB. Terima kasih untuk atensinya lagunya Apa Salah dan Dosaku. Baik, kembali Bu Dewi, perempat selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Inje, selamat malam Pak Joko.
1: Betul. Atur kata Dewi Murni bisa enggak ya?
0: Dewi Murni sekedap. Dewi Murni itu lagu roncong asli Pak. Ini yang modern ya.
1: Oh iya iya iya. Kau selalu di hati.
0: Kau selalu di hati itu bisa. Salamnya?
1: Salamnya buat Abdul Gabur, Safra Sendirat, Pak Kamari Kudus, Pak. Ah, yang di Jepara semuanya gitu aja ya.
0: Oke, siap.
1: Bapak sabok bapak semuanya Pak Abue gitu. Yang di BSB tadi ya.
0: Iya.
1: Wah, suaraku api banget di mantul-mantul.
0: Enak ekonya.
1: Tuan Ceng Dewi, jaga kesehatan. Tambah cantik.
0: Siap.
1: Cantiknya ngapa ya? Ya,
0: siap.
1: Makasih Mas Udin, Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko KSN ya, dengan lagunya yang diminta ada Kau Selalu di Hatiku. Oke, sudah disiapkan. Baik, kita langsung ke lagu dulu Kak Mas Bayu. Kaulah segalanya bagiku, dirangkaikan dengan Satukanlah Hati Kami.

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seenaknya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Aduh, Bima, aku mengaku salah. Tobat, tobat aku, Bima.
1: Dengar, Rukmuko, jangan ngawur. Membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.

0: Baik sahabat budaya, 3 lagu sudah terputarkan ya. Baik, sudah ada yang bergabung kembali lewat WhatsApp. Kita sapa dulu Pak Misrun, selamat malam.
1: Wilujeng dalu Mas Titi.
0: Wilujeng dalu Pak Misrun.
1: Terus pun di bawah
0: pesawat pangestune pun bagas kuarasan, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah syukur. Penting niku nggih Mas Titi.
0: Oh nggih, kedah sehat-sehat niku pokok Pak menika. Dute akeh nek ora sehat ya padha wae ngoten.
1: Lah niku malam Jumat ki ngebiar niku
0: jenengan. Wah nggih no. Wah kula tugas teng mriko e bar mandu ya, dialog nge, terus ngantos ngebiar niku.
1: Nah nggih, kantor RRI kapan iki mungkin? Nopo September niku?
0: Wah insyaallah mugi-mugi mangke nopo wonten terontong-terontong ya Pak nggih. Mangke saged rawuh teng RRI.
1: Radio saged nggih. Nggih. Acara RRI.
0: Nggih.
1: Tasih komandan to Mas Titis?
0: Lagune pun tasih monggo ngersakaken apa?
1: Kulo kok pengen Savitri ingkang ngeten apa?
0: Savitri
1: masuk modern iki. Yeah.
0: Savitri sekedap. Savitri menika wonten napa nggih Pak? Bengawan Solo napa wonten kadosipun menika? Savitri, waduh menika ora didangu sekedap. Ngersakaken napa? Cobi kula padhos nggih.
1: Bengawan Solo ngeten.
0: Savitri
1: nek mboten Plendang Sutra.
0: Savitri sekedap sekedap
1: mata bola.
0: Wah kedah sangat ya Pak menika. Kadosipun Bengawan Solo ingkang wonten menika Pak.
1: Bengawan Solo nggih.
0: Bengawan Solo. Oh Slendang Sutra wonten menika.
1: Nggih, Slendang Sutra.
0: Slendang Sutra tapi niki lagungane Pak. Niki nuwun sewu tembang keroncong pop iki Slendang Sutra ndak pop menika?
1: Niku genrene nek Savitri masuk hip hop nopo mboten niki nggih. Katose nggih.
0: Ora di ngepop nggih
1: sane nggih. Masa modern terus di ngepop.
0: Masa modern nggih.
1: Cuman sakit mboten nggih.
0: Sopi niki. Nek
1: sakit nggih anu. Bengawan Solo ne Woro Mustika
0: mau. Oh, Bengawan Solo ne pun Woro Mustika. Nggih, siap.
1: Nggih. Katur sedaya kemawon Mas Titis nggih pamitan nang Perempat Raya di Semarang. Katur Mas Titis wilujeng ngayi gantingan ras pun nang kene. Mas Tono ten pun dirigi
0: Pak. Ah, niki kadosipun nembe tapa broto.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih.
1: Mangke ringgit tiang mriki.
0: Ringgit tiang nggih, mangke wayang wong nggih Pak.
1: Nggih. Matur nuwun Mas Titis.
0: Matur nuwun. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Matur nuwun Pak Misrun ingkang wonten sampangan. Terima kasih untuk atensinya. Lagunya Bengawan Solo dari Woro Mustika Siwi. Baik, di belakangnya Pak Misrun monggo 0248316661 atau WhatsApp-nya di 0811277714. Pak Untung Mulyono di Kaliwungu minta lagunya Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Salam untuk Mas Titis dan semua kru Perempat RRI Semarang, buat Jasri Winarti, Kampung Kandangan Timur, dan semua pamidangan Perempat RRI Semarang. Untuk lagunya, coba saya cek dulu ya Pak ya, Di Bawah Sinar Bulan Purnama, apakah itu lagu keroncong modern atau keroncong klasik menika atau keroncong asli ya. Kita cek dulu nanti, monggo di belakangnya Pak Untung yang ingin bergabung silahkan 0248316661 atau WhatsAppnya di 0811277714. Dari Bu Hasri, selamat malam, salam sehat Mas Titis dan bahagia selalu. Minta lagu Bahana Pancasila, salamnya untuk Pak Abdul Ghofur beserta Bu Lidia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro Jenggrat, Bu Astuti, Bu Sarinem, Bu Yanti keduanya, Bu Arti, Bu Dewi dan semua pamidangan Bulu Perindu Perempat dari Semarang. Selalu diberikan kesehatan Mas Titis, terima kasih. Nggih, matur nuwun. Bu Hasri, temannya pun saya cek dulu ya Bu ya. Ini keroncong asli atau keroncong modern menika. Pak Sastro Jenggrat.
2: Selamat malam Buluh Perindu Perempat dari Semarang. Selamat bermalam minggu Mas Titi.
0: Siap gimana? Pak Sastro. Nah,
2: sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat Pak.
2: Mas Titi, saya mau kelas lagu masih kumana namanya?
0: Lagunya monggo. Dua tadi ternyata pamundutan itu keroncong asli semua. Ini yang keroncong modern belum ya, ada lagi
2: sih. Saya mau yang modern aja ya.
0: Okay. Judulnya?
2: Mengapakah kita harus berjumpa dikala kau telah berdua. Dari Anu Mas Mulyati ada enggak yang
0: judulnya?
2: Mas Mulyati.
0: Judulnya?
2: Mengapa harus jumpa?
0: Mengapa harus jumpa? Kadosipun
2: tapi memang yang sering diputar di Kempot ya.
0: Iya, yeah. Oh mengapa harus jumpa? Oh tadi sudah diputarkan kadosipun Pak mengapa harus jumpa nih Pak.
2: Oh sudah toh.
0: Sekedap-sekedap.
2: Oh sudah.
0: Ini mengapa harus jumpa ya Pak ya yang diminta. Oh bukan tadi apa salah dan dosaku ding tadi yang diputarkan.
2: Oh, iya, itu ya Deloitte juga toh.
0: Okay.
2: Deloitte juga itu.
0: Ini ada maksudnya. Dua. Okay, ada dua pilihan, Didi Kempot atau Hetiko Sendang menika, Pak.
2: Didi Kempot aja.
0: Didi Kempot aja. Oke, okay, siap.
2: Salam buat tadi Pak Misro ya. Juga buat Bu Dewi okay. tadi yang nyalami saya.
0: Siap.
2: Terus Pak Joko KSN ya, sekarang okay. aktif juga di Kroncong. Terus Pak Kabut, matur suwun Pak Kabut.
0: Okay.
2: Yang saya yang lama saya kangen itu Pak Anggoro Wicaksono. Mudah-mudahan Pak Anggoro naik. Sehat
0: Amin.
2: Ya
0: ta,
2: selalu mendengarkan walaupun tidak on air ya ta, masih tetap eksis ya, monitor gitu. Juga Pak Atin Sutrisno juga lama loh Pak.
0: Lama,
2: enggak pernah mengudara.
0: Okay.
2: Terus Pak Noto Sati sih sering ya ta. Terus Bu Purnani walaupun Jee. Tidak pernah on air tapi eksis terus tuh ya. Wonogiri ya.
0: Jee.
2: Dan semuanya aja Mas ya.
0: Siap.
2: Yang sedang bermalam Minggu
0: okay.
2: sama Perempat RS Semarang.
0: Siap.
2: Nanti lagu-lagu keroncong dan selamat berkeroncong. Mas Titis, selamat tugas, tetap semangat, sehat selalu.
0: Siap.
2: Rezekinya lancar, berkah, barokah. Matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro Jenggera, terima kasih untuk atensinya. Baik, langsung ke lagu dulu Kak Mas Bayu karena waktu terus berjalan. Ada Kau Selalu di Hatiku dilanjutkan dengan Bengawan Solo.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI Cabang Kabupaten Rembang menggelar pameran bonsai nasional bertajuk Rembang Imajinasi pada 15 hingga 24 Agustus 2026 di Kompleks Kelenteng Chu Hui Kiong, Kabupaten Rembang. Diikuti oleh para peserta dari Sumatera, Jakarta hingga Jawa Timur, pameran ini memamerkan beragam jenis tanaman bernilai estetika tinggi seperti tanaman santigi, sancang, dan anting putri. Ketua PPBI Rembang, Beni Adi Prastio, menjelaskan bahwa kompetisi mencakup kelas bahan, pratama, hingga madya dengan fokus penilaian pada keserasian, gerak dasar, tata percabangan, serta kematangan pohon. Selain menjadi ajang edukasi gratis dan ruang silaturahmi komunitas, perhelatan ini diharapkan dapat efektif mempromosikan potensi daerah sekaligus mendongkrak perekonomian lokal. Beralih ke informasi berikutnya, Festival Bumi Adsanti kelima terselenggara dengan mengusung tema Rahayuning Jagat di kawasan Bumi Adsanti Borobudur, Kabupaten Magelang pada Jumat hingga Minggu 21 hingga 23 Agustus 2026. Berlangsung mulai pukul 14 hingga 22 waktu Indonesia Barat setiap harinya, Festival Kebudayaan Daerah ini diselenggarakan secara gratis serta terbuka bagi seluruh warga masyarakat umum dengan beragam agenda aktivitas seru menarik seperti Pasar Bumi, Lomba Melukis Gerabah, Zona Dolanan Tradisional, Senam Kreasi Budaya, Pentas Pertunjukan Jadilan, Telusur Pasar, hingga Panggung Workshop dan Sarasehan. Rangkaian perhelatan tahunan ini turut memeriahkan langsung dan memeriahkan panggung apresiasi seni yang menghadirkan kolaborasi deretan seniman, musisi, serta talenta berbakat Nusantara yang diharapkan dapat menjadi wujud merayakan keanekaragaman kekayaan tradisi budaya serta mempererat tali silaturahmi antar warga. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seinanya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Aduh, Bima, aku mengaku salah. Tobat, tobat aku, Bima.
1: Dengar, Rukmuko, jangan ngawur. Membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Tombak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Sahabat Budaya, Anda masih bersama kami di Perempat RRI Semarang, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk menikmati sajian mini drama legenda dari RRI Semarang dengan judul Asal Usul Wonogiri, dan nanti dirangkaikan acara khasiat bersama Saudari Michelle dengan judul Manfaat dan Khasiat Kurma.
1: Suatu ketika di Kesultanan Demak Bintoro, Raden Patah mengadakan rapat besar bersama Wali Songo. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas tentang akan didirikannya sebuah masjid agung sebagai pusat penyebaran agama Islam. Akhirnya telah diputuskan bahwa setiap wali masing-masing akan mencari tiang penyangga untuk masjid tersebut. Kayu yang dicari adalah kayu jati yang sudah tua, besar, kuat, dan tinggi. Segera para wali berangkat untuk mencari tiang penyangga sesuai dengan apa yang telah disepakati, termasuk Sunan Giri.
2: Wahai saudara-saudaraku, aku mohon izin pamit dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Berangkatlah Sunan Giri menuju arah selatan untuk mencari kayu jati. Perjalanan yang ditempuh memakan waktu yang cukup panjang. Berhari-hari Sunan Giri keluar masuk hutan, namun ia belum menemukan kayu yang sesuai dengan keinginannya. Kemudian tibalah Sunan Giri pada suatu daerah yang penuh dengan hutan dan bukit. Di tempat itulah ia menyadari bahwa ada yang mengikutinya diam-diam. Dengan prasangka baik, Sunan Giri membiarkan dan berpura-pura tidak tahu. Sesekali Sunan Giri bercanda dan bersembunyi untuk melihat apakah orang itu masih mengikutinya. Setelah berjalan cukup lama, Sunan Giri tiba di sebuah bukit kecil yang bawahnya mengalir sungai Bengawan Solo. Di tempat itu ia melihat banyak sekali pohon jati. Namun, kayu-kayu di sana masih terlalu pendek untuk dijadikan tiang masjid.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Indah sekali tempat ini. Baiklah, aku akan istirahat dan sembahyang di sini saja.
1: Sunan Giri turun ke tepi sungai untuk mengambil wudu sebelum melaksanakan sholat. Seseorang yang mengikutinya diam bersembunyi di balik pohon tidak jauh dari tempat Sunan Giri beristirahat. Sang Sunan menarik napas dalam karena mulai merasa kurang nyaman telah diikuti cukup lama oleh orang yang tidak dikenalnya.
2: Ya Allah, berilah aku petunjuk dan pertolongan tentang apa yang harus aku lakukan pada orang yang mengikutiku. Wahai Zat yang Maha Kuasa, yang terjadi, terjadilah atas kehendak-Mu, Maha Suci Engkau.
1: Di bawah pohon jati yang mulai meranggas daunnya, Sunan Giri duduk bersila dan mulai menancapkan tongkatnya di tanah. Atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, Sunan Giri terlihat diam seperti bertapa di dekat tongkatnya yang tertancap itu. Padahal, sejatinya, Sunan Giri telah pergi melanjutkan perjalanannya.
4: Dia bertapa. Sepertinya ini akan lama. Baiknya aku tetap mengawasi. Tidak ada yang tahu kapan dia akan pergi.
1: Masingo, dialah sosok yang mengikuti Sunan Giri. Dirinya kini duduk di balik pohon menunggui Sunan Giri palsu yang sedang bertapa. Saat melakukan perjalanan, Sunan Giri terus menengok ke kanan dan ke kiri. Ia terheran dengan wilayah yang dilaluinya. Sejauh mata memandang, hanya menemui hutan lebat dan gunung-gunung.
2: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Sampailah Sunan Giri di sebuah hutan jati yang begitu lebat dan luas dengan pohon yang besar dan tinggi-tinggi. Hatinya begitu bersyukur karena perjalanannya selama ini tidak sia-sia. Akan tetapi ada yang mengganjal di hatinya. Perasaan yang awalnya senang kini diliputi oleh keraguan. Sunan Giri khawatir sang pemilik hutan tidak mengizinkan kayu itu diminta atau ditukar dengan sesuatu.
2: Sungguh kayu-kayu jati ini sangat bagus dan terawat. Tidaklah mungkin hutan ini tak bertuan.
1: Sunan Giri mencoba mencari pemilik hutan. Dirinya berjalan menyusuri hutan tersebut dengan mengikuti jalan setapak. Setelah berjalan lumayan jauh, Sunan Giri melihat sebuah pondok kecil dan sederhana. Bergegaslah ia mendatanginya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada orang di sini?
5: Waalaikumsalam. Mencari siapakah engkau, Kisanak?
2: Sebelumnya maafkan jika kedatanganku mengganggumu, Kisanak. Bolehkah aku bertanya?
5: Apakah Kisanak ini sedang tersesat?
2: Oh, tidak. Tidak, bukan itu. Aku hanya ingin menanyakan, siapakah pemilik hutan ini?
5: Baiklah, Kisanak. Silahkan masuk dahulu. Mari, silahkan duduk dulu. Minumlah. Engkau pasti telah menempuh perjalanan yang jauh hingga sampai ke sini. Maaf, aku hanya punya air putih saja.
2: Tidak apa, Kisana. Akulah yang seharusnya meminta maaf karena telah mengusik ketenanganmu.
5: Aku tidak keberatan. Tapi sebelum menjawab pertanyaanmu tadi, tentu tidak ada salahnya jika aku menanyakan siapa Kisana, dari mana, dan apa tujuan Kisana sampai ke hutan ini.
2: Beribu maaf jika kedatanganku di tempat ini lancang, Kisana. Aku adalah Giri. Aku abdi dalam dari Kesultanan Demak Pintor.
1: Belum usai jawaban Sunan Giri, pemilik pondok itu turun dari kursinya dan hendak menghaturkan sembah. Sunan Giri mencegahnya dan memintanya duduk kembali di kursi.
2: Kisana, kita ini sama-sama hamba Allah. Tak ada yang berarti di hadapannya kecuali iman dan amal kita, Ki.
5: Perkenalkan, hamba adalah Ki Donosari, pemilik hutan ini. Apapun yang Kanjeng Sunan butuhkan, akan hamba persilahkan, termasuk mengambil pohon yang diperlukan.
2: Terima kasih, Ki. Terima kasih atas segala kemurahan hatimu yang membantu Demak Pintoro. Tidak ada yang bisa kuberikan sebagai tanda terima kasih, kecuali hanya doa yang baik, Ki.
5: Tidak masalah, Sunan. Sungguh hamba senang bisa membantumu. Mari, kuantarkan untuk mencari kayu jati yang engkau cari.
1: Sunan Giri dan Ki Donosari langsung menuju hutan untuk mencari pohon jati yang sesuai. Cukup lama keduanya berbincang dan

0: menebang pohon tersebut. Ukuran batang pohon yang begitu besar membuat Sunan Giri berpikir bagaimana cara untuk membawanya. Beberapa saat dirinya diam berpikir sembari melihat sekeliling.
1: Ki, sungai apakah itu?
2: Itu adalah sungai Keduang Kanjeng. Aliran sungai itu nantinya sampai ke Bengawan Solo.
1: Baiklah. Begini Ki. Bantulah aku membawa pohon ini untuk dihanyutkan ke sungai Keduang itu. Nanti aku akan mengawalnya hingga mendekati Demak Bintoro.
2: Baik Kanjeng, izinkan hamba menggunakan cara hamba sendiri untuk memperingan berat kayu ini.
1: Silahkan Ki.
0: Ki Donosari pergi untuk memanggil seorang pesinden dan memerintahkannya naik ke atas batang pohon jati cempurung sembari melantunkan tembang mocopat. Kayu jati yang besar itu pun bisa diangkat oleh Ki Donosari dan Kanjeng Sunan Giri. Meskipun aneh, dengan cara Ki Donosari, jati cempurung terasa lebih ringan saat dibawa ke Sungai Keduang. Akhirnya sampailah mereka di pinggir sungai. Sebelum pergi, Sunan Giri menyampaikan rasa terima kasihnya pada Ki Donosari atas kemurahan hati memberi jati cempurung dan membantu membawanya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ki Donosari. Engkau telah membantuku dan Demak Bintoro. Semoga Gusti membalas kebaikanmu berkali-kali lipat dan senantiasa berbahagialah dalam hidupmu, Ki.
2: Tidak Sunan. Hamba merasa beruntung bisa membantumu. Terima kasih juga atas doa-doa baikmu untukku, Sunan.
1: Baik, Ki. Tapi sebelumnya, izinkan aku bertanya, apakah tempat ini memiliki nama, Ki?
2: Tidak, Kanjeng. Tempat ini hanyalah hutan tak bernama. Orang yang tinggal di tempat ini pun juga hanya beberapa saja.
1: Sepanjang perjalanan yang aku lihat di daerah ini, semuanya hanyalah hutan dan gunung-gunung. Jika engkau dan masyarakat sekitar hutan ini menghendaki, maka saksikanlah. Daerah ini akan kuberi nama Wonogiri. Kelak, daerah ini akan ramai dan dihuni oleh banyak orang, Ki.
2: Wonogiri? Kanjeng Sunan?
1: Benar, Ki. Wonogiri. Wono berarti hutan dan giri berarti gunung.
2: Baiklah, Kanjeng Sunan. Hamba akan menjadi saksi bahwa daerah ini diberi nama Wonogiri.
0: Demikian itulah Sunan Giri memberi nama daerah tersebut. Sunan Giri juga sempat menamakan hutan di mana ia menemukan jati cempurung sebagai hutan Donoloyo. Begitupun Ki Donosari, kemudian mengubah namanya sebagai Ki Ageng Donoloyo. Setelahnya Sunan Giri berpamitan dan melanjutkan perjalanan ke Demak Bintoro. Konon katanya, Wasingo akhirnya tinggal di Gunung Giri hingga meninggal dan menjelma sebagai

Sahabat budaya tentu sudah mengenal buah kurma kan? Kurma merupakan buah yang biasa dikonsumsi saat bulan puasa. Buah kurma memiliki nama latin Phoenix dactylifera, merupakan tanaman buah tertua yang tertanam di daerah kering. Kurma merupakan tanaman tradisional yang penting di Turki, Irak, Arab, Afrika Utara, sampai ke Maroko. Di negara-negara Islam, kurma merupakan makanan tradisional yang utama untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan. Kurma diketahui memiliki banyak manfaat. Mari kita simak acara khasiat Pro 4 RRI Semarang untuk mengetahui lebih banyak tentang manfaat dan khasiat kurma.

0: Tahukah Anda, mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah Anda 1 jam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga di daerah terpencil. Sedangkan mematikan listrik di Jawa hingga Bali sama dengan menerangi 2.527.469 rumah di timur Indonesia. Dengan hemat listrik, hidup menjadi lebih baik.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Kurma merupakan tanaman buah yang dapat dikatakan tertua yang ditanam di daerah kering. Tempat asalnya diperkirakan dari sekitar Teluk Persia. Pohon kurma berukuran sedang dengan tinggi sekitar 15 hingga 25 meter. Buahnya dijadikan makanan pokok di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara. Kandungan dalam buahnya dapat mengembalikan energi dan menggantikan elektrolit yang hilang selama berpuasa. Pohon kurma termasuk ke dalam jenis tumbuhan palma atau palem yang masih satu familia dengan kelapa dan kelapa sawit. Kurma mampu beradaptasi baik di iklim kering atau di kawasan yang sangat panas. Selain itu, tanaman kurma juga sangat fleksibel dan toleran terhadap berbagai macam jenis tanah, termasuk tanah basah. Tanaman kurma lebih membutuhkan musim panas yang sangat panjang dengan curah hujan minimum serta tingkat kelembapan yang rendah untuk bisa tumbuh dengan optimal. Sebab, iklim seperti ini dibutuhkan tanaman ini saat masa penyerbukan hingga panen. Akan tetapi, pohon kurma tetap membutuhkan asupan air yang cukup agar mampu melakukan proses pembuahan. Di Indonesia, Provinsi Riau menjadi salah satu lokasi penanaman kurma dengan iklim yang menyerupai tempat asalnya, yakni dari tanah sekitar Teluk Persia. Umumnya, pohon kurma ditanam di halaman masjid, misalnya saja Masjid Raya An-Nun yang jumlahnya sekitar 14 pohon.

petis adalah jajanan khas kota Semarang berupa tahu goreng yang dimakan dengan petis. Saus berwarna hitam kental yang biasanya terbuat dari udang, yang dioleskan atau disisipkan di tengah-tengah tahu. Tahu pong rasanya tidak asin, yaitu berasal dari tahu putih yang digoreng sampai kecoklatan, dibumbui dengan larutan garam dan bawang putih saja. Sedangkan petisnya berasa manis, agak sedikit asin. Agar menggugah selera, tahu petis biasanya dimakan dengan cabai rawit. Dipadu dengan tahu pong yang gurih dan renyah sehingga menambah kelezatannya.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

daerah asalnya, buah kurma biasa dipanen saat usia mencapai 200 hari, di mana kurma akan bertekstur kering dan berwarna hitam atau coklat. Namun berbeda dari usia panen kurma yang tumbuh di Indonesia, yaitu 150 hari. Hal itu terjadi karena Indonesia memiliki kelembapan yang tinggi dan kurma akan membusuk jika dibiarkan lebih dari 150 hari. Kurma mengandung vitamin yang dapat membantu menguatkan syaraf, melancarkan peredaran darah, membersihkan usus, serta memelihara dari radang dan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Ciri-ciri morfologis pohon kurma. 1. Pohon kurma memiliki akar tunggal. Uniknya, akar kurma bagian tengah menghujam tanah secara lurus ke bawah sedalam 7 meter. Pohon kurma sejatinya membutuhkan cukup banyak air, maka dari itu pohon kurma mengembangkan akar dan berusaha keras untuk mengikat sebanyak-banyaknya air dari dalam tanah. 2. Ketinggian pohon kurma dapat mencapai tinggi sekitar 25 meter. Batang pohon kurma bertekstur dan tidak merata. Rata-rata diameter batangnya berkisar antara 40 hingga 45 cm dan berbentuk bulat seperti tanaman pada umumnya. 3. Daun kurma memiliki diameter antara 3 sampai 4 meter, bahkan terkadang ditemukan ukuran yang lebih besar. Setiap daunnya memiliki duri yang menjadi ciri khasnya. Daun kurma berbentuk menyirip dengan kisaran 150 pucuk daun muda berukuran panjang sekitar 30 cm dengan lebar 2 cm. 4. Bunga kurma cukup sulit dibedakan antara yang jantan dan betina. Hal itu disebabkan karena setiap mahkota bunga yang tumbuh mencapai 6 hingga 10 meter. Untuk membedakan yang jantan dan betina, harus dicermati lebih teliti karena keduanya memiliki perbedaan pada pangkal pelepahnya. Bunga jantan, pelepahnya berwarna kekuningan dan berwarna lebih terang, sementara bunga betina justru terlihat keabu-abuan. 5. Kurma ada yang memiliki warna kemerahan dan ada pula yang berwarna kuning muda. Buahnya berbentuk lonjong dengan rata-rata berukuran sekitar 2 hingga 7,5 cm dan berbiji di dalamnya. Biji tersebut berbentuk lonjong dengan panjang lebih dari 1 cm, berwarna coklat terang. Kurma memiliki beberapa jenis, di antaranya yaitu kurma bahi, mejol, sukari, ajwa, amber, masawati, halawi, seki, amer haj, tori, safawi, deklet nur, dan kitri. Semua jenis kurma itu memiliki ciri khas yang berbeda. Buah kurma dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu kurma segar, basah, semi kering, dan kurma kering. Kurma kering disebut dengan tamar yang memiliki kadar air kurang dari 25%. Buah kurma yang biasa diekspor adalah buah kurma yang memiliki standar tamar karena masa simpannya yang lebih lama.

0: Adik.
1: Iya, Bu. Ada apa?
0: Kenapa airnya nggak dimatiin? Lihat tuh, sampai tumpah-tumpah.
1: Iya, Bu. Lupa, maaf. Lagian cuma air.
0: Adik. Kita itu harus hemat air loh. Karena dengan menghemat air, kita bisa mencegah resiko terjadinya krisis air. Selain itu, dengan menghemat air, kita juga menghemat energi. Air merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jika kita tidak menghemat air, kita akan mengalami kelangkaan air bersih. Kita tidak bisa minum, memasak, mencuci, mandi, dan keperluan lainnya, Dek.
1: Hah? Tidak bisa minum, Bu?
0: Iya.
1: Ada nggak mau main air lagi ya, Bu?
0: Nah, bagus itu. Cara menghemat air mudah kok. Mulai dengan penggunaan air secukupnya, matikan keran jika tidak digunakan, dan mengurangi penggunaan air baik untuk menyiram tanaman atau mandi. Karena menghemat air menyelamatkan lingkungan.
2: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

Sahabat budaya, buah kurma mengandung potasium atau kalium. Manfaat potasium yaitu untuk mengontrol detak jantung, fungsi otak, dan mengurangi rasa lelah setelah beraktivitas. Buah kurma juga merupakan sumber energi instan karena terdapat gula yang tinggi berupa fruktosa dan glukosa. Selain itu, beberapa kandungan gizi kurma diantaranya mengandung serat, protein, magnesium, tembaga, mangan, zat besi, dan vitamin B6. Dari banyaknya kandungan zat baik yang terkandung dalam kurma, tentu saja kurma memiliki banyak manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. Di antaranya yaitu 1. Mengontrol kadar gula darah. Meskipun kurma memiliki rasa yang manis dan kandungan gulanya cukup tinggi, namun kurma cukup aman untuk dikonsumsi para penderita diabetes. Karena kurma memiliki indeks glikemik yang rendah, maka tidak menyebabkan kadar gula darah cepat melonjak. Kurma mengandung antioksidan, dengan demikian kurma baik untuk mengontrol gula darah dan mencegah resistensi insulin. Jika ingin mendapat manfaat kurma secara maksimal, dianjurkan untuk membatasi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi saat mengonsumsi kurma. 2. Mengontrol tekanan darah. Kurma memiliki kandungan natrium atau garam yang rendah, serta mengandung kalium dalam jumlah tinggi. Oleh sebab itu, kurma cocok dikonsumsi untuk menurunkan tekanan darah dan bermanfaat untuk mencegah stroke akibat hipertensi. 3. Menjaga sistem pencernaan. Kurma memiliki banyak kandungan serat dan karbohidrat kompleks. Dengan kandungan serat tersebut, kurma bermanfaat dalam melancarkan pencernaan dan membantu mengatasi sembelit. Menurut penelitian, kurma bisa membantu menjaga jumlah bakteri baik dalam usus, sehingga saluran pencernaan terhindar dari berbagai macam penyakit. 4. Menjaga kesehatan ibu hamil dan janin. Kurma mengandung nutrisi yang baik bagi kesehatan dan pertumbuhan janin, yaitu mencegah janin terkena beragam masalah kesehatan, yakni seperti cacat bawaan lahir dan kelahiran prematur atau dilahirkan dengan berat badan yang rendah. Bahkan, beberapa penelitian mengatakan bahwa manfaat kurma yang dikonsumsi secara rutin, selain menjaga kesehatan janin dan ibunya, juga membantu melancarkan proses persalinan. 5. Untuk kekuatan dan kesehatan tulang. Kandungan mineral dalam kurma termasuk fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium bermanfaat bagi kekuatan dan kesehatan tulang. Dengan tercukupi nutrisi tersebut, Anda dapat terhindar dari osteoporosis. 6. Pencegah pertumbuhan sel kanker. Kurma memiliki manfaat sebagai pencegah kanker. Buah kurma mengandung banyak antioksidan yang alami seperti fenolik dan flavonoid. Kandungan tersebut mempunyai peran penting dalam mencegah tumbuhnya sel kanker. Dalam sebuah penelitian terhadap hewan, buah kurma diketahui mampu menghambat pertumbuhan sel kanker hati dan meningkatkan fungsi hati. Untuk efeknya pada manusia masih diperlukan penelitian lebih lanjut.

Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat, agar terasa kerenyahannya, saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa memilih tempat yang pas dan sesuai dengan selera.

Sahabat budaya, dalam upaya mendapatkan manfaat yang optimal dari buah kurma, maka berikut beragam olahan kreasi buah kurma yang enak dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kurma dapat diolah menjadi beragam hidangan yang tidak membosankan. Berikut beberapa resep kurma yang bisa Anda coba. 1. Susu kurma. Susu kurma merupakan salah satu kreasi olahan kurma yang banyak disukai. Susu yang diblender dengan kurma, ditambah madu, dan kacang almond, selain enak rasanya, juga kaya akan manfaat bagi tubuh. Anda juga bisa menambahkan topping jelly atau cincau. Susu kurma lebih nikmat dinikmati saat dalam kondisi dingin. 2. Infused water kurma. Infused water adalah air putih yang diberi irisan buah-buahan yang direndam dalam beberapa jam atau dibiarkan semalam dalam kulkas. Tak hanya segar, infused water memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Untuk membuatnya, cukup iris kurma dan bahan tambahan rempah lain atau buah lain, lalu dimasukkan ke dalam air putih dan siap dinikmati setelah beberapa jam didiamkan. 3. Kurma keju. Jika bosan dengan rasa kurma yang manis, kreasi kurma keju patut untuk dicoba. Kurma keju sempat populer beberapa tahun yang lalu. Hidangan ini merupakan kurma yang dibelah, diambil isinya, lalu diisi keju di tengahnya. Rasa kurma yang manis cocok dinikmati bersama keju yang asin. 4. Salad buah saus kurma. Dessert atau makanan penutup seperti salad buah akan cocok disandingkan dengan manisnya buah kurma. Selain menjadi campuran buah, kurma bisa digunakan sebagai saus pada salad buah. Caranya dengan menghaluskan kurma dengan air, susu, ataupun santan. Masak dengan api kecil hingga mengental, dan tambahkan sedikit larutan maizena untuk menjaga konsentrasi kekentalannya.

Nuwun sekendhel pamirsa tresna Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos Abasa Jawi. Sadening pawartos Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Jawa Tengah sayuk karyo kalian National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Jawa Tengah nggelar pekan paralimpik pelajar daerah. Otoritas Jasa Keuangan OJK Solo kolaborasi kalian pemerintah Kabupaten Klaten lan maneko lembaga jasa keuangan meluncurkan program ekosistem keuangan inklusif. Pawartos sanggepipun kawaos dening Titi Samboto. Pemirsa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Jawa Tengah gelar kembali Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Jawa Tengah sayuk karyo kalian National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Jawa Tengah menggelar pekan paralimpik pelajar daerah atau Peparpeda Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Kegiatan kasebat kalaksanan dinten Jumat ngantos Minggu selikur ngantos 13 Agustus 2021 ing Paralympic Training Center Kabupaten Karanganyar. Perhelatan olahraga tahunan khusus pelajar penyandang disabilitas menika nandhingaken saperangan cabang olahraga unggulan kadosta para atletik, para bulu tangkis, para renang sarta para tenis meja. Wontene Peparpeda 2021 kajeb saged dados panggung tumrap atlet muda disabilitas se-Jawa Tengah kangge nedahaken bakat, ngukir prestasi lan ugi nglangkungi batas diri sarta saged ngindahaken semangat sportivitas kangge nglairaken generasi penerus atlet paralimpik nasional ingkang tangguh. Otoritas Jasa Keuangan OJK Solo sayuk karyo kalian pemerintah Kabupaten Klaten lan maneka lembaga jasa keuangan meluncurkan program ekosistem keuangan inklusif atau EKI ing Desa Sitowarno, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Program penguatan ekonomi ing desa pusat kerajinan tatah sungging wayang kulit menika ancasipun kangge miyaraken akses layanan keuangan formal secara merata lumantar tiga tahapan utami nggih menika preinkubasi, inkubasi lan pasca inkubasi. Wontene peluncuran EKI dipun sandhingaken kalian pengetan Hari Indonesia Menabung sarto masrahaken dukungan konkret arupi pembukaan rekening simpanan pelajar, penambahan agen laku pandai, pencairan kredit usaha rakyat, fasilitas NIB, perlindungan jaminan sosial BPJS ke tenaga kerjaan tumrap sedaya perajin lokal, ngantos pembukaan rekening investasi BEI kangge njurung UMKM desa saged naik kelas. Kataipun pitung dosa ulu atlet para layang saking 6 negari gimana Indonesia, Cina, Malaysia, Perancis, Korea Selatan, dan Nepal. Tertandingan salabatipun ajang para gliding cross country World Cup pre-series Panglima TNI Cup Wonogiri kali yang menikur yang Bukit Joglo Desa Sendang Kabupaten Wonogiri yang tanggal 1913 Agustus kali yang menikur. Ajang internasional yang kangkap bika resmi yang Bupati Wonogiri Setio Soekarno menikur nandingakan nomor cross country atau XC selabatipun maneka kelas bergengsi pre-PWC sarta kejuaraan nasional. Kajawi menika wujud komitmen nyata TNI salebetipun njurung prestasi olahraga nasional, kejuaraan menika kajab saged minangka pemicu pembinaan lairipun atlet muda lokal lan nepangaken keindahan bentang alam pesisir sarta pegunungan lan ugi ngindahaken sektor pariwisata ing Wonogiri dhateng tataran dunia. Pawartos Abasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhaipun. Festival Kuliner Kebumen 2021 kagelar tanggal 18 ngantos 13 Agustus 2021 ing Parkir Barat Alun-alun Pancasila Kebumen kangge ngregengaken hari jadi kaping 397 Kabupaten Kebumen. Kelampahan wonten ing Tabosongo ngantos kembali kelampahan Tabosongo Injang ngantos Tabosongo Dalu. Festival gratis sewa stand menika ngawontenaken 50 UMKM hasil kurasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah utawi Disperindak KUKM Kabupaten lan nyawisaken maneka santapan khas daerah kadosta soto, bakso ngantos es teler kanthi regi ingkang mirah. Kajawi perhelatan perayaan HUT Kabupaten menika ugi dipun sandhingaken kalian tradisi ziarah dhateng makam para tokoh pendahulu daerah kados Toki Ageng Putranolong, Kanjeng Raden Tumenggung Kulpaking,
Kanjeng Pangeran Arya Bumi Tirjo sarta Kanjeng Raden Temenggung Arung Pinang ingkang sedayanipun kajab saged dados sarana hiburan lan nindakaken perekonomian masyarakat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG lumantar Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap ngedalakan peringatan dini gelombang tinggi kanti inggil 0,5 meter yang perairan selatan Cilacap, Kebumen lan Purworejo ingkang kedadosan tanggal 1 Agustus 2016. Sinoso kondisi cuaca kakinten cerah berawan, hembusan angin saking sisih wetan ngantos sisih tenggara dipun kinten kanti kecepatan 8-20 knot ingkang saged dadosaken potensi gelombang kategori tinggi. BMKG ugi paring imbuhan kewaspadaan keselamatan pelayaran awet kondisi ekstrim kasebat saged berisiko tumrap operasional perahu nelayan kanti kecepatan angin ing sanginggilipun 10 knot lan gelombang 1,25 meter, kapal tongkang kanti kecepatan angin 16 knot lan gelombang kanti inggil 1,5 meter, ngantos kapal feri kanti kecepatan angin 1 knot ngantos gelombang 0,5 meter. Ingkang pungkasan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah gelar pasar murah Semarak Merah Putih ing halaman kantor Disperindag Kota Semarang wonten ing Jumat 21 Agustus 2016 kangge regengaken hari jadi kaping 8 Provinsi Jawa Tengah. Wontene kegiatan menika kawontenaken kanthi ancas kangge njagi keterjangkauan harga sembako, ketersediaan pasokan sarta stabilitas ekonomi masyarakat lan Kepala Disperindag Jawa Tengah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Agus Hayokumpulo Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

Pamirsa Sutresna Perempat RRI Semarang Matunwun Panjenengan tasih midhangetaken kiaran Perempat RRI Semarang dalu menika saparipunanipun aturaken pawartos apa sejawin dalu menika salajengipun miyak swasana lan ugi ngaturaken libur kagem panjenengan sedaya dalu menika acara langen budaya kanthi pasegahan ringgitiang tai wayang wong dalu menika kepareng katur ingkang badhe ngaturaken lampahan Karno Sumboko Wiratama. Semoga sugeng dalu sugeng wonan sugeng midhangetaken ngantos paripurna.

kemarin geng kumrekut sulai ngabdi padaya srimpi denyambekso bedaya surya sumirat sulestyaning warna para larenggana sinawung ungling pradangga datan limbuil jaring driya keporo tansah sanget emenging manah Prabu Karna disurti kantim yang patih hati manggolo pengpe gedunganipun saya bentar hawa memengsan Pandhawa lan Kurawa marmo ungup-ungup mado sing moho praloyo moho gede praloyo pepati bakal temeko loro pati ageng-agengan

Angoro kakak. Wes dan, wes dan koro kawulan yang support tu seneng hati ni. Mapan neng projo ngawongku. Awet sumuruh kakang paten yang to. Keraton iki orang miliki darbe ingsun pribadi anak.

0: Ya,
1: pokoknya macam-macam tak siap.

0: banjur kowe njaluk apa?
1: Kula menawi sampun pancayosma. Kula kepengen nilari kalih anak-anak kula niku warisan sinuwun.
0: Oh, lho karepmu.
1: Inggih.
0: Banjur apa kang kok jaluk?
1: Panyuwun kula menika namung sawah tigang bau sinuwun.
2: Jaluk sawah tigang bau. Kalau kebandane sopo,
1: injek menawi kepareng menikote.
2: Atas kunting pesin
0: jagat Tio Batoro. Wis, hati-hati manggulo sanat yang nyaluk sawah telung bau bakal tak wujuti. Marak korong ini nih.
1: Injek atas pun saya
0: siro bakal tak paringi redono sak kampil ngono isine telung real. Telung real kuwi ora mung kanggo sawah telung bau ananging keporo malah bisa kanggo tuku sawah cacahe 6 bau.
1: Matur nuwun sanget. Iki biyen lho aku malah bingung dikae opo
3: biyen.
0: Sak balik mengko mampir ning panti kahartakan. Ing kono kuwi kandha kalawan sinuwun wis paring dawuh marang kowe bakal maringi arto sak kampil isi telung real.
1: Oh ince, matur sembah nuwun sinuwun.
0: Lanjur kae.
2: Sinuwun kae.
1: Matur ince.
4: Kadang panyunan sinuwun.
0: Apa karo kaki?
4: Sareng telon yang pangapunten. Kula nyuwun priyasan wanita yang menika kalung sinuwun.
0: Kowe ngersakake kowe njaluk jenenge kalung.
4: Injih.
0: Ngomong kuwi.
4: Injih, ngomong kalung teh mawon sinuwun.
0: Ya surti kanthi.
1: Ora kalunge njaluk.
0: Aja kong sisi adi wigih ning ngoringo yayi moro gage. Paring ana kalungmu marang. Sopo iki jenengmu sapa?
4: Kula Dremi sinuwun.
0: Dremi.
4: Injih.
2: Dremi apa Dremis?
4: Dremi Dremi
2: Dremis pas
0: Nah iki Gustimu wis kepareng-pareng kalunge sing diagem wae diparingake marang kowe. Ewa dene ana kurange kowe uga tak dawuhi manjing ning panti kahartakan kono. Wujute redana sak cukupe. Ngati-ati aja gedhen empiak kurang cangga.
4: Sampun kebang cetha sinuwun.
0: Yen kira-kira duwe kanggo nyaur aja nganti utang.
4: Sampun kelajeng sinuwun.
0: Sawise engko tak paringi duit rong kampil tegese 6 real kudu nganggo nyaur utang. Liyane kanggo pawitan anggonmu gawe apa kono?
4: Oh inggih sinuwun.
2: Ora kena utang meneh.
0: Ora kena utang.
4: Ngoten kene.
2: Sentek kuping.
4: Oh nggih.
0: Yo, yen arto kuwi mapan ning panti kahartakan. Mengko balimu mampir ning panti kahartakan.
4: Oh, inggih matur dhewe sinambi ki paring.
0: Rong kampil aja lali.
4: Oh,
0: aja mbok luwi dadi telung kampil.
2: Ya yen njaluk.
4: Lah nggih ngaten mung mriki tepi-tepi
2: to. Wis kono.
4: Paringi. Matur sinuwun.
0: Yo. Pun
4: pangapunten. Payunan kula nika benten nika kalian
1: Jenjang
0: menika. Ora popo. Jaluk raja brana, jaluk sandangan, yen perlu jaluk raja kaya jaluk sapi, pitik, iwen sak panunggalan entuk. Kuwi pancen pengen anggo. Kula
4: menika mboten pengen bondo donya kok sinuwun.
1: Oh, ya kepengenmu.
0: Lah iya to. Anjur kepengenmu.
4: Kula menika menawi wonten dusun rak kasebat prawan kaset. Jaluk apa? Sampeyan niki sing kuwi. Nek kepareng, kula menika pengen dados selipun Gusti Patih niki. Kok jaluk Gusti Patih?
2: Kowe iki trondolo tenan kok kowe iki.
4: Trondolo niku lho.
2: Kowe iki wong desa sasok. Pengen dadi seliring pati. Apa mbok kira aku iki ngok?
0: Kui gumantung ora ing Kakang Pati timbang kula ora bisa mutusi. Awit nyuwunmu ora marang ingsun ing marang Kakang Pati timbang kula. Ya kabeh wae para kawulan ingsun. Wis tak paringi apa kang dadi pamitamu sakmono. Bali aja lali liwat ing pantikan kakang.

0: Hatta angusturiko meset pusoko kawan potang kawoco keng sinakti mapan sak jawining daging sak runing kulit podo jaliko mancur keng udiro sebet keng kusiko mangkono pegat pegat sabdaning Narpati ngawongo
1: sakit sakit berbati sakit.

0: sira satriya kantan mubung mubungake pepenging priyangga kang tuhu satya kang sumbaga wiratama mula jeneng mulun dijawantah saka kandhan ramung badan sepoto nonton sira kang kasya-sya para gage peningno cetamu bukaan rasamu ingsun paringi nugraha pusaka Kyai Batal kula kang lumasuk
1: pegawan suka sanyatane Sang Hyang Bathorendra jejekaken adil denang rajut kutang kawaca ginantos jemparing Kyai Batal Tulak manjing dwaraning Prabu Karna sumusuping salira bareng lan kantakane Prabu Karna

0: Kanjeng Ratu sanadyan to tasih bingung rasing manah kula karana katemben kewala kantoko sinau tasih lawur paningal kula kok saged ngawoningani bilih paduka menika Kanjeng Ratu Kunti Kalibrata nanging menapa to sababipun dene paduka prapta wonten ing praja ngawongko lan menika kula martos satrio kali menika kembar Raden Nakula Mlasadewa titis sing sanghyang aswanasan aswen dewaning kesarasan ingkang tetelo sampun suka pitulungan dateng kula ing sampun mahmur catwa nanging elok ing manah kula kenging menapa dene paduka menika mitulungi dateng kula Kusuma Dewi
1: biar karena lanan itu dari pundelan yang hati kang wosek ketan lawase tak rendem nyaktine jeneng siroiku putra kungkir putraku kang pembaru soko sang siang sorya kulo
0: non sewu Kanjeng Ratu kados midhangetaken dedongingan kiwal kemawon lajeng kanthi landhesan menapa dene paduka ngaken kula minangka putra ingkang patutan saking kukul Bathara Surya
1: pancen bener kang dadi atur mungkin dedongingane mungkin kula

0: Aditya Dayo.
1: Tiene que asistir ya ni.

0: Ampun Ibu manunggal laman kadang-kadang mu Pandhawa Yogarno.
1: Ibu. Tetelo bangun katresnan nika mboten bab ingkang gampil. Mboten kados dene omah kenasta Ibu. Awit katresnan menika kedah pinupuk supados saged ngrembaka. Lajeng kados pundi gempaling manahipun Ibu Nada. Inggih Hyang Nada ingkang sampun gulotah kula. Wiwit lair nganti tumekaning dewasa. Menawi sak menika kula mestuti dawuhipun Ibu supados manunggalaken para Pandhawa. Ibu, kamangka wit alit menika sampun pinisahaken dening Ibu kalian para kadang-kadang kula Pandhawa. Lan kula sampun prasetya bilih kula badhe ngresnani Yai Prabu Duryudana. Lan kula ki prasetya badhe ngrungkepi Praja Ngastina ngantos kukuting jagat kula.

Ibu monggo. Ibu. Ibu. Jagat pasesaning Bathara. Teko mengene lakon iki. Lagi katemben iki aku mangerteni kalamune buku ingkang sajekti kuwi. Kanjeng Ibu Kunti Talibrata. Nanging banjur ewahaya ing panggung dianggonku bakal jumangkah. Nungkap prago Barata Yudha Jaya Binangun. Kepiye anggonku bakal rumagang tanding lawan adi-adiku para Pandhawa. Dewa, dewa. Aku ra getun awet linarake dening Ibu Kunti Talibrata. Nanging aku getun.

Pak diwasaning wektu dungkap tekaning moho praloyo, moho gede praloyo mati, Raja Pati geden gedenan, Paratayuda jaya binangun, Tegal Kurukasetra banjir getih, sarah bangke krikil untu patok balung.

0: 정벌 공수물로 아유 호초문분 짜질래 깡집도 가로뿐 빛도 덜러
1: 수고 더워 마띠
2: 마띠
1: 수고 더워

0: Nora tekan
1: batin setiamu lagi kor. Coba sih, ingat biar suaranya.
0: Serenggang biru,
1: salah pres.
0: Serenggang biru.
1: Ayo coba.
2: Selendang biru.
1: Sing bener.
0: Selendang biru.
1: Ayo.
0: Selendang biru. Selendang biru. Janji. Selendang biru. Selendang biru.
1: Kok aduh men? Aduh men paling arep.
3: Lah kok ngendi?
1: Ya kowe mau ukur kuwi men.
0: Selendang biru.
2: Miduk.
1: Lagi. Coba-coba ijen.
0: Selendang biru.
1: Bener.
2: Kowe. Selendang biru.
1: Iya bener ya kor. Si loro telu.
0: Selendang biru.
2: Kene kok.
1: Kowe. Kono bener kok.
2: Aku ya bener kok.
1: Coba.
2: Selendang biru.
1: Ayo sangkas.
0: Selendang biru.
1: Sing salah sing ndi ta?
2: Kene.
1: Aku bener nolelen. Coba.
0: Selendang biru.
2: Bener
0: pas selendang biru.
1: Oh bener.
0: Bener
1: kabeh. Ayo, ayo jiro lu.
0: Selendang biru.
1: Onangan weh. Kuwi sing tak pras Petro.
2: Iki mau pas nggon kono kuwi dalane dinglondorke.
1: Terus midun. Ayo, jiro lu bener.
0: Selendang biru.
1: Andani kono kok wis bener-bener kok.
2: Iki gone kok soalno.
1: Heh?
2: Gone akhire ngene ora glondor-glondor kok.
1: Ya rada rene. Sing pas kuwi lho melicat kuwi.
0: Lah iki. Selendang biru.
1: Omane tak jak totoan.
3: Heeh.
1: Ya ta?
3: Piye? Yeah.
1: Antarane Ndara-ndara Pandhawa,
3: heeh,
1: karo Kurawa,
3: kuwi
1: engko menang ndi?
3: Nek etungan. Etungan toto gelar. Wong Pandhawa ki ping 5, kamangka Kurawa ki cacah 100. Ki mbok menawa ya
1: cacah 100 isih dimbui ratu
3: sewu negara sak perjurit sak gaman sak kretane sak tunggangane.
1: Lah ya menang ndi?
3: Lah ya nek hitung-hitungan angka ki mesti menang.
2: Menang kok Kurawa.
3: Menang Kurawa.
1: Neng
3: mesti ndak iya.
1: Neng,
3: piye?
1: Merah padha ora ngelingi botoe perang ki sapa?
3: Ayo botoe perang nene Ndara.
2: Sinun.
3: Sinun Prabu Ndara anu Ndara. Sinun Prabu Kresna ngono kok.
1: Kowe ora ngerti kok bapak.
3: Lah aku rak le siji.
1: Mae ya.
3: Bapak yo melu.
2: Mula lho. Bapak iki dadi botok
1: ta? Lho,
2: apa ndek paitan?
1: Kok ndek paitan? Oh.
2: Botok iki rak kudu nganggo paitan.
1: Tegese botok nggon paperangan. Ora kok nggon judi.
3: Kulino iki nang kulino.
2: Ora kok biasane iki jeneng botok iki rak mesti paitane
1: akeh. Kuwi botokan.
2: Lah iya.
1: beda karo mbotoi beda.
3: Oh. Iki bapak iki.

0: Ngaturi kasuk dengan rawuh di kawan pening cukup pandang lampu sireng kan?
1: Iya kiai rawuh kono yang ketandang kene tansah raharjo kiai anggonku rawuh kono yang ketandang iki mung kabur mampir kiai.
0: Sinau sondiko meniko namung mampir neng kados siniram tirto sohinting rawasipun rak ya menutup
2: ya panen mak
0: satu besar
2: dan ngomong bayi nangis dan kulitnya berantong kok diserok
1: iya kiai anggon kumun tapake tendaramu poro panjowo maju yang palakan tegal kuruset Wadyo bolo Ran rojo brono kabeh tak udo ake kanggo kajayan ning poro panjowo kiai kalebu kabeh poro sentanaku brojo lamatan brojo wikapo brojo keso
0: sadoyo kadang brojo
1: kanti mindian teneng putraku kaki prabu gadot kocok yai
0: lajeng
1: hewa semono hatiku tansah ketir ketir semu kuatir yai malah malah dek mau bengi aku sumpen
0: sumpen ana apa
1: kaki prabu gadot kanca nipih joli jempona di supyo supyo kabeh para kawula ing pringgo ndani kiai banjur pasumpenanku kuwi wertine apa
0: Supyo-supyo satu poro kau
2: kamu pak lana miturut panemuku lho pak Doro Gatut di Supyo-supyo nite kereta kencana kuwi ya wis trep mergo Doro Gatut kuwi Ratu Pringgondani
0: iya
2: Prabu Anom ngerajani poro yakso poro kawulo neng pringgondani nek disubyo-subyo wis trep
0: wih teman-teman aku lebih itu
3: kaya-kaya nendikane kan gara ini bener sebab apa? Doro Gatut itu gak jadi Ratu Pringgondani
0: iya, anjir bener
3: aku ngomong Doro Gatut numpak nitik jauhi jengkonok itu berat rumrah
0: iya kok
1: kang kapindo kiai engso nganti putraku pergi lan sejabang sasi kirono sak sungene ramane maju ing palagan tansah rebel kiai
0: Gesù

Kenler yolu mağusu Ayon Kenler yolu mağusu

semurire iku ambale titi onik gon gono

0: ini ora ono alone yen to aku lan iki kabeh padha ngentuk. Muga-muga ndoro Pandhawa bisa nguling kita.
1: Iya, Pak.

Pasanggran Bulu Kapitu Noto Ngastino Prabu Kurupati Yo Prabu Duryudana Semumes Goleng Manah Wecet Haning Purapunden Hanenge Sangsi Matmo Bismo Nyang Dayuwang Drona Marmo yen tumengo katon sepo yen tumungkul katon sepi mangkono sabawane narindraning para Kurawa

尽力分地乱分，我我咋咋咋都是你没有，我必须加薪加油干杯，我都不能让人落寞，少破碎。

0: tendel pengantikasi.
1: Sampun bosen. Ih mekaten meniku pangripih-ripih para sepuh sumagat sumaku ngerantasi karyu wonten lebeting manah Duryudana sampun wonten menawi total tengkuing mangkinipun para Pandhawa badhe tupes tapis tanpa jelas nanging kok sok pacuripun cinten ingkang boten ngertos dhateng kasugihanipun Kanjeng Hyang Mahatmu Wisnu sinten ingkang boten ngundhangaken dhateng kasekenipun dhateng Bapa Durna paduka saged nyandhaki piyambak ewadine adi-adi kula kathah ingkang sampun pecah nanging Pandhawa sing tetep timo menika mboten saged dipun nengaken mawon menika namung lamisan para pini sepuh ingkang nyanati dhateng Duryudana. Eh, om.
2: Keparengaten. Kula kok sarujuk kalian sabda paduka. Ing tata lair Kakang Durna, kengeyan pegawan Bisma menika nderek paduka setiap dhateng paduka. Malah sumpah perjurit Sabta Marga dipun gondeli nyatanipun batinipun condong dateng kadang paduka para Pandhawa ketitik montening palagan mereka cekta wela-wela resaget dipun biji ternyata sekantun menjahi kantun mikut kantun nyepeng punta dewa kemauan boten saged lah menika sak lebeting wonten mengsak sak lebeting kumpul ngoten nika kita terlahir menika derek paduka
1: mila ngeten Duryudana mboten badhe percaya sok sinten niki mawon pini sepuh nyanati Duryudana mula ajeng ing ngestina ana Duryudana sayang ing Ngastina ya Duryudana.

0: foto kan? Apa meneh kok mengkusir? Morot wangu ikar mbok dade ake pekate utawa wong sing golek pakan jaran ngulisan ora popo kan?
1: Romo ingat sabar Romo.
0: Panggil duit.
1: Karno.
0: Anak kungger Karno. Eling-eling turuning wong pitak pedaraan. Turuning wong cilik wong kraangkep adiroto. Memper yang torang ngerteni toto susilan toto kromo. Ola tanpa rupa Prabu saya iki Ratu Kung Binitoro disunggi-sunggi dipundi-pundi dining anak-anak mantuku Prabu Duryudana apa dini Prabu Baladewa. Lah kok tekan-tekan ngatimu Karno? Tekan-tekan ngatimu nuding Prabu saya dadi kusiring kreto parat.
2: Nuwun sewu Rama Prabu. Mboten nama kula menika badhe nistaken dhateng asma Paduka. Nanging kepara badhe junjung ngluhuraken asma Paduka minangka kusir kula Rama Prabu.
1: Ngeten, Rama Prabu. Kula aturi mulunging penggalih sepisan menika. Menika kangge kacayanipun Praja Ngastina Rama.
2: Nuwun sewu Rama Prabu. Awit karana menika kula badhe ngluhuraken asma Paduka. Paduka Rama Prabu kula anggap minangka dewa pangayoman kula. Awit kula mangertos. Purun mboten murun ing rananggana menika kula badhe tanding kalian kadang kula Yayi Arjuna ingkang dipun kusiri dening Kakang Prabu Kresna. Dewaning Wisnu. Rama, kula kinten mboten wonten ingkang bobot timbang, mboten wonten ingkang satraju bobotipun kalian Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Kajawi amung Paduka Rama Prabu saya mati.
0: Yo, anak mantuku sakarone padha gambuh. Yo, jejeban iki bakal ingsun lakoni. Sepiro tak bote wong dadi kusir ora-orane yen to Prabu saya ora ijo.
1: Waduh, Mas Paswaken niku Rama niku bapakan negari Ngastina. Kajayanipun Ngastina menika Rama. Ayo.
3: Lawatan jalmu sendiri.
1: Raton dalam untoi mangkuni, proting Ngastina, besngetoni yau kusenopati agung, pulau kiaki, undutan sekali nunci, kanggo pertondo, nyentok kokwati pati Karno Pinongko, senopati agung.

0: Sekarno. Apa ora? Sajake kok delajikan lu mangkono ku karep Sekarno.
1: Pangen ngapunten Prabu Prabu. Kayu wonten sarana ora sing manah kula. Daya-daya kepengin ditinggalaken Darma Bakti kula dhateng Yai Prabu Durdolo. Magot nyerang nanggono Rama Prabu.
0: Yo. Ora maido. Ora maido sepiro. Kecarpanmu kepingin ngongasake ana ngarepe Janaka babagan katrawiranmu. Ana ning linga Karna. Pun bapa iki senadyan to kusir ananging dudu kusir pidak pedaraan. Prabu saya iki kusir ya pangayomanmu Karna. Mula terpemu ing yudha negara pun bapa kang luwih dhisik munggah ana ing sak nduring kreta lagi kowe kang munggah
1: ana. Ngapunten Rama Prabu. Sinten ing kalepatan kula diangguri pangsono. Sumangga, sumangga kula atur. Iya wonten sak.
0: Ya wis, ayo Karna, enggak budal.

0: Kunto Drosa
1: Ojo Kirang
0: Timun Pangan Kunto Wijayandanu
1: Paripak
0: Suriga Manjing Marangka
1: Pasake Sanjata Pamungkas
0: Tumameng Kuser Leyang Risang Garukaca
1: Lebur Tanpa Dadi Geger.

Hatut. Orang luput soko kebudangan, orang merutut soko kedongan. Kue satriane bongso, gugur oning balagan. Dadi kusumane bongso Hatut. Rowo, rowo ni gotokmu, pati ni Hatut. Tak kawet dadaan, longgo ketemu.

mringing sun kang nandang king.

0: พีพอช่วยแปลงแปลงตามเพื่อนมางรู้แค่เต้นช่วงเพียงช่วงถ้ากูเพื่อพี่ส่งราสาเกกัดเพกังก็เพิ่งกันเลยมินมิลงเวมบอกมันรอไว้เสร็จที่ช่างกันเองพีพูฉันนั่งจิระกุตุพี่ส่งน้องพอกันดีลักแค่วันงาติช่วงนินนี่ประคีพู
1: Bapa Prabu Sri Bathara Kresna.
2: Nun kula wonten jawuh pangandika yayi.
1: Sampun kathah kurbaning perang Barata Yudha Jaya Sinangun. Para pepundhen Resi Bisma Wiwah Begawan Durna sampun tumugining pralaya. Saya miris malih manah kula menawi nguningani kunarpanipun abdi manyu kalian kaki Prabu Gatotkaca Bapa Prabu ingkang menika kasikipun semanten kewala perang Barata Yudha Jaya Binangun Bapa Prabu
0: kaya bener kabeh kang diandharake kadang mumpung ta dewa kaki Prabu Kresna menawa perang Barata Yudha dipecotake nesake putra-putraku pendawa mindah saibu gede ning dosa mengge mula prayoga disigek bae jong kerja
2: Kanjeng Bibi Kunti miwah Yayi Samyaji
0: piye Kanjeng Prabu
2: pancen Barata Yudha menika kejem wontening Barata Yudha menika wonten banjir getih sarah mangke patok balung krikil untu paribasanipun. Nanging Barata Yudha menika sanes perang ampyak awur-awur najan menika kathah para pepundhen miwah kathah sanak kadang putra ngantos dumugining gugur wontening madyaning palagan. Kastunipun Barata Yudha menika pancen kedah dumadi dados jangkaning dewa. Dados jangkaning dewa liripun. Pangandikanipun Sang Mahardika ngret suruting jaman panglong badhe wonten jaman Maha Pralaya. Maha menika ageng, Pralaya menika pepati dados pepati ingkang ageng ingkang aran Barata Yudha. Barata Yudha menika minangka dados sarana kesasing Budi Candala Angkara Murka badhe cumeduling jaman pepajar inggih menika jaman titah ingkang anyar ingkang tebih saking Sukerta. Dados sok sinten ingkang badhe nyigek utawi mah badhe munggel Barata Yudha menika badhe wani kalian jangkaning dewa ngaten yayi.

0: La penerokok kang tadi kandane leteng kresno kakang tumapake Baratayuda pinangka kanggo sarana mudhari sumpah udeg nalika semono pakartine para Kurawa anggone nyuwak para Pandhawa wit cilik digawe sengsara luweh-luweh ibu Kunthi diwirang-wirangake Mbak Ayu Drupadi disuyah oleh dene kewan mulo engkene aku bakal mbales mudhari kaulku.
1: Penate sumpah apa ya iki?
0: Besok yen tumapak perang Baratayuda aku kang bakal dadi dalane patine anak-anake Wadestra Lastra. Lah luweh-luweh yen to Baratayuda dipunggel amung tekan semene kapan aku bisa mbales gugure anak lanang nganti-nganti gempale sepiro ati narimbi anak ibu kurone lanang kono ngolo jeriteng kresna kakangku besok ngenteni opo saiki uga lilanono Kurawa tak labrake
1: mengko dhisik yai. Yen to Nyai Werkudara wis pitaya yen pun kakang iki minangka bata kula pranatan perang Baratayuda aku kang gawe ya iki.
0: Ah.
1: Semune sarta ya iki.
0: Yo aku manut.
1: Yai Samadi Bibi Kunthi miwah Nyai Werkudara lan Arjuna. Kawruwana yen to dina iki Kurawa sing ngadani senopati kang jumeneng dadi senopatiku Nerpati Basukarna mula kula badhe nedhi dateng kadang kula Janaka yayi
2: monggo sumangga Bapak Prabu
1: Dimas Janaka
2: pun wonten pangandika Bapak Prabu
1: areh ning Kurawa sing ngadani senopati kang jumeneng senopati ya ora kamu yayi Nerpati Basukarna siadi aja miris nadyan kondange Nerpati Basukarna kuwi jemparing ora bakal mrucut yen to bakal namani ana ing jangga sapa wae kang tumama mesti bakal tumekaning pati nanging pun kakang kepengin ngerti manteping prasetyamu menawa ngadepi yayi Nerpati Basukarna yayi
2: Bapak Prabu Arjuna mboten badhe kalihan kados pundi tandangipun kakang Nerpati Basukarna wonten ing palagan sanadyan to sampun kathah senopati nyagulaguling Pandhawa ingkang sampun sirna wonten ing palagan ananging Bapak Prabu samangi anggen kula majeng mapakaken kakang Nerpati Basukarna kula amung netepi dharmaning satriya wonten sajroning palagan namung kalih pilihanipun kula kedah ungguling yuda menapa tumekaning sirna
1: kaya mangkono
2: inggih wonten wimbuhipun dados marming manah kula
1: marengmu kepiye yai
2: anggen kula majeng wonten ing palagan pinusiran paduka inggih Sri Bathara Kresna Dewi sing Wisnu Bathara inggih Sang Hyang Suman dewaning katentreman dewaning kamulyan dewaning kamenangan pramila kula pitaya kula saged unggulingan ngatur
1: waduh adikku Krisna
3: gawe bombong galipun kakang ya.

jangan kok. Orang gak nyuwun pengestu marang iku. Langkat kadang-kadang lu ya sendiri ngomongin setelah kenyataan.

manungsa asirah sarepa anenggih nata ing guwa bareng Prabu Hartawalika miling-milingan jejangkung padri Sang Arjuna mulat Narpati Basukarna nitih kreta niyup saking kono

0: Gemeng regemeng tumiup soking dirgantara bareng utuwi poin bumi jebol iki bangsane taksaka iki. Wani merpeki lakune karena Basusena Senopati para Kurawa. Kowe arep apa?
1: Iya Sang Prabu, ale-ale apa kon lumulumaku tandek. Ditepungake. Aku Prabu Arada Walika saka negara Goparawel.
0: Duwe karep apa kowe merpeki lakune karena Basusena?
1: Seneng sira dadi senopati ning para Kurawa.
0: Bener.
1: Gon kunduwe karep ngandhek marang jeneng sira Sang Prabu. Aku bakal sabyantu marang jeneng sira.
0: Sabyantu ingkang kepiye sing karepake?
1: Gon kumales pati. Parang ramaku ya si Joto Gimbal bapakku kan dipercaya marang Janoko.
0: Woi ladalah semalaning rat keteking jagat sukertaning bawono panus maning jajelanak be truhun si momono be mau kalian toke ramah ngerteni kamu Arjuna be kadangku Arjuna be kadangku tunggal ibu apa wis budek talinganmu pos mirem netramu mengerti ya Barata Yudha jaya binanganku duduk perang ampiak awar-awar ana ing perang jihad suci yen nganti kowe kuwani munasika kawan kadangku Arjuna kena tak tengkel
1: anakku kowe bujling iblis lanat gol kunduwe kakang becik malah kok mulo-mulo Sang Prabu Karna ora entuk Janaka gemah-gemah lakon
0: kedepan.

0: jagat Dewa Batara. Ana ing palagan kok banjur lumayu bakal menyang endi ya iki?
1: Koko Prabu kula lingsem Koko Prabu.
0: Lingsem karo sapa?
1: Paduka sampun nyemrapi kiyambak menawi toprang Baratayuda menika dipun pirsani kalian para Jawata, Apsara mewah Apsari. Ananging lungsen kula udhar kenging pusakanipun Kakang Mas Narpati Basukarno. Kula lingsem Koko Prabu.
0: Mangkase to, mandeg dhisik to, Yayi. Yayi. Kowe kudune matur nuwun yen ora kena lungsenmu mesti janggamu sing tugel, Yayi. Banjur nek kowe lingsem kowe bakal menyang endi?
1: Kula badhe nepsu broto malih.
0: Kowe bakal topo?
1: Inggih.
0: Suwene nggonmu topo, kadang-kadang wis dipateni kabeh dening Yayi Nepati Basukarno.
1: Lajeng kula kedah
0: kados. Aja wedi kangenan. Yen to

0: Tinggal paten kulo diakungi pangaksom moromo sampun wonten sasmito keketek jojo tutul prateng walikat kulo sampun mangertos tumuruning sanghyang yomo dipati diwaning praloyo romo waturi patuko anglantaraken wangsul kulo tening kasih dan jati romo
1: anakku karno ngger ojo cilik hatimu wes ojo cilik hatimu bacot no anggonmu peperangan lawan cano muka muka kowe unggul ing lakan yongir

taman senjata kadewatan pusaka pasupati jangga tugel to gumebrok ing Bantara Narpati Basukarno rinompo rompo inubung dening para Pandhawa gugur ngrungkepi Bu Pertiwi minangka kusuma bangsa Narpati Basukarno sang Sumbaga Wiratama mangkono pangrapuning nata Durati Sri Bathara Kresna.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka saya sudah seluruh rekan acara perompat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801, dan RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa pagi hari ini melalui Pro 4 RRI Semarang, dan saya Titi Sambuto yang pagi hari ini kembali menyapa Kang Mas Bayu semuanya. Dan teriring harapan semoga Kang Mas Bayu di kesempatan hari ini, di hari Minggu, hari yang ke-23 di bulan Agustus tahun 2025, selalu terlimpahkan kesehatan, selalu diberkahi dengan kesehatan dan juga berbagai macam kemudahan, dan tentunya apapun yang menjadi rencana kita, menjadi target kita, di hari ini bisa terlaksana dan tercapai dengan baik. Dan mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan acara Hikmah Pagi dengan Mimbar Rohani Agama Katolik. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Para pamirsa, sugeng pepanggihan malih kalian Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang ingkang badhe ngaturaken

Makaten Panglimbang Sabdo ing dinten menika berkah dalem. Salam saking Komsos Keuskupan Agung Semarang sing adoh dadi caket sing caket samsaya rumaket.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang pelestari budaya penjaga tradisi.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Selawi Night Carnival 2026 digelar pada Sabtu 22 Agustus 2026 malam mulai pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hingga selesai di alun-alun Hanggawana Selawi, Kabupaten Tegal, mengusung tema eksplorasi kreativitas seni budaya dan keanekaragaman agama kontemporer berbasis potensi lokal. Perhelatan ini menyajikan parade kostum artistik yang megah serta panggung seni mempertunjukkan daerah. Agenda kebudayaan tahunan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi lokal, mendorong industri kreatif masyarakat, sekaligus mempererat kerukunan antar warga. Pemerintah Kabupaten Tegal berharap pesta rakyat spektakuler yang terbuka secara gratis ini dapat menjadi sarana hiburan, edukatif, serta ajang promosi destinasi wisata unggulan daerah. Beralih ke informasi berikutnya, Festival Gumebyar Kalikajar 2026 terselenggara untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan pada Sabtu 22 Agustus 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga selesai di lapangan Ronggolawe, Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Mengusung semangat persatuan dan kebersamaan, perhelatan ini menyajikan beragam pertunjukan seni, budaya, serta hiburan bagi masyarakat. Rangkaian acara meliputi EduFest, doa lintas agama, pementasan tari gumebyar, fashion show batik hingga panggung live musik. Puncak kemeriahan festival rakyat ditutup dengan pertunjukan spektakuler pesta kembang api dan pelepasan lampion yang mewarnai langit malam Kalikajar. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ngene kok ya isih ngulat-ngulet.
1: Ipan lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remokno bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulangno radione kuwi ulangno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sahabat budaya Mas, bersama kami di Perempat RRI Semarang. Selamat pagi. Kami ucapkan terima kasih untuk panjenengan semua yang pagi hari ini sudah tune in bersama Perempat RRI Semarang ya, di hari Minggu pagi ini. Minggu yang rasanya dar-dar-dor begitu ya. Setelah seminggu banyak sekali aktivitas, banyak sekali kegiatan. Masih ada agenda Agustusan di tempat panjenengan mungkin, Kak Mas Bayu, masih ada lomba-lomba begitu ya. Atau yang tadi malam masih ada pentas, masih ada acara-acara memeriahkan 17-an. Ini masih terasa sekali vibes-nya ya. Bahkan di kota Semarang sendiri di beberapa tempat juga masih ada ini beberapa kegiatan bernuansa Agustusan. Ada jalan sehat, kemudian ada yang masih menyelenggarakan lomba-lomba begitu ya. Dan ini memang kemeriahan Agustusan atau peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini akan terus berjalan sampai di penghujung bulan begitu ya. Dan ini bisa menjadi apa ya, satu penanda bahwa kita begitu apa ya, mengeforiakan momen 17-an ini karena sakit cintanya kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, bagaimana kemudian masyarakat menunggu momen-momen seperti ini untuk bisa saling bersosialisasi, bisa kemudian menyelenggarakan kegiatan yang juga bisa menggugah semangat nasionalisme masyarakat. Dan pagi hari ini menggugah semangat Kang Mas Bayu semuanya, lihat pagi kami hadirkan hingga nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami Kang Mas Bayu di Perempat RRI Semarang.

0: Ahí.
1: Apa tu nak? Tak saya bangkit mau gue kok sedih, njur besengut, merengut kau yang ngono kuwi terus kupiye. Bu, mrene apa?
2: Nggih, Pak. Wonten apa, Cik, Pak kok nimbali
1: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
2: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wang duwe pepenginan kok montor. Kamu kok simwe randuwe.
1: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
2: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku, gati si kasih.
1: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

Masih bersama kami di Geliat Pagi Perempat RRI Semarang, Kang Mas Bayu. Saya sapa dulu yang sudah beratensi pagi hari ini ya. Bu Anti di Genuk, selamat pagi. Salam sehat Mas Siti, salam sehat juga Bu Anti ya. Dan juga sahabat Geliat Pagi Perempat RRI Semarang. Dari Genuk hadir info cuacanya, matahari belum bersinar. Lu, jam segini kok belum bersinar? Jam berapa Bu? Jam 6.21 loh Bu. Kok belum bersinar ini? Wah, lah ini mataharinya telat bangun ya, gak mungkin gitu loh. Dari Genuk hadir dan hari ini mau senam bersama ibu-ibu PKK karena jalan santai udah kemarin sore tanggal 17. Selamat bertugas Mas Titi, selalu sehat, bahagia keluarga. Semangat 45, rezekinya berlimpah-limpah. Minta tolong puterin 2 kursi. Oke. Masuk 2 kursi enggak kurang, Bu. Ya, tamune akeh pripun. Nggih. Terima kasih Bu Anti untuk informasinya dan untuk atensinya pagi hari ini. Wah, ini jalan sehatnya udah kemarin sore lho, kok sore, Bu? Enggak pagi, biasanya kalau jalan sehat itu pagi lho, Bu. Ini kok sore. Baik, terima kasih Bu Anti ya untuk informasinya. Pagi ini tetap ada kegiatan bersama ibu-ibu PKK. Mungkin di tempat panjenengan semua juga seperti itu, Kang Mas Bayu ya. Hari Minggu biasanya ibu-ibu PKK itu lumayan sibuk begitu ya. Ada yang ngurusi toga, ada yang ngurusi dawis, ada yang senam ibu-ibu PKK, ada yang lomba masak, ada yang pelatihan masa atau seperti apa. Nah, ini ternyata ibu-ibu rumah tangga pun, ibu-ibu PKK yang ada di rumah itu juga banyak sekali kegiatannya, dan kegiatan-kegiatan positif seperti ini memang perlu terus digalakkan begitu ya, karena selain juga bisa mengisi waktu, ini juga bisa menjadi sarana untuk saling bertemu satu sama lain, bisa saling bercerita, bisa kemudian mempererat kerukunan antar warga masyarakat, Mas Bayu. Dan tentunya dengan silaturahim terjaga, dengan sosialisasi dan juga proses kebersamaan dan kerukunan yang terjaga ini, membuat lingkungan juga akan lebih kondusif, lingkungan akan lebih tertata, dan jika semuanya terwujud, maka suasana hunian, suasana lingkungan yang nyaman pasti akan bisa kita rasakan bersama-sama.

0: Ini sudah ganti tahun loh. Coba dicek masa berlaku SIM-nya. Kan ulang tahun Bapak Januari.
1: Oh iya ya Bu, benar. Oh masih ada waktu, beberapa hari lagi Bu.
0: Iya Pak, apalagi SIM itu kan penting sekali. Coba kalau ada pemeriksaan, Bapak pasti kena tilang.
1: Oh, iya ya Bu ya. Ya sudah, kalau begitu besok Bapak memperpanjang SIM.
0: Iya Pak. Terus kenapa kok Bapak ngeliatin Ibu kayak gitu toh? Malu ah.
1: Lah kan uang Bapak dibawa Ibu semua.
0: Oh iya ya.
2: Jangan lupa cek masa berlaku SIM, STNK, dan kelengkapan kendaraan bermotor Anda agar tenang, aman, dan nyaman saat berkendara. Tidak khawatir terkena tilang dan denda.

0: Dek, bisa bahasa Inggris enggak?
1: Mbah, bisa, Mbah.
0: Itu tulisannya apa ya? Smoke.
1: Oh, itu. No smoking. Dilarang merokok, Mbah.
0: Loh, artinya tahu. Tapi kok itu merokok?
1: Alah, cuma sebatang kok, Mbah.
0: Sebatang. Asapnya itu loh. Bikin saya dan orang-orang di sini batuk semua. Matikan.
2: Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia. Bila terpapar dalam jangka waktu yang lama, dapat menyebabkan peningkatan resiko kanker, serangan asma, masalah paru-paru, infeksi tenggorokan, dan mata. Ingat, sekali no smoking, tetap no smoking ya.

0: Adik.
1: Iya, Bu. Ada apa?
0: Kenapa airnya nggak dimatiin? Lihat tuh, sampai tumpah-tumpah.
1: Iya, Bu. Lupa, maaf. Lagian cuma air.
0: Adik. Kita itu harus hemat air loh. Karena dengan menghemat air, kita bisa mencegah resiko terjadinya krisis air. Selain itu, dengan menghemat air, kita juga menghemat energi. Air merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jika kita tidak menghemat air, kita akan mengalami kelangkaan air bersih. Kita tidak bisa minum, memasak, mencuci, mandi, dan keperluan lainnya, Dek.
1: Hah? Tidak bisa minum, Bu?
0: Iya.
1: Ade nggak mau main air lagi ya, Bu?
0: Nah, bagus itu. Cara menghemat air mudah kok. Mulai dengan penggunaan air secukupnya, matikan keran jika tidak digunakan, dan mengurangi penggunaan air baik untuk menyiram tanaman atau mandi. Karena menghemat air menyelamatkan lingkungan.